0: Belanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready too.
14: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam Sembang Bola Dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang Bola Dunia dari peminat untuk peminat.

0: pergi mana tu?
1: Pejabat DUN. Nak pi pohon program Permata Ku Sejahtera.
0: Apa dia tu?
1: Program Permata Ku Sejahtera merupakan program insentif untuk anak kelahiran negeri Kedah. Kerajaan negeri Kedah akan bagi sumbangan RM200 untuk buka tabung pendidikan melalui akaun simpanan SSPM Prime kepada bayi yang lahir di negeri Kedah bermula 1 Mac 2024.
0: Wow, menarik ni.
1: Info lanjut hubungi pejabat PTPTN negeri Kedah atau pejabat DUN di seluruh negeri Kedah.
0: Tertakluk terma dan syarat.
2: Aduh, semua kena bayar sekarang ni. Tol, parking kereta, air pun kena bayar. Ish, pergi tandas pun kena bayar.
0: Eh, YP.
2: Eh, awak ni asyik YP je. Memang kena bayar lah.
0: Maksud saya, YP kalau ada MyTV.
2: Hah, MyTV? Ya, yeah, YP dengan adanya MyTV. Sekarang dah boleh menonton TV dan mendengar radio secara percuma. Dapatkan MyTV anda hari ini. MyTV untuk semua. Juga muat turun aplikasi MyTV mana-mana untuk menonton siaran TV dan radio percuma.
3: Tak kira pagi, petang atau malam.
4: Di sini aku menanti.
3: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
5: Mana, mana lagi, mana lagi cun tapi tak macam ni.
3: Semuanya di Kedah FM.
6: Ismail.

0: Bahang bola sepak dunia kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026 menghimpunkan pasukan-pasukan terbaik dunia. Sepanjang kejohanan ini, Kedah FM akan berkongsi maklumat terkini, keputusan perlawanan, fakta menarik serta kemeriahan sokongan peminat bola sepak. Anda penyokong Argentina, Brazil, Perancis, England atau pasukan pilihan lain, jom kongsikan semangat Piala Dunia bersama kami. Piala Dunia FIFA 2026 di Kedah FM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
2: Aktif 6, 10, aktif 6, 10.
1: Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan Kedah FM. Tak kira di mana jua anda berada yang dengarkan di frekuensi 97.5. Terima kasih banyak-banyak. Ada juga yang dengarkan di RTM Klik. Yes. Okey. Baik, dan untuk anda semua pagi ini, kalau kata Jumaat ni, kita nak tahu jugalah aktiviti-aktiviti anda. Nak dikongsikan bersama dengan Sazorin Abah, boleh kongsikan sekarang. Okey, hantarkan terus ke WhatsApp kami di 0115668630 ataupun hubungi saya di 04-771-3037 ataupun 7608. Nak tahu juga lah ke mana anda hari ni, apa plan hari ni, mungkin juga nak bawa pergi memancing. Ada yang kata hari ni dah ada rumah je, nak kemas-kemas rumah. Ada yang kata hari ni nak pergi berjalan-jalan, nak pergi Pulau Pinang, nak pergi Perak, kan? Tak kisahlah, mungkin juga ada aktiviti-aktiviti yang best-best, kongsilah sikit. Mungkin ada juga memberikan satu ilham kepada orang-orang lain yang mendengar ni, hari ni nak ke mana. Tiba-tiba anda cakap, kata hari ni nak pergi Pulau Song-Song, ha gitu, kata best juga, kan? Okay, terus kongsikan aktiviti-aktiviti anda. Jom dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM.
3: Tak nak dengar kami? Janganlah begitu weh. Jadikanlah Kedah FM

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Apa sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
4: Peralatan elektrik 5 bintang memberikan penjimatan 5 bintang. Satu lagi idea bernas untuk anda.

0: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
1: Aktif 6 10 Aktif 6 10.
0: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan Tak Kira Di Mana Jua Anda Berada bersama dengan saya Zori Nova, ketemankan anda sehingga pukul 10 pagi. Dan sekarang ini, siapa-siapa nak kongsikan aktiviti-aktiviti anda, boleh hantar terus ke WhatsApp kami sekarang di 0115668630. Seperti yang dihantarkan oleh rakan kita ni, Muhammad Farhan Anwar, yang berada dekat Sebarang Jaya. Dia kata, Assalamualaikum DJ Zo. Waalaikumsalam. Pagi ini ada interview dengan satu syarikat ni. Didoakanlah supaya saya dapat, insyaAllah, amin, amin. Saya doakan kepada rakan-rakan semualah yang TV dan juga sahabat kita ni sentiasa dalam keadaan baik dan juga dipermudahkan segala urusan, juga lulus, insyaAllah, amin. Okey, dan seterusnya datang daripada nombor Nur Shima yang berada dekat Lostar. Dia kata, Assalamualaikum DJ Zo. Waalaikumsalam. Pagi ini seperti biasa, kalau kata Jumaat cuti, memang saya akan pergi berjoging. Tapi untuk hari ini special sikit sebab petang ni nak bawa family berjalan-jalan. Ingat kata nak berkena derian dekat dusun. Ya, ya Allah, ya Tuhanku, sedap ya. Kan musim derian sekarang musim murah sangat kan. Hoi, Black Ton yang harga mahal pun jadi murah dah. Alhamdulillah, rezeki. Jadi untuk semua, teruskan kabar bersama Zori Nova. Ada lagu-lagu menarik nanti anda serba sini, semuanya dalam Kedah FM terbaik.
2: Tak nak dengar kami? Janganlah begitu weh. Jadikanlah Kedah FM

Sedia. Satu, dua, tiga, nyanyi. Bintang Kecil 2026 kini mencari bakat-bakat cilik yang hebat. Caranya mudah, hantar video nyanyian berdurasi 2 minit ke bintangkecilfinal@gmail.com dan scan kod QR yang disediakan. Sila hantar video pada 13 hingga 27 Jun 2026. Hanya peserta yang layak akan dipanggil untuk uji bakat pada 6 Julai 2026 di Kedah FM. Ayuh adik-adik, pentas menanti anda.

0: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
2: Aktif 6, 10. Aktif 6, 10.
1: Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zori Nova di Kedah FM. Okey, dan pada pukul 9 pagi nanti, sama-sama kita ikuti untuk utama 9 pagi. Dan selepas itu terus kekal bersama Zori Nova sebab apa, pukul 9.15 minit pagi nanti, kita nak terus ikuti Ta'limul Quran. Jadi kita nak sambung pula ayat yang seterusnya bagi surah yang sama tapi ayat yang seterusnya. InsyaAllah, kejap lagi saya kongsikan untuk anda semua. Terus kekal bersama Zori Nova. Terima kasih juga kepada anda semua yang dah kongsikan aktiviti-aktiviti anda. Semoga semua hari ini berjalan dengan lancar, insyaAllah. Amin. Jom dengarkan lagu terbaik semuanya di Kedah FM.

0: mungkin disebabkan trauma-trauma yang Puan hadapi dulu ada kena-mengena dengan situasi Jana sekarang. Sebab penyakit macam ni memang nampak normal, Puan. Tapi
1: Izzah nak cakap anak saya tak normal.
0: Bukan macam tu maksud saya.
1: Anak saya Jana normal. Tak ada kena-mengena dengan
2: dia. Tolonglah.
0: Ya, tapi pada pendapat saya,
1: kata Cik Izzah berdasarkan sesi itu.
3: Dah.
4: Hidup kadang-kadang penat, minda serabut, emosi pun bercaru. Jom luangkan sedikit masa bersama Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Rancangan Bual Santai yang membawa perkongsian tentang emosi, motivasi dan cara melihat kehidupan dengan lebih positif dan tenang. Temui kami di Kedah FM setiap Ahad minggu keempat jam 12.15 tengah hari, kerana bila kita faham diri sendiri, lebih mudah untuk reset minda dan terus melangkah. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.

Pemilik industri rakyat teruja penurunan harga diesel subsidi. Sinergi kluster ekonomi pacu pertumbuhan Malaysia lebih pesat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 pagi.

0: Penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter mulai Rabu depan diharap dapat membawa kepada penurunan harga bahan mentah dan kos input industri. Presiden Persatuan Pengilang dan Industri Perkhidmatan Bumi Putera Malaysia Pengilang, Datuk Sri Dr. Azman Yusof berkata, manfaat itu perlu dirasai di seluruh rantaian perniagaan, seterusnya memberi kelegaan kepada pengguna.
1: Saya mengharapkan kerajaan memantau pengeluar atau pengedar yang menaikkan harga barang raw material oleh kerana kata kerana kenaikan harga diesel. Jadi sekarang diesel dah turun, dia kena turunkan harga raw material. Tak bolehlah. Bila kerajaan dah turunkan subsidi RM2.10, mereka masih kekal lagi harga tu. Jadi tidak adil kepada konsumer, pengguna. Jadi kita sangatlah berterima kasih kepada kerajaan. Ini satu usaha yang sangat baik dan kita perlu menyokong.
0: Datuk Sri Dr. Azman Yusof. Dalam beritu, golongan pengguna menyifatkan penurunan harga diesel bersubsidi tepat pada masanya.
2: Saya memang gembira dengan penurunan harga diesel ini kerana ini bolehlah mengurangkan kos-kos untuk kerja seharian kami. Dan di sini saya juga berharap harga barang boleh dikawal dalam kadar yang mudah sampai kerana kos pengangkutan sudah turun.
3: Saya sebagai pengguna enjin diesel berasa lega dan saya harap harga-harga barang ikut sama turun mulai Julai ini.
2: Merupakan langkah yang baik dan tepat pada masanya untuk membantu mengurangkan beban rakyat dan juga kos operasi peniaga serta dalam sektor pengangkutan. Yang penting, kerajaan kini terus komited untuk membantu rakyat melalui langkah-langkah yang mampan dan juga memberi kesan jangka masa yang panjang.
0: Di Yan Kedah, pengguna menyifatkan langkah diambil kerajaan itu sebagai tepat dan amat membantu dalam meringankan beban kos harian mereka.
4: Bersyukur banyak sebelum ni dengan harga yang tinggi tu, banyakkan kita parking dululah kereta, kita banyak gunakan kereta petrol untuk membeli barang. Tapi bila kerajaan umum tu, alhamdulillah syukurlah kerana banyak memudahkan baliklah kita untuk yang pengguna kenderaan diesel ni.
5: Sebelum ni kita catu jugalah pergerakan kan, memandangkan dengan harga minyak yang tinggi ni. Apabila kerajaan turunkan RM2.10 ni, jadi kita boleh bergerak dengan selesa. Saya memang banyak menggunakan kereta 4x4 ni lah untuk keperluan apa tugasan pekerjaan saya ni.
0: Sementara itu, kurang 1% penerima manfaat Budi 95 menggunakan lebih 200 liter petrol sebulan secara konsisten. Menurut Menteri Kewangan 2 Datuk Sri Amir Hamzah Azizan, bagi diesel pula lebih 80% pengguna mencatat purata penggunaan kira-kira 140 liter sebulan. Ini berdasarkan data statistik Jabatan Perangkaan mengenai penggunaan sebenar bagi tempoh Oktober 2025 hingga Mei 2026.
6: Namun, mengambil kira majoriti kenderaan diesel rakyat ialah jenis jeep dan pickup kerana menjadi pengangkutan utama barangan untuk peniaga kecil dan kenderaan penumpang di pendalaman, kerajaan menyediakan kelaikan tambahan Budi Madani diesel 100 liter yang boleh dipohon.
0: Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Malaysia berpotensi mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat sekiranya beberapa kluster ekonomi utama berkembang serentak di seluruh negara. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, pembangunan pelbagai enjin pertumbuhan ekonomi dalam sektor berbeza mampu memperkukuh daya tahan ekonomi negara selain mengurangkan kebergantungan kepada satu wilayah atau industri tertentu.
7: Malaysia boleh membangun lebih pesat kalau kita ada seperti di Pulau Pinang dan Kulim, semiconductor cluster yang membangun sangat pesat. Kita sudah ada Johor Singapore Special Economic Zone untuk memberi tumpuan kepada pembangunan di Johor, dan dalam beberapa tahun ini kita juga menyaksi kebangkitan ekonomi tenaga di Sarawak. So kalau kita bayangkan Malaysia ada 4-5 enjin yang berjalan serentak tetapi dia dalam bidang yang lain, so kita sebenarnya satu ekonomi yang sangat berdaya tahan.
0: Liu Chin Tong. Faktor kecuaian antara yang diteliti dalam siasatan insiden letupan yang mengorbankan 2 anggota tentera semasa latihan membaling grenad di Camp Hobart Gurun Kedah 16 Jun lalu. Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, punca sebenar kejadian hanya dapat dipastikan selepas siasatan menyeluruh selesai dalam tempoh terdekat. Siasatan masih dijalankan pasukan khas terdiri daripada pakar peluru dan bahan letupan tentera.
8: Once kita dapat, kita akan reach. Dia kena tahu teknik. Sekarang pun saya belajar juga. Teknik dalam bow tu. Dia walaupun
9: cabut pin, tapi kalau you tak lepaskan relawan, dia tak itu. Okay, so mungkin kadang-kadang ya, ini bukannya laporan tu, kadang-kadang dia cabut, lepas tu tangan dia tak kuat pegang tu, dia terlepas yang itu, and 4 second you must throw. Dia kalau dia lambat throw, mungkin dia meletup ke atas, lepas tu dia punya splinter tu berapa ratus apa tu, 300 lebih tu, memang semua kena within 5 meter radius.
0: Mengulas isu pembatalan kontrak pembelian sistem peluru berpandu anti kapal NSM oleh syarikat Norway, Datuk Sri Muhammad Khalid memaklumkan Malaysia telah mengambil semua langkah perlu.
9: Kita memang bersedia, kita itu banyak, kita awal-awal dah hantar notis dan sebagainya, dan saya percaya Kementerian Luar pun telah hantar surat pada kepada kerajaan Norway untuk nyatakan sekurang-kurangnya kerajaan Norway mainkan peranan untuk facilitate, untuk mediate antara kita dengan syarikat mereka supaya syarikat itu boleh bayar kita duit kita, tuntutan kita.
0: Datuk Sri Muhammad Khalid Nordin.
10: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Belanda mendalui Tunisia 3-1 dalam aksi kumpulan F yang sedang berlangsung. Skuad Oranje terlebih dahulu membuka jaringan sahur minit ketiga menerusi Elias Shekri, manakala gol kedua menerusi Brian Bobby pada minit ketujuh. Pada separuh masa kedua, Tunisia berjaya merapatkan kedudukan menerusi satu gol oleh Hazim Mastouri pada minit ke-54. Namun dikejutkan jaringan ketiga Belanda oleh Jan Paul van Hekker pada minit ke-62. Skuad Oranje kini berada dalam kedudukan selesa dan terus mengawal permainan hingga ke whistle penamat. Dalam perlawanan kumpulan sama di Dallas, Jepun seri satu sama menentang Sweden. Jaringan Samurai Blue oleh Dyson Maeda pada minit ke-56. Manakala Blue Gold menyamakan kedudukan menerusi Anthony Elanja pada minit ke-62. Saingan kumpulan D pula bakal menyaksikan Turki berdepan Amerika Syarikat di Los Angeles pukul 10 malam ini. Paraguay pula bertemu Australia di San Francisco.
10: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara. Amerika mengerahkan dua kapal perang serta pesawat pengangkut dan helikopter ke Venezuela. Ia bagi menilai kerosakan, mengesan mangsa cedera serta menghantar bantuan kritikal susulan dua gempa bumi kuat melanda negara itu. Komander Selatan Tentera Amerika dalam satu hantaran di platform X memaklumkan aset ketenteraan itu akan menyediakan sokongan mobiliti khusus serta bantuan logistik kepada pasukan kerajaan Amerika, pasukan mencari dan menyelamat serta rakan antara agensi. Dalam perkara itu, suasana pilu menyelubungi Hospital Domingo Luciani, Caracas apabila waris mangsa mencari ahli keluarga masing-masing pada senarai panjang yang dipamerkan di dinding hospital. Senarai itu termasuk 22 kanak-kanak dan remaja berusia antara 4 hingga 19 tahun. Menurut petugas perubatan, ramai pesakit kanak-kanak tiba tanpa ditemani keluarga. Keadaan di hospital dilaporkan sesak. Tiga maut seorang cedera selepas sebuah drone Israel menyerang kenderaan di jalan antara Zautar dan Meifautun di selatan Lebanon. Menurut media kerajaan Lebanon, insiden itu merupakan serangan maut ketiga sejak Selasa lalu. Sementara itu, tentera Israel mendakwa kononnya serangan itu menyasarkan 5 anggota Hezbollah di Zautar al-Sharqiyah dan seorang anggota bersenjata di kawasan strategik yang dituduh mengancam Zionis. Dalam serangan berasingan, seorang lelaki Palestin maut ditembak Zionis di tebing barat yang diduduki. Kementerian Kesihatan Palestin mengesahkan mangsa Mustafa Taha Mustafa Al-Khatib, 30 tahun, ditembak di kawasan Salfid. Insiden tersebut menjadikan angka korban sejak awal tahun ini meningkat kepada 72, termasuk 17 kanak-kanak, 5 wanita dan 2 warga emas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pemilik industri rakyat teruja penurunan harga diesel subsidi. Sinergi kluster ekonomi pacu pertumbuhan Malaysia lebih pesat. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nur Aliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia, Madani.

0: Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.
1: Adakah bacaan Al-Quran kita sudah sempurna tajwidnya? Perbaiki kualiti bacaan Al-Quran dalam rancangan Ta'alimul Quran ke udara pukul 9.15 pagi di Kedah FM RTM Click dan menonton di Facebook Radio Malaysia Kedah FM.
2: Kemudian falyadhaku, buat jaga jangan sampai jadi beranak, jadi qalqalah. Falyadh salah, pasal dh bukan qalqalah. Pegang. Falyadhaku. Nak kena angkat lidah rapat ke langit. Di tepi ni pula sengit ke beberapa batang gigi geraham di belah kiri ataupun kanan. Makhraj bagi huruf dhad ni, dia memanjang, ada sifat istitalah bagi dhad.
1: Anda juga boleh menghubungi di talian 04-771-3037 dan 04-771-7608 untuk memperdengarkan bacaan. Kita teliti setiap ayat demi mencapai kemanisan dalam pembacaan. Ta'alimul Quran di Kedah FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar Radio Malaysia Kedah FM. Dan ketika ini setiap hari Jumaat pukul 9.15 minit pagi sampailah pukul 10 pagi, insyaAllah kita akan terus ikuti dalam Ta'alimul Quran terbitan daripada Nazir Nasir. Dan untuk minggu ini kita nak bersama yang bahagia Dr. Ma'azli. Assalamualaikum Dr.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah. Abang Azul. Baik juga, alhamdulillah. Dr. okey lah?
4: Sihat? Alhamdulillah. Salam 10 Muharram Zul, hari ini hari Ashura.
3: Betul. Alhamdulillah. Apa doktor, hari ni ada kuliah tadi kan?
4: Pagi tadi di Masjid Al-Bukhari Al-Omalai, subuh, kemudian minum mengantuk imam. Saya lagi ada kuliah duha di LBI dan tengah hari nak terbang pergi ke Seremban saja.
3: Oh.
4: Ada mesyuarat simakkan teks Al-Quran Kementerian Dalam Negeri tiga hari buat di Seremban. Hari Ahad balik lah, insyaAllah.
3: InsyaAllah.
4: Jom Azul nak ikut sekali.
3: InsyaAllah. Allah Akbar. Baik, jadi kepada semua pendengar Radio Malaysia Kedah FM, boleh juga tonton kami secara langsung di live Facebook Kedah FM dan juga jangan lupa untuk sharekan kepada rakan-rakan anda untuk sama-sama kita dapatkan ilmu yang akan disampaikan oleh Doktor nanti, insyaAllah. Jadi untuk hari ini, surah An-Nur ayat yang sama tapi kita nak terus ubah ke ayat seterusnya, iaitu ayat 29 dan juga 30. Jadi kita terus bersama yang bagi doktor. Tafadhal, masyukur.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد. Terima kasih DJ Zul Innova, tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar muslimin muslimat yang dikasihi sekalian. Syukur Alhamdulillah pada pagi ini, pagi Jumaat 10 Muharram tahun 1448 Hijri, kita diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk kesekian kalinya bertemu di ruang udara Kedah FM 97.5 dalam surat Ta'limul Quran. Sebagaimana setiap minggu hari Jumaat, ini merupakan destinasi kita dan juga tempat untuk kita sama-sama mempelajari dan juga menambah baik mutu bacaan Al-Quranul Karim. Sambungan daripada ayat yang dibaca pada minggu yang sudah berakhir pada ayat 28. Jadi hari ini kita sambung 29 dan 30 Zul. Ayat 31 tu agak panjang. Yang tu kita insyaAllah sambung minggu depan lah. So minggu ni kita ambil dua ayat saja, agak pendek, ayat 29 dan 30. Saya akan baca terlebih dahulu dan saya akan bincangkan berkaitan dengan hukum hakam yang terdapat dan seterusnya saya akan mendengar daripada bacaan tuan-tuan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghayra maskunatin fiha mata'un lakum wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. Sadaqallahul Azim. Dua ayat, ayat 29 dan ayat yang ke-30. Baik, kalimah yang pertama dalam ayat 29, laisa. Laisa sikilah berkaitan dengan penandaan Al-Quran ataupun dalam perbahasan ilmu dhabtul Quran. Tuan-tuan tengok pada huruf lam yang pertama pada ayat 29 tu, kalimah laisa tu, lam tu dia letak tanda syaddah. Kan? Banyak tempat lah kita jumpa huruf pertama dalam kalimah yang pertama dalam ayat yang pertama dalam ayat di awal ayat tu dia ada letak syaddah. Banyak lagi tempat-tempat lain pun. Jadi kadang-kadang mungkin ada juga orang tertanya-tanya pasal apa, nak baca lagu mana, sebab iyalah tak ada huruf sebelum dia, tiba-tiba huruf pertama tu ada syaddah. Adakah nak kena duk laisa lagu tu kan? Laisa. Kadang-kadang bila tak belajar ni macam-macam dia boleh buat. Petua dia sendirilah. Dia kata dia kena kemam sikit lah. Laisa lagu tu. Lepas syadah. Boleh jadi juga orang akan cakap lagu tu kan? Kena ingat satu. Kaedah penandaan Al-Quran ini ataupun dhabtul Quran ini, dia mengikut bagaimana dibaca ketika wasal. Dia tanda tu ikut kalau sambung baca lagu mana. Faham, mudah fahamnya. Dia tanda tu kalau kita baca sambung apa hukumnya dan lagu mana baca. Contoh kalau kita sambung dengan ayat sebelumnya lah, ayat 28, wallahu bima ta'maluna alimul laisa. Ada idgham di situ, tanwin bertemu dengan lam. Lam salah satu daripada huruf-huruf idgham, ma'al huruf-huruf idgham lah, dia bila gunnah ya waw mim nun lam ra. Jadi berlaku idgham di situ. Kalau kita baca sambung, kita teruskan tanpa waqaf pada ayat 28, wallahu bima ta'maluna alimul laisa alaikum. Ha, gitu. Alimul laisa alaikum. Ha, jadi dia tanda tu ikut macam mana kita baca ketika sambung. Baca sambung lagu mana? Baca sambung dengan hukum idgham. Idgham bila gunnah, berlaku idgham tu secara kamil. Alimul laisa, alimul laisa. Maka tanda ikut baca lagu tu. Tapi kalau kita berhenti, wallahu bima ta'maluna alim, kita waqaf dan kita tidak pada laisa, jadi syaddah tu tidak ada apa-apa fungsi lah. Maksudnya kita tak baca lah dengan syaddah tu, kita cuma kekalkan baris fathah dia sahaja. Terus mula laisa, gitu ya. Jadi itulah penjelasan ni, perlu kadang-kadang kita mengajak budak-budak, anak-anak kita, dia lebih advance daripada kita, dia suka bertanya. Benda yang dia nampak sesuatu yang agak pelik, dia akan tanya pasal apa. Pasal apa tu lah. Jadi kita nak jawab tu, orang Kedah kata jenuh kelepiak juga dah nak jawab tu pun. Tak jawab pun tak kira, mak pun tak tahu, dia kata kan. Jadi jawab juga. Lagi kali mak kata hang tanya banyak-banyak, baca sudah. Dia jawab gitu ya. Jadi itu alasannya. Alasan dia pasal apa? Penandaan Al-Quran itu atau dhabtu, al-dhabtu, al-dhabtu alif lam dhat bata ni, maknanya penandaan baris, syaddah, kasrah, fathah, sukun dan sebagainya itu, dia mengikut bagaimana Al-Quran itu, bagaimana bacaan ketika wasal. Baik, jadi kalau kita mula dengan dia laisa lah, tak ada syaddah tu, tak bunyi apa lah. Laisa alaikum junahun. Ya tu dia ada tanda sukun. Sebab apa tanda sukun? Sebab sebelum dia fathah. Dia bukan ya mat, dia ya lin, dia bukan ya mat. Kalau ya mat sebelum dia baris kasrah, dia mati, maka ya tadi tak ada tanda sukun. Bukan ya sajalah, alif, waw, ya, mat, dari segi ilmu dhabtul Quran, dia tak letak tanda sukun pada huruf-huruf mat ini. Dia kosongkan saja. Itu pun satu tajuk jugalah dalam ilmu dhab. Baik, laisa alaikum junahun. Buka bagi elok ha, hun, ha, atahun tu ditanda. Kita tengok dhammatain dia 69, tapi kita tengok tang alimun 99. Itu ada pasal tu. Itu ada pasal, bukan saja-saja dia tanda lagu tu dah. Kalau 69 tu kita tahu dah, huruf selepasnya mesti salah satu daripada 6 huruf izhar. Sama ada hamzah, ha, ain, ha, rin, kha. kalau tanda dhammatain 69 tu kita tahu dah. Selepas dia mesti huruf izhar. Mana tidak dibaca dengan dengung dua harakat lah. Hun, hun tu ada gunnah juga kan. Cuma gunnah yang lemah lah. Tidak sampai dua harakat. Junahun an, kita tak idgham, kita tak ikhfa'kan dia, kita tak idghamkan dia, tak berlaku iqlab. Sebab apa? Sebab huruf selepasnya adalah huruf izhar. Berbeza dengan alimun, kalau ditanda 99 macam pada kalimah alimun, dhammatain dia 99, maka sama ada selepas dia tu huruf ikhfa boleh jadi huruf idgham, dua tu. Kalau iqlab dia akan buang satulah digantikan dengan mim kecil. Baik, itu dari segi penandaan. Penandaan Al-Quran ni dia kita jumpa macam kita bawa kereta lah Zul, kita tengok ada signboard. Oh, dia bukan dia buat bulat tu, dia buah macam U tu, dia pangkah pula, mana tani kawasan tak boleh U-turn. Jadi cara tanda yang diletakkan oleh ulama-ulama penandaan Al-Quran ni sudah mengisyaratkan kepada kita, oh depan ni dengung, oh depan ni izhar, oh depan ni mat dalam. Demikian keadaannya bila kita faham tentang penandaan Al-Quran ni. Itu seninya. Baik, laisa alaikum junahun an tadkhulu. Sama juga nun mati. Nun mati ni tak ada tanda sukun. Pasal selepas dia sama ada huruf. Selepasnya itu sama ada huruf izha, ikhfa, idgham ataupun iqlab. Iqlab dia tak buat tanda sukun juga. Cuma dia akan tambah mim. Jadi nun mati tadi ni dia takkan letakkan tanda sukun. Kalau nun mati ada tanda sukun, makna selepas dia mesti huruf izhar. Dia bukan idgham, dia bukan ikhfa, dia bukan iqlab. Sini pun sama. Antadkhulu, nun mati jumpa dengan ta. Mana huruf? Ta huruf ikhfa. Dibaca dengan gunnah dua harakah. Antadkhulu buyutan ghayra maskunatin fiha. Ghayra maskunatin fiha. Dengung. Ikhfa juga. Tanwin, kasratain. Bertemu dengan fa. Fiha mata'ullakum. Mata'ullakum. Cuba kita tengok. Pada ain, dia letakkan dhammatain itu 99. Mengisyaratkan huruf selepas ain itu. Maknanya selepas tanwin itu. Sama ada dia idgham ataupun dia ikhfa ataupun dia iqlab. Tapi iqlab dia akan buang satu, dia akan ganti dengan mim. Baik. Mata'ul lakum. Waqaf di situ. Kemudian jim. Ada tanda waqaf jim. Jais. Mana harus kita berhenti. Sambung pun boleh. Berhenti pun boleh. Tak ada mana yang lebih aula. Cumanya, kalau dari sudut nafas tu, mungkin kita dah di penghujung nafas dah. Jadi berhentilah. Tak usah duk gagah. Bila gagah nantilah kita akan berhenti ikut dan menyebabkan tak sempurna ayat. Jadi dah ada dah stesen, tempat berhenti yang elok, tempat rehat yang elok, berhenti. Ambil nafas baru, selesakan diri kita, jangan kelam kabut, baru kita sambung bacaan. Wallahu ya'lamu ma tubduna, wallahu ya'lamu ma. Mim bertemu mim. Tapi kita tak baca dengan idgham, walaupun disebut idgham kabir. Di sini, tapi baca dengan izhar. Walaupun mim dengan mim, huruf yang sama, sama sifat, sama makhraj. Tapi kita bukan dekat kita lah, majoriti para qurra membaca dengan izhar. Kenapa? Karena huruf pertama berbaris, huruf kedua juga berbaris. Mim pertama baris dhammah, mim kedua baris fathah. Jadi kita tak idghamkan dia. Kecuali dalam satu riwayat, dipanggil riwayat Susi. Riwayat Susi dia akan baca dengan idgham di sini. Idgham kabir dia panggil. Wallahu ya'lam. Macam lah tu kalau baca lagu tu susi lah. Wallahu ya'lam ma tubduna. Diram situ. Tapi majoriti qurra membaca dengan izhar. Wallahu ya'lamu ma. Ya'lamu ma. Dari segi sebutan kalau nak kira ringan, lebih ringan idgham. Wallahu ya'lam ma. Lebih-lebih ringan pada sebutan. Kalau ya'lamu ma, sama juga. Kalau kita baca ayat kursi kan, man dhalladhi yashfa'u indahu, berat tu nak sebut tu, yashfa'u'i. Tapi itulah bacaan kita. Kalau susi dia idgham je, yashfa'u indahu. Lebih ringan sebutan idgham tu. Jadi ini dia antara hikmah lah Quran dia turun, dia meraihkan lahjah, bahasa, kemudahan bagi orang-orang tertentu dan sebagainya. Tidak sebagaimana kita-kita yang lain yang turun dalam satu bentuk bacaan. Tapi Quran tak, dia ada berbagai. Berbeza, kita mengaji dalam ilmu Quran ada usulnya, ada farsi hurufnya, dan ini salah satu daripada usul dalam riwayat Susi dia berlaku idgham kabir dengan ya'lamma. Bila ada idgham tu ada gunnah sebab mim ada gunung dua harakat, ya'lamma tubuduna. Baik, kita baca ada orang baca lain, sikit pencerahan untuk tuan-tuan lah. Baik, kita baca lagu mana? Izharlah. Jelas tu atas mim pertama dia buat dhammah, atas mim kedua dia buat fathah. Tak ada syadah, tak ada apa-apa. Kalau baca dengan idgham, dia akan tanda lagu mana? Atas mim pertama dia tak buat tanda apa. Atas mim kedua dia akan buat tanda syadah. Ya'lamma dia. Itu segi penandaan. Tapi tak, mushaf kita dia tanda. Mim pertama dia buat tanda dhammah, makna baca ya'lamu. Mim kedua dia tak ada tanda syadah, maka mengisyaratkan tak ada idgham di situ. Tak ada idgham dan tak ada idgham kamil dan sebagainya lah. Wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Wa ma taktumun, sempurnakan mad asli bagi cukup dua harakat. Mad asli ni kalau dengar baca lebih itu melerik sampai empat tu. Berlaku tuan-tuan, kadang dia semayang belakang tu imam dia baca sampai empat harakat mad asli, kita berasa semak perut kan. Sebab dia nama mad asli mad tabi'i. Pasal apa nama mak tabi'i? Sebab orang yang sempurna tabiatnya akan baca tak lebih pada dua. Sebab tu pentingnya proses talaqqi musyafahah dengan guru. Quran kitab dia sebut je Zul, dua. Tapi panjang mana dua tu, kita nak letak dua tu panjang mana? Hak kita dengar guru kita daripada guru dia daripada sampai tabi'in, sampai sahabat, sampai ke nabi dengan Jibril. Jadi ambil secara rantaian lagu tu Zul. Itu yang salah satu bacaan yang disyarat untuk dikira sah bacaan itu ialah sihatus sanad, makna sanad bersambung tadi ni. Sebab tu kita tak boleh kata mengaji dengan siapa Quran, tak mengaji dengan siapa mengaji sini, tak boleh. Dia mesti kesinambungan tu ada. Jadi situlah kita dapat nilai dua tu tara mana, empat tu tara mana. Kitab dia boleh habaq saja nilai tu, tapi secara teorinya, tapi secara praktikal tu kena ambil daripada guru. Baik. Kemudian kulil mu'mini, di sini berlaku idgham. Nampak tak? Lam bertemu lam, maknanya saya sebut tadi lam bertemu lam. Pasal apa dia idgham? Pasal lam pertama mati. Kul. Asal dia kul, katakan olehmu. Mati sebab dia jazam, sebab dia fi'il amar kan. Kul. Bertemu idgham selepas, bertemu lam selepas dia lil mu'minin, maka di situlah huruf pertama mati, huruf kedua berbaris. Dia panggil idgham sagir. Idgham sagir, idgham mutamathilin sagir. Dua huruf yang sama, sagir. Dua huruf yang sama, huruf apa? Sama makhraj, sama sifat. Berarti lam. Sagir pasal apa? Pasal huruf pertama mati, huruf kedua berbaris. Jadi baca lagu nak? Kullil mu'minina. Maka huruf pertama, dari segi penandaan Quran, huruf pertama dia tak buh tanda sukun. Bila tak buh tanda sukun, mengisyaratkan idgham. Huruf kedua dia buh syadah, mengisyaratkan idgham tu kamil, sempurna. Kalau huruf pertama tak ada tanda sukun, huruf kedua dia tak buh syadah, menunjukkan idgham tu naqis. Seperti mana? Basalta, ahadtu, kan farradtum, dan sebagainya. Huruf pertama dia tak buh tanda sukun, mengisyaratkan idgham. Basalta, basalta. Ta dia tak buh. Ta dia tak buh tanda sukun, mengisyaratkan idgham ke dalam ta. Tapi idgham tu kamil kan naqis? Ta tak ada tanda syadah, menunjukkan idgham tu naqis. Apa makna naqis? Sifat ta tu masih ada, dia tak habis. Maknanya tak ditelan habis oleh ta. Kita tak baca basatta. Kita tak baca basatta sebab idgham tu naqis. Ta tu masih ada. Masuk dengan ta, basatta, keluar dengan ta. Itu makna idgham tu naqis. Itu dari si penandaan, sebab tu saya kata tadi, penandaan Al-Quran ni samalah macam ibarat kita bawa kereta atas jalan, dia ada sign board yang diletakkan untuk memberi arahan pada kita kalau kita faham. Baik, kemudian qul lil mu'minina yaghuddu min adzab, jaga begelok, yaghuddu min absarihim, min absarihim. Nun mati ni ada tanda sukun macam apa? Tadi nun mati tak ada tanda sukun. Nun mati ni ada tanda sukun sebab huruf selepas dia adalah hamzah. Hamzah adalah huruf izhar. Maka kalau lepas nun mati salah satu daripada huruf-huruf izhar, dia akan letak tanda sukun. Min absarihim wa yahfazu furujahum. Jaga mat. Nak lengok lagu-lagu mana pun, nak buat burdah tara mana pun, kalau mat tu dua harakat, takat dua je, jangan lebih. Kalau tak ada mat, jangan duduk lengok. Jangan duduk lengok semata-mata kerana nak jaga lengok, sampai kita lajak mat. Jangan. Tajwid tu lebih besar daripada hak lengok kita tadi ni. Kena jaga betul. Zalika azka lakum. Maaf. Zalika azka lahum. Zalika azka lahum. Monti waqaf. ada gym. Walaupun ayat pendek, tak apalah, berhenti lah. Selesakan diri kita. Ada tempat wakaf kita berhenti. Boleh nak terus pun boleh, tak ada masalah. Zalika azka lahum, azka lahum. Tak mau duk bunyi beranak. Itu banyak sangat. Bacaan orang kita ni banyak hak tu hujung-hujung tu. Zalika azka lahum. Jadi az bunyi z di hujung. Dia rosak bacaan. Bagi sempurna, bagi solid, bagi bersih sukun tu. Zalika azka lahum. Tutup. Jangan tak payah duk lahum, tak payah. Dia bukan syaddah, dia mim je. Zalika azka lahum. Cukuplah. Runah tu dah ada dalam tu. Cuma dia lemah, dia tak sampailah dua harakat sebab dia sukun. Sifat tu dah ada sebab sifat dengung ni sifat yang sentiasa bersama dengan dia. Baik, kemudian in dengung syaddah wajibal runah. Innallaha, innallaha. Tak mau tebal nun tu innallaha. Innallaha. Jadi

0: Adakah bacaan Al-Quran kita sudah sempurna tajwidnya? Perbaiki kualiti bacaan Al-Quran dalam rancangan Ta'alimul Quran ke udara pukul 9.15 pagi di Kedah FM RTM Click dan menonton di Facebook Radio Malaysia Kedah FM.
1: Kemudian falyadhaku, buat jaga jangan sampai jadi beranak, jadi qalqalah. Falyadh salah, pasal dha bukan qalqalah. Pegang. Falyadhaku. Nak kena angkat lidah rapat ke langit. Di tepi ni pula sengit ke beberapa batang gigi geraham di belah kiri ataupun kanan. Makhraj bagi huruf dha ni, dia memanjang, ada sifat istitalah bagi dha.
0: Anda juga boleh menghubungi di talian 04-771-3037 dan 04-771-7608 untuk memperdengarkan bacaan. Kita teliti setiap ayat demi mencapai kemanisan dalam pembacaan. Ta'alimul Quran di Kedah FM.
2: Assalamualaikum dan juga selamat petang. Selamat pagi. Terima kasih kepada semua teruskan lagi bersama dengan saya Zuhri Novan untuk pagi ini. Dan kita nak terus sambung dalam Ta'limul Quran. Dan pagi ini kita nak bersama dengan doktor. Dan kita nak bersama dengan pemanggil kita, no?
3: Silakan Zuhri.
2: Baik, insyaAllah. Silakan Zuhri. Hello, Assalamualaikum. Selamat pagi. Hello, Assalamualaikum. Selamat pagi.
4: Waalaikumsalam.
2: Baik, siapa di talian?
4: Ya,
2: Mak
4: Ngah dari Bali.
2: Mak Ngah. Silakan Mak Ngah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: نعم فتح الله عليك.
1: الله يفتح الله العظيم. السلام عليكم.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hello, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, siapa di sana?
1: Waalaikumsalam. Mak Siti dari Bandar Baru Kedah.
2: Baik, silakan Mak Ngas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ayat 28, Ustaz.
0: Ya, 29 dengan 30.
1: Oh, ya 29. Terima kasih.

0: زوجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون.
1: Tanwin ra bertemu ikhlab tu ringankan, tak mau tekan bagi rapat. Innallaha khabirum bi bobo sentuh ya, letak ya, jangan tekan. Innallaha khabirum bima yasnaun. Sekali lagi.
0: Innallaha khabirum bima yasnaun.
1: Fatahallahu alaih. Okey.
0: Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insyaAllah. Hello, assalamualaikum. Selamat pagi. Terputus nampaknya, tak apa. Ya. Kamu dah. Okay. Hello, assalamualaikum. Selamat pagi. Hello, assalamualaikum. Terputus nampaknya. Hello, assalamualaikum. Selamat pagi. Siapa di talian? Hello, assalamualaikum. Hello, assalamualaikum.
3: Salam.
2: Baik, siapa di talian? Ya.
3: Kak Rusna Pendang.
2: Baik, silakan Kak Rusna.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bang Arus.
3: Alhamdulillah.
1: Silakan.
3: Tumpang belajar lagi Ustaz.
1: Boleh, silakan.
3: A'udzubillahi minasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Naul.
1: فتح الله عليك.
0: فتح الله العظيم. مكاسي أستاذ دي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Baik, insyaAllah. Baik, Doktor, kita dah sampai ke penghujung, insyaAllah.
3: Oh, hujung Azul.
2: Ya, betul.
3: Saya nak.
2: Betul.
3: Baik, Alhamdulillah. Pagi ni kita dan berapa orang Azul?
2: Lebih kurang dalam lima.
3: Lima orang. Ayat pagi ni pendek sikit lah. Cuma minggu depan tu dia... mungkin seorang dua sajalah sebab panjang. Tak baca kan, ayat dia panjang, tak apalah. Demikian keadaannya, syukur Alhamdulillah. Kita ada pun dah masuk juzuk 18, saya ingat. Rancangan ni dah mencecah kalau tak 20 tahun pun.
2: Betul. Betul, 20 tahun lebih.
3: Bayangkan kita baca dua ayat je sehari. Sebab tu seminggu sekali. Nak sampai juzuk 18 ni memang satu tempoh yang lama lah. Tapi Alhamdulillah tuan-tuan, sebagaimana saya sebut, untuk kita boleh baca Quran ni Zul, kadang-kadang tak sampai habis pun. Kalau kita yang dah boleh, boleh baca tapi tak cantik. Dengan untuk lendik dengan bacaan tadi ni, kalau kita duk rajin ikut, mungkin kadang-kadang sampai 2-3 juzuk kita dah follow, kita dah ikut, kita dah boleh catch up, kita dah boleh kuasai, kita boleh faham. InsyaAllah yang kedepan-kedepan tu kita boleh sendiri boleh baca dengan baik lah. Cuma kita nak bagi lekat lah, mat tu nak bagi lekat, dua harakat tu bagi lekat, dengung dua harakat tu bagi lekat. Wakaf ibtidak penting Zul. Wakaf ibtidak ni kadang-kadang kita tak ambil berat, kita baca ikut suka bonti. Bonti tu mungkin ada sedikit lah, sebab dia ada bonti dengan kecemasan. Sebab kita dah nampak tak lepi, so kita bonti lah mana-mana pun kan. Tak apa, tapi ambil balik tu ibtidak tu, dia panggil ibtidak. Kita nak ambil balik, start balik ayat tadi ni, hak tu dia tak ada kecemasan. Sebab kita nafas dah okey, bersin pun dah tak bersin dah, batu pun dah. So kita kena mula balik tu pada tempat yang sempurna makna dia. Itu satu, tak dapat tidak kena faham bahasa Arab lah. Itu satu cara yang, memang itu cara yang perlulah kan. Cuma untuk kita orang-orang awam ni macam mana lah, dah tak faham bahasa Arab dan sebagainya. Jadi banyak benda yang membantu, salah satunya dengan kita duduk baca kat tu guru, kat ustaz yang mengajar kita tu. Kita tanda siap-siap dalam mushaf kita, satu cara. Tapi sekarang ni banyak Zul di pasaran mushaf, dia panggil mushaf wakaf tidak. Mushaf yang selain daripada tanda wakaf yang sedia ada, sili, qili, jim dan sebagainya, dia ada lagi tambahan warna. Dia bubuh warna merah. Kalau warna merah ni bonti tak payah patah balik dah. Boleh terui. Kalau warna hijau, bonti di hujung hijau, start balik di awal hijau. Itu membantu kita untuk kita bagi betul bacaan. Sebab kalaulah bacaan kita tadi betul dari segi tajwid, fasahah, tapi tiba-tiba bab wakaf tidak, kita gagal, kita fail. Jadi bacaan kita tak cantik lah. Macam kita, orang tak faham, kita bercakap orang tak faham, kita kita koma ikut dan, kita titik ikut dan ayat kita kan. Jadi menyebabkan makna tadi tergantung, makna rosak dan sebagainya. Jadi kesempurnaan itu di antaranya tahsin dengan makna tertil itu apa dia? Tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Memperelokkan sebutan huruf-huruf Al-Quran ini dan juga mengetahui wakaf-wakaf, tempat mana nak berhenti, tak mana nak ambil balik. Bila kita ada dua kombinasi di antara dua tu, jadi cantiklah bacaan Al-Quran kita, dan perlu kepada kesungguhan untuk kita belajar lah. Jadi belajar ni dia tak habis sampai bila-bila. Dengan guru ni kita boleh yang ni, dengan guru lain kita boleh yang lain. Jadi itu di antara sumber ilmu untuk kita memperbetulkan dan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam zun.
2: Baik, insyaAllah. Baik, itu antara ilmu yang juga telah dicerahkan oleh bahagia Dr. Muhammad Aziz Ismail. Dan insyaAllah terjumpa lagi pada minggu hadapan untuk bacaan yang seterusnya, ayat seterusnya insyaAllah. Dan selepas ini kita terus bersama dengan Puji ketemankan anda bermula pukul 10 pagi sampailah pukul 2 petang insyaAllah. Terjumpa lagi Dr. Nah.
3: InsyaAllah.
2: Assalamualaikum Dr.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, anda sekarang bersama dengan Putri di Kedai FM.
1: Jom interaktif 10-2 agar kita rancak serata-rata.
0: Bertemu lagi kita hari ini di mana Putri memang on air hari Jumaat dan Sabtu sahajalah. Dan hari ini semestinya Putri akan temankan anda sehingga pukul 2 petang. Sekejap lagi tau. Jangan nak skip-skip, jangan nak tukar-tukar frekuensi. Okay, janji dulu. Dan sebelum tu Putri nak ucapkan terima kasih banyak-banyak dekat DJ Zul yang dah temankan anda dari 6 pagi tadi sampai 10 pagi ini. Dan selepas ni Putri pula akan temankan anda, okay, dengan lagu-lagu yang menarik dan info-info yang terkini. Terus saja bersama dengan Putri di Kedai.
2: Hey Bestie, janji jangan tukar frekuensi. Putri Awani akan temankan anda sampai 2 petang ini. Kedai

0: Weekend anda bosan? Jomlah! Layan Vibes paling sweet puteri di Kedah FM. Kita relax dan kita karaoke sama-sama dengan lagu yang best. Semestinya hanya dengan puteri di Kedah FM.
1: Tampak bunyi sikit.

0: mana sekarang bersama dengan Puteri di Kedai FM.
1: Jom interaktif 12 agar kita rancak serata rata.
0: Terima kasih banyak-banyak yang sedang mendengarkan Puteri di ketika ini. Yang mana yang belum lagi download aplikasi RTM Klik boleh download untuk dengarkan kami di mana-mana sahaja anda berada. Okey, terus setia bersama dengan Puteri sampai pukul 2 sekejap lagi sebab ada info yang terkini yang best nak kongsikan dengan anda semua. Okey, terus setia bersama dengan Puteri Kedai FM.
2: Hey bestie, janji jangan tukar frekuensi. Puteri Awani akan temankan anda sampai 2 petang ini. Kedai FM.

Weekend anda bosan? Jomlah! Layan bikes paling sweet puteri di Kedah FM. Kita relax dan kita karaoke sama-sama dengan lagu yang best. Semestinya hanya dengan puteri di Kedah FM.

0: 97.5 sudah ku tahu projek The Band. Anda masih lagi bersama dengan Putri di Kedai FM.
1: Jom interaktif 102 agar kita rancak serata rata.
0: Terima kasih banyak-banyak tau yang sedang mendengarkan Putri di ketika ini. Dan ada lagi, Putri rasa dah beberapa bulan dah Putri dekat RTM Kedah ni kan. Tapi bila Putri masuk je kerja, mesti ada yang tanya kan, kenapa suara Putri hari Jumaat saja, Sabtu saja? Biasalah kan, Putri Jumaat dan Sabtu saja. Doakan lah supaya Putri boleh selit kan. Tiba-tiba hari-hari pula ada suara Putri, nanti boring pula kan. Macam mana tu? Tapi tak apalah, janganlah risau. Jumaat dan Sabtu kita guna betul-betul ya. Pun nak, anda nak request lagu boleh, nak bagi ucapan pun boleh tau. WhatsApp saja Putri dekat Kedai FM tu. Jangan WhatsApp personal Putri. Alamak, ada nombor telefon Putri pula. Okay, WhatsApp saja Putri di WhatsApp Kedai FM tu. Kejap lagi Putri akan bacakan. Okay, nak request lagu boleh je. Okay, jom kita nak dengar lagu Ding Geding Andi Bernardi, lagu terbaru dari Andi Bernardi Kedai FM.
2: Hey bestie, janji jangan tukar frekuensi. Putri Awani akan temankan anda sampai 2 petang ini.
3: Kedai FM.
4: Follow media sosial Kedah FM dan download RTM Play, okay?

0: 97.5. Anda masih lagi bersama dengan Putri di Kedai Fan.
1: Jom interaktif 12 agar kita rancak serata-rata.
0: Ayuh kita rancak serata-rata dengan Putri sampai pukul 2 petang sekejap lagi dengan lagu-lagu yang menarik tau. Dan sekejap lagi kita ada special guest yang akan menemani Putri dekat konti ni. Jadi Putri tak sorang-sorang tau hari ni. Siapa yang nak tengok tu boleh get ready kita punya Facebook Live. Boleh buka siap-siap Facebook Live tu sekejap lagi jam 11.15 minit pagi. Okay? Jom sekejap lagi kita nak dengar lagu ini. Seribu kemanisan. Tapi sebelum tu jom kita nak dengar dulu lagu I Don't Like You Anymore, Misha Omar, Kedai FM.
2: Hey bestie, janji jangan tukar frekuensi. Putri Awani akan temankan anda sampai 2 petang ini. Kedai FM.

0: ditemani Sanari Datuk Sri Siti Nurhaliza. Anda masih lagi bersama dengan Putri di Kedai FM.
1: Jom interaktif 102 agar kita rancak serata-rata.
0: Yap, rancak serata-rata dengan Putri sampai pukul 2 petang sekejap lagi. Dan sekarang ni, seperti yang dijanjikan Putri tak keseorangan di konti ini, Putri bersama dengan Encik Muhammad Ali Farhan bin Zakaria yang merupakan pengurus jualan PTPTN. Okey, hari ni kita nak sembang-sembang dengan Encik Farhan dekat sini. Okey, sudah bersedia ke belum?
2: Sudahlah.
0: Assalamualaikum dulu.
2: Waalaikumsalam.
0: Okey, alright. Encik Farhan, kita hari ni kita nak sembang tentang satu karnival yang Putri sendiri rasa macam menarik kan. Rasa macam teruja nak dengar lagi tentang karnival ceria simpan SSPN anjuran pejabat PTPTN Negeri Kedah. Boleh tak Encik Farhan kongsikan sedikit dengan Putri?
2: Boleh, okey. Boleh Encik Putri. Baik. Sebelum tu saya nak ucap terima kasihlah kepada RTM dan juga Kedah FM atas ruang yang diberikan ni supaya kita dapat menghebahkanlah program yang akan kita anjurkan ni. Esok hari. Satu hari lagi.
0: Esok.
2: Esok.
0: Okay.
2: Tapi kita dah buat bahan dalam kita punya media sosial lama dah lah.
0: Okey.
2: Okay, jadi Karnival Cerah Simpan SSPN ni atau secara ringkasnya KCS lah merupakan kesinambungan daripada penganjuran Karnival Anak Warisan Simpan SSPN yang kita telah laksanakan pada tahun 2025 tahun lepas lah. Jadi kalau objektif utama program ni adalah untuk menerapkan budaya menabung dalam kalangan kanak-kanak dan remaja sejak usia muda sebagai persediaan bagi keperluan pendidikan masa hadapan. Jadi tahun ni dia ada kelainan sikit lah. Yang mana dalam kita punya karnival ni kita ada satu pertandingan teater pendek.
0: Wow.
2: Yang bertemakan penabungan simpan SSPN. Penyertaan dia adalah daripada sekolah-sekolah yang telah berdaftar sebagai kelab simpanan pendidikan. Jadi lebih menarik lagi, pasukan ni yang mana menjorai pertandingan ni akan berpeluang mewakili negeri ke peringkat kebangsaan. Kalau tahun lalu pertandingan berbentuk action song, tapi untuk kali ini kita akan menyelahkan kreativiti melalui persembahan teater pendek. Jadi PTPTN sentiasa berusaha mencari pendekatan yang lebih segar dan ceria. Sebab tu kita panggil karnival ceria simpan SSPN, supaya simpan SSPN terus menjadi pilihan utama keluarga dalam merancang kewangan pendidikan anak-anak.
0: Menarik tu, ada teater lah macam-macam kan. Sememangnya orang kata pendidikan kewangan ni dia seiring lah, dianggap perkara yang serius. Tapi PTPTN berjaya mengetengahkan dia dalam suasana yang lebih orang kata menarik, indah, santai.
2: Betul.
0: Dan menyeronokkan tu yang kita mahu tu. Boleh tak Cik Farhan kongsikan sikit bila dan dekat mana karnival ni akan berlangsung ni?
2: Okey, untuk karnival ceria simpan SSPN ni, okey, untuk negeri Kedah kita akan adakan esok dan juga seluruh negara lah. Kita akan adakan esok, itu pada 27 Jun 2026 hari Sabtu. Okey, jadi hari Sabtu ni kalau ikutkan semua negeri ni dia cuti. Kalau Kedah kan Jumaat Sabtu, kalau negeri lain ada Sabtu Ahad. Jadi kita pilih Sabtu ni, mudahlah semua ada.
0: Okey. Okay,
2: jadi untuk negeri Kedah ni program ni kita akan berlangsung di Center Atrium Alostar Mall. Alostar daripada jam 10 pagi sampailah 7 malam. Jadi selain pertandingan teater pendek juga, kita ada macam-macam aktiviti menarik. Ya, okay? Yang pertama seperti pertandingan mewarna peringkat prasekolah dan sekolah rendah. Sekolah rendah ni kita ada dua tahap lah. Kita ada tahap 1 dan tahap 2. Okay? Lepas tu kita ada juga pertandingan menyanyi atau bercerita bagi murid sekolah rendah. Dan serta pertandingan Jenga Family, yang mana pertandingan ni kita melibatkan penyertaan ibu bapa dan juga anak-anak. Jadi bolehlah kita nampak keserasian ibu bapa tu dengan anak-anak, macam mana mereka nak kita kata handle kan untuk dia punya pertandingan ni.
0: Okay.
2: Dan berdasarkan pengalaman penganjuran sebelum ni juga, pertandingan Jenga ni lah yang selalu memang mendapat sambutan. Dia meriah, menghiburkan, memang orang kata apa, gamat.
0: Meriah
2: lah. Boleh nak cari bahasa apa, luar Kedah tu susah, tak ingat. Okay. Jadi siapa-siapa yang berminat, okay, ibu bapa yang berminat untuk menyertai pertandingan ni yang dianjurkan, okay, boleh buat pendaftaran lah. Tapi untuk hari ni sebenarnya kita pendaftaran di media sosial kita dah tutup. Kita akan tutup hari ni, tak silap dalam pukul 4 macam tu.
0: Okay, sempat lagi.
2: Cuma kalau kata tak sempat lah, andai kata tak sempat, okay, tak ada masalah, boleh sahaja terus walk-in esok.
0: Okay, boleh walk-in.
2: Baik, untuk pertandingan mewarna Jenga Family boleh walk in esok di Alustar Mall, okey. Tapi sebelum tu pergilah singgah dulu dekat TikTok dari Kedah ataupun Facebook PTPTN Negeri Kedah.
0: Okey, boleh masuk ke TikTok, di Facebook kan, untuk melayari info lanjut lah orang kata. Betul. Kan. Tapi kalau yang tak sempat nak daftar tu, boleh pergi esok walk in. Memang orang kata mudah lah nak buatnya, dan pastinya lebih ramai yang dapat menyertai program ni. Okey, Cik Farhan boleh tak kongsikan hadiah ni? Mesti ramai nak tahu ni, hadiah dapat apa ni kalau pi ni?
2: Ha, kalau hadiah ni, hadiah selalu ramai lah orang tunggu. Kalau ada pertandingan mesti kena ada hadiah kan.
0: Betul.
2: Ha, okey, jadi sebagai galakan kepada budaya menabung, okey, jadi PTPTN ni kita meneruskan tradisi pemberian hadiah dalam bentuk deposit ke dalam akaun simpan SSPN para pemenang.
0: Wow.
2: Ha, kita akan buka, kita akan buka akaun simpan SSPN ni yang kepada para pemenang yang anak-anak ni. Ha, okay. Dan secara tak langsung, kemenangan diraih bukan sahaja memberi kegembiraan kepada anak-anak, malah turut menambah simpanan pendidikan mereka. Ha, inilah yang menjadikan sebenarnya kemenangan itu lebih bermakna. Ha, sebab bukan sahaja membawa pulang pengalaman yang menyeronokkan, malah memperoleh manfaat SSPN untuk masa depan.
0: Betul. Memang penting SSPN ni sebenarnya. Cuma ramai yang belum nampak. Tapi tak apa, kita nak rehat seketika. Sekejap lagi Encik Farhan nak kongsikan banyak lagi. Okey.
3: Segmen Tajaan Rehat Seketika kembali selepas ini. Terus setia bersama dengan Puteri di Kedah FM.

0: Selamat sekali lah dari Saiful Ape. Anda masih lagi bersama dengan Putri di Kedai Fan.
1: Jom interaktif 12 agar kita rancak serata-rata.
0: Okey, jom kita nak sambung balik dengan Encik Farhan yang merupakan pengurus jualan PTPTN. Okey, Encik Farhan, menang sambil menabung ni tadi kita tengok tentang hadiah yang mereka akan dapatkan. Jadi, memang satu konsep yang sangat baik lah Puteri rasakan. Okey, sudah tentu karnival ni juga akan menyediakan ruang untuk ibu bapa ni dapatkan maklumat lanjut tentang SSPN dan membantu boleh buka akaun dekat situ dan membuat simpanan. Adakah ada dekat sana terdapat keistimewaan tertentu dekat hari tersebut?
2: Mesti ada punya, sebab tu kita buat program tu. Okay, jadi sepanjang karnival berlangsung ni, kami menyediakan kaunter khidmat pelanggan untuk urusan pembukaan akaun simpan SSPN lah. Okay, penambahan deposit serta pertanyaan berkaitan produk dan perkhidmatan PTPTN. Maksudnya yang esok ni kalau kata nak main SSPN boleh, ataupun nak tanya pasal bayaran balik pun tak ada masalah lah sebenarnya. Okay, jadi simpanan SSPN ni dia bukan saja kita nak bantu ibu bapa untuk buat perancangan kewangan pendidikan anak-anak sejak awal, tapi kita tawarkan juga pelbagai manfaat menarik lah, seperti pelepasan teks rancukan pendapatan sehingga RM8,000 setahun.
0: Banyak
2: memang banyak. Okey, dan kita ada juga perlindungan takaful maksimum sehingga RM1.2 juta.
0: Wow.
2: Bagi pakej simpan SSPN Plus dengan pakej simpanan bermula serendah RM30 sebulan.
0: RM30 sahaja.
2: Jadi RM1 je sehari. Okey. Dan simpanan ni memang dijamin kerajaan. Dan kita juga berpeluang menyertai pelbagai promosi dan cabutan hadiah yang dianjurkan oleh PTPTN dari semasa ke semasa. Okey. Jadi lebih menarik lagi, ibu bapa yang buat simpanan pada hari program tersebut akan berpeluang menerima cenderahati eksklusif. Untuk esok sahaja ni yang disediakan khas sempena karnival ceria simpan SSPN. Kalau pergi dekat kaunter dekat office tak ada, untuk esok sahaja kita buat. Jadi kami di PTPTN ni amat mengalu-alukan lah kehadiran seluruh keluarga untuk sama-sama memeriahkan program ni. Datanglah sambil berhiburkan, menimba ilmu, dan pada masa sama juga kita buat persediaan lah pendidikan yang lebih terjamin untuk anak-anak.
0: Menarik betul lah Puteri, macam kena pergi esok. Okay. Dan Puteri juga difahamkan PTPTN ni ada jalankan kempen cabutan WOW. Puteri suka cabutan-cabutan ni tau. Untuk simpan SSPN Plus 2026, dan of course mereka menawarkan hadiah lumayan. Boleh tak Encik Farhan kongsikan maklumat tentang tu pula?
2: Boleh, tak ada masalah. Okay. Bagi tahun 2026 ni, PTPTN meneruskan penganjuran cabutan WOW simpan SSPN Plus 2026 sebagai tanda penghargaan kepada pendeposit yang terus setia memilih simpan SSPN Plus sebagai instrumen simpanan pendidikan anak-anak. Kempen ni berlangsung sepanjang tahun, mula daripada 1 Januari sehingga 31 Disember 2026. Dan antara yang paling menarik ialah cabutan WOW Plus Loyalty 2026 yang menawarkan hadiah keseluruhan bernilai hampir RM700,000 untuk 256 orang pemenang. Hadiah utama yang ditawarkan ialah Honda CR-V 1.5 LE. Tak sebut liter. Okey, diikuti dua buah produk Activa 1.0 liter turbo AV Advan lah sebagai hadiah kedua, dan juga wang tunai sebanyak RM30,000 untuk 3 pemenang dan wang tunai RM1,000 untuk 250 orang pemenang sagu hati.
0: Ramai
2: 256 orang pemenang. Okay. Jadi yang lebih menarik lagi, penyertaan ni secara automatik layak kepada pendeposit simpan SSPN Plus. Pendeposit hanya perlu memastikan akaun simpan SSPN Plus mereka aktif, serta membuat simpanan atau penambahan simpanan mengikut syarat kempen. Lebih banyak simpanan dibuat, lebih tinggi peluang untuk memenangi hadiah-hadiah yang ditawarkan. Jadi di kesempatan inilah saya nak ajak ibu bapa, okay, yang hadir ke karnival ceria simpan SSPN ni, untuk kita ambil peluang ni untuk buka akaun atau menambah simpanan simpan SSPN Plus. Sebelum ni kalau orang dengar pasal SSPNI Prime lah, kan? Jadi Plus ni pun dia ada juga, dia ada banyak lagi benefit. Dan tahun ni pula memang kita memfokuskan kepada Plus untuk cabutan luar. Jadi di samping bukan sahaja kita dapat rancang kepada pendidikan anak-anak, tapi berpeluang membawa pulang hadiah-hadiah yang cukup lumayan.
0: Menarik betul. Jadi ibu-ibu bapa, ibu-ibu ayah yang tengah mendengarkan di ketika ini, memang kena datang esok, Encik Farhan, kan?
2: Ya,
0: jangan lepaskan peluang ini, okey? Encik Farhan, kita nak berhenti sekejap. Kita nak dengar dulu lagu. Sekejap lagi kita kembali seketika.
3: Segmen Tajaan Rehat Seketika kembali selepas ini. Terus setia bersama dengan Puteri di Kedah FM.

0: Anida, kenapa bertanyakan soalan sebegitu?
1: Saja tanya.
0: Oh saja. Tak ada yang nak ke?
2: Bila episod ni 97.5 dan masih lagi bersama dengan Putri di Kedai Fan.
3: Jom interaktif 102 agar kita rancak serata-rata.
2: Sebenarnya Putri akan temankan anda sampai jam 2 petang sekejap lagi. Tapi sekarang ni segmen kita, segmen tajaan belum habis lagi. Putri masih lagi bersama dengan Encik Farhan, di mana Putri nak tanya dia banyak lagi soalan tentang kita punya topik hari ni, which is Carnival Ceria Simpan SSPN 2026. Okey Encik Farhan, tadi Encik Farhan ada cerita pasal simpanan SSPM yang prime dengan plus kan?
4: Yep.
2: Boleh tak kongsikan secara ringkas tentang keistimewaan kedua-dua produk ni, sebab ada ibu bapa yang masih confused lagi tentang produk ni.
4: Boleh-boleh. Okey. Ni memang kalau kita pergi promosi pun memang ramai lagi lah ibu bapa yang masih lagi kita kata confused lah. Okey. Jadi secara ringkasnya, simpan SSPM Prime dan simpan SSPM Plus ni mempunyai matlamat yang sama. Okey, iaitu untuk membantu ibu bapa membuat persediaan kewangan pendidikan anak-anak. Namun kedua-duanya menawarkan kelebihan yang berbeza. Okey. Bagi simpan SSPM Prime ni sesuai untuk ibu bapa yang memberi fokus kepada simpanan pendidikan, yang mana antara keistimewaannya ialah simpanan yang dijamin kerajaan, patuh syariah, layak menikmati pelepasan taksiran cukai sehingga RM8,000 lah. Kemudian tertakluk pada syarat semasa, kemudian dividen yang kompetitif serta peluang menerima geran sepadan bagi keluarga yang layak. PTPN dah bagi juga geran sepadan. Okay? Selain itu, pendeposit yang memenuhi syarat turut menikmati pelindungan takaful percuma. Manakala simpan SSPM Plus ni menggabungkan simpanan pendidikan dengan pelindungan takaful yang lebih menyeluruh. Dengan komitmen serendah RM30 sebulan, pendeposit berpeluang menikmati pelindungan takaful sehingga 1.2 juta bergantung kepada pakej yang dipilih lah. Manfaat penyakit kritikal, elang kemasukan hospital, pelindungan kematian dan juga hilang upaya, serta tidak memerlukan sebarang pemeriksaan kesihatan untuk penyertaan. Dan apa yang menarik lagi, kedua-dua produk ini turut menawarkan pelepasan cukai pendapatan ke atas simpanan bersih sehingga RM8,000 setahun, dan simpanannya dijamin oleh kerajaan. Bagi SSPM Plus, simpan SSPM Plus, pendeposit juga berpeluang menikmati pelepasan cukai tambahan bagi caruman takaful tertakluk kepada peraturan semasa lah. Jadi kalau ibu bapa yang nak simpanan pendidikan yang fleksibel ni dan mudah, kita memilih sebagai SSPM Prime lah. Simpan SSPM Prime. Tapi kalau nak menabung sambil kita dapatkan pelindungan takaful yang komprehensif untuk diri dan keluarga, simpan SSPM Plus ni merupakan pilihan yang sangat tepat. Okay? Dan apa yang paling penting sekali, mulakan simpanan seawal mungkin, kerana setiap ringgit yang disimpan hari ini merupakan langkah ke arah masa depan pendidikan anak-anak yang lebih terjamin.
2: Lagipun kan Encik Farhan, Putri tengok dekat sini SSPM Prime tu, SSPN Plus, walaupun dia banyak kan, dia dapat benefit banyak, tapi sebulan RM30 sahaja.
4: Betul, RM30 murah saja, RM1 sehari. Kalau kata kita bagi duit dekat anak-anak tu kan, duit makan RM5 lah kita katakan.
2: Kita tarik RM1
4: sehari. Kita masuklah SSPN.
2: Betul-betul. Jadi kita pun nak sampai ke penghujung dah kan. Tapi sebelum tu ada lagi satu soalan Putri nak tanya. Okey, Putri nak dengarlah pesanan daripada Encik Farhan sendiri kepada pendengar Kedai FM ni.
4: Okey, kepada seluruh pendengar Kedai FM. Kami di PTPTN Negeri Kedah dengan sukacitanya menjemput anda sekeluarga untuk hadir ke Carnival Ceria Simpan SSPN pada 27 Jun 2026. Esok lah. Yang akan berlangsung di Center Atrium Alostar Mall. Jadi pelbagai pertandingan, macam-macam pertandingan menarik, aktiviti menarik, aktiviti bersama keluarga, ada hadiah-hadiah istimewa. Kemudian serta berpeluang juga menambah simpanan pendidikan anak-anak. Saya pun seorang ibu, seorang bapa juga, ibu pula dah. Anak kata ibu apa kan, seorang bapa jugalah kan. Saya nak memupuk jugalah, saya nak berpesan juga kepada ibu bapa di luar sana untuk kita sama-sama memupuk budaya menabung sejak usia muda ni. Dalam suasana yang ceria. Kita anggap simpanan pendidikan ni adalah simpanan yang menggembirakan kita. Dia mungkin kita nampak tu sakit sekarang, tapi di hadapan nanti kalau kita tak simpan

0: Betul.
1: Kan? Kalau tagline PTPTN ni, dia ada satu tagline dulu.
0: Apa dia tu?
1: Putri. Ha, tagline dia saya baca lah. Ha. Simpan, simpan, simpan. Jaminan masa depan.
0: Ha.
1: Jadi kami menantikan kehadiran ibu bapa, okay, dan anak-anak lah untuk bersama. Sama memeriahkan Karnival Ceria Simpan SSPN 2026 pada esok hari yang akan berlangsung di Los Tamor.
0: Okey. Dan bolehlah Cik, apa, Cik Farhan ingatkan macam mana tu cara nak daftar tadi tu?
1: Nak daftar mudah saja. Kalau nak daftar untuk pertandingan hari ni, kalau kata link masih dibuka, okey, boleh layari Facebook PTPTN Negeri Kedah ataupun TikTok PTPTN Negeri Kedah. Okey, dan di media sosial tersebut, tengok dekat posting yang ada tentang KCS. Akan ada kita punya link penyertaan. Andai kata tak sempat lah, contohlah kerja sampai pukul 5, Allah lupa pula nak buka Facebook. Kan? Tak apa, esok mai sahaja,
0: okay,
1: bawa sekali dengan anak-anak, kita boleh walk in untuk masuk pertandingan tersebut. Tak apa, selagi tak penuh, kita akan bagi masuk.
0: Okay.
1: Boleh sahaja, tak ada masalah.
0: Okay.
1: Peringkat sekolah rendah dan juga prasekolah.
0: Oh, bermula daripada prasekolah?
1: Ya.
0: Seawal mana umur boleh daftar SSPN?
1: Kalau untuk daftar SSPN ni, seawal umur 1 hari, kalau dah ada dia punya CJ lahir.
0: Wah, ya, 1 hari.
1: Betul. Contohlah kalau kata dah anak dilahirkan, ayah terus lari PGPN buat CJ lahir, mai ke PTPTN, buka akaun, boleh, tak ada masalah.
0: Okay.
1: Asalkan kita ada butiran dia.
0: Okey, faham. Sangat menarik, yang mana kadang-kadang ibu ni kita terlepas pandang kan.
1: Betul.
0: Kita tak tahu yang betapa pentingnya. Sebab yalah, macam Cik Farhan cakap tadi, kita simpan sehari, setiap hari RM1 kan, contohnya. Betul. Tadi tu bila dah besar nanti tu nak masuk universiti dan sebagainya tu kan,
1: ya,
0: mudah orang
1: mudah,
0: kata
1: betul.
0: Dan yang mana ibu bapa tak nampak benda tu, yang mana yang nak tahu lebih lanjut boleh datang esok Cik Farhan kan. Cik Farhan ada dekat sana?
1: Saya ada.
0: Boleh jumpa di sana,
1: boleh jumpa tengok.
0: Okey, boleh tanya teruslah kan, sesi
1: boleh,
0: orang kata question answer esok,
1: yeah,
0: untuk lebih lanjut.
1: Yeah.
0: Okey, terima kasih banyak-banyak Cik Farhan sudi luangkan masa dengan Putri, bagi sedikit sebanyak info orang kata dekat pendengar Kedah FM ni. Putri sendiri pun ada banyak dapat info lah hari ni kan, Putri sebagai seorang ibu juga. Okey, jom kita nak dengar. Terima kasih banyak-banyak Cik Farhan. Kita
1: sama-sama
0: jumpa lagi, okey. Okey, jom kita nak dengar lagu permintaan daripada Cik Farhan ni. Lagu Ameng Spring, iaitu Sampai Hati, Kedah FM, Mesra Harmoni.

0: 107.7. Terima kasih yang sedang mendengarkan Puteri di seluruh Langkawi.
1: Jom interaktif 102 agar kita rancak serata rata.
0: Terima kasih juga yang sedang mendengarkan Puteri walau di mana saja anda berada yang mendengarkan melalui RTM Click. Terima kasih banyak-banyak. Okay, alright, tadi itu sembang-sembang dengan Cik Farhan tu kan tentang SSPN, yang mana Puteri percaya kita dapat ilmu yang banyak yang sebenarnya kita sebagai ibu bapa ni terlepas pandang sebenarnya kan. Dan Puteri yakin kita boleh dapatkan masa depan yang cerah untuk anak-anak kita. Okay, jom kita nak dengar sekejap lagi lagu ini.
2: Weekend anda bosan? Jomlah layan vibes paling sweet Puteri di Kedah FM. Kita relax dan kita karaoke sama-sama dengan lagu yang best. Semestinya hanya dengan Puteri di Kedah FM.

0: Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM? Sentiasa bersama.
1: Bermula 25 Jun 2026, Just Go diperluas ke 3 lokasi baru di utara semenanjung Malaysia, iaitu Plaza Tol Jitra, Plaza Tol Lunas dan Plaza Tol Kubang Semang. Dengan penambahan ini, Just Go kini tersedia di 12 Plaza Tol termasuk jajaran sedia ada hutan kampung hingga Sungai Dua. Selepas ini, anda hanya download daftar dan drive guna Just Go. Layari justgo.com.my untuk maklumat lanjut.
2: Lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah FM, mesra harmoni.
3: Sedia, satu, dua, tiga, nyanyi. Bintang Kecil 2026 kini mencari bakat-bakat cilik yang hebat. Caranya mudah, hantar video nyanyian berdurasi 2 minit ke bintangkecilfinal@gmail.com dan scan kod QR yang disediakan. Sila hantar video pada 13 hingga 27 Jun 2026. Hanya peserta yang layak akan dipanggil untuk uji bakat pada 6 Julai 2026 di Kedah FM. Ayuh adik-adik, pentas menanti anda.
4: Kapsul ringkas yang menyajikan jaringan-jaringan terbaik, aksi memukau dan detik-detik penting dari pentas Piala Dunia, Gol Dunia, setiap hari Selasa 7.15 pagi di Kedah FM.

0: Interaktif 102 #Rancak Serata-rata.
1: Bermula 25 Jun 2026, Just Go diperluas ke 3 lokasi baru di utara semenanjung Malaysia, iaitu Plaza Tol Jitra, Plaza Tol Lunas dan Plaza Tol Kubang Semang. Dengan penambahan ini, Just Go kini tersedia di 12 Plaza Tol termasuk jajaran sedia ada hutan kampung hingga Sungai Dua. Selepas ini, anda hanya download daftar dan drive guna Just Go. Layari justgo.com.my untuk maklumat lanjut.
2: Hang pergi beli ayam, Doggy?
3: Pidah, Mak. Beli ayam bismi.
2: Haa, baru lega hati Mok. Ayam segar, halal, suci. Senang Mok nak masuk.
4: Ayam bismi, pilihan halal, hati pun tenang.
5: Ayam bismi, pilihan halal, hati pun tenang. Hubungi 019-590-0060 sekarang.
6: Ingin mendekatkan diri kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian, ikuti rancangan Jom Ikut Sunnah bersama Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim, Mudir Ma'had Tauji Islami dan Fellow Zamalah Dakwah Yadim Negeri Kedah. Setiap minggu mengupas pelbagai amalan sunnah yang mudah diamalkan tetapi besar ganjarannya daripada adab harian, ibadah sehinggalah panduan hidup seorang Muslim yang berlandaskan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lepaskan peluang untuk menambah ilmu, memperbaiki amalan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jom ikut sunnah setiap Jumaat pukul 12.15 minit tengah hari hanya di Kedah FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar Radio Malaysia Kedah FM dan juga yang menonton kami dekat Facebook Kedah FM. Alhamdulillah, setiap hari Jumaat pada pukul 12.15 tengah hari, sama-sama kita ikuti untuk Jom Ikut Sunnah, rancangan yang terbaik yang mana kita akan terus kekalkan dan juga untuk dapatkan ilmu dalam pengisian ilmu khususnya berkaitan dengan amalan Rasulullah SAW dengan penuh keberkatan untuk kita hayati dan juga amalkan dalam kehidupan kita seharian, insyaAllah. Dan untuk hari ini kita nak bersama dengan yang berbahagia, Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim, Mudir Ma'had Tauji Islami dan Fellow Zamalah Dakwah Yadim Negeri Kedah. Assalamualaikum Ustaz.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Siap Ustaz?
7: Alhamdulillah. Siap.
1: Alhamdulillah. Baik, kepada semua pendengar Radio Sekadar FM, untuk hari ini topik yang dibincangkan berkaitan dengan sunnah menyebarkan salam. Jadi insyaAllah kita akan dapatkan lebih kurang dalam 45 minit ini antara ilmu yang akan disampaikan. Jadi kepada anda semua, jangan tinggalkan dan jangan ke mana-mana, terus berada sampailah ke penghujung rancangan nanti insyaAllah. Jadi terus bersama dengan Ustaz, berkaitan dengan sunnah menyebarkan Islam salam ni, apakah maksud dan kepentingan amalan yang menyebarkan salam dalam ajaran Islam ni insyaAllah? Tafadhal.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Terima kasih kepada DJ Zul, semua pendengar-pendengar Radio Malaysia Kedah FM. Mudah-mudahan kita semua dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah agama salam. Al-Islam dinu salam. Islam ini agama salam. Salam itu ialah kesejahteraan, keselamatan. Selamat dan hormat. Saya boleh simpulkan makna salam itu ialah selamat dan hormat. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus surat kepada pemimpin-pemimpin dunia, Rom, Parsi, dan Nabi mulakan dengan ayat Assalamu ala manittaba'al huda. Salam sejahtera kepada mereka yang mengikuti jalan petunjuk. Dan Nabi SAW mengajar kita, tanda kita menghormati orang, bila kita jumpa, kita memberi salam. Dengan memberi salam itu akan lahirlah kasih sayang. Jadi agama kita agama yang tak mau kacau orang, tak mau gaduh dengan orang.
8: Betul.
7: harmoni, selamat, aman, tenteram. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengajak pembesar-pembesar memeluk Islam dengan kata Nabi, aslim taslam. Kau masuk Islam, kau selamat. Awid fa'il jizyah, kalau tak mau masuk Islam pun tak apa, banyak cukai. Boleh hidup dengan aman. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut ta'rif atau definisi Muslim. Muslim ni terjemahan dia orang Islam. Siapakah orang yang benar-benar Islam? Kata Nabi, orang Islam yang sebenar ialah man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang sebenar ialah dia jaga lidah dan dia jaga tangan dia. Dia tak bagi sakit hati orang dengan lidah dia dan tak sakit tubuh badan orang dengan tangan kaki dia. Dia tak buat orang, dia tak zalim orang. Dia memberi keselamatan. Orang rasa selamat dari kejahatan lidahnya dan tindak tanduk tangan kaki dia. Itulah tanda orang Islam yang sebenar. Dan Islam ni saya sebut selamat dan hormat. Kita tengok surat-surat Nabi ni, Nabi menghormati. Nabi kata, min Muhammad ibn Abdullah ila azimir Rum. Surat ini dari Muhammad bin Abdullah, hamba Allah Rasulullah, kepada orang besar Rum. Maksudnya Nabi hormatlah jawatan dia tu. Nabi hormat dan Nabi ajak masuk Islam, bukan Nabi paksa. Jadi cara kita dalam Islam ni, kita nak hormat orang, lidah kita, kita ucap dengan lidah assalamualaikum. Dengan tangan kita berjabat tangan. Yang pertama kita memberi salam, yang kedua kita bersalaman. Orang Melayu hak musafahah ni pun dipanggil salam juga. Bersalaman. Ataupun dia pun kata main nak beraya kan. Main nak beraya tu makna nak berjabat tangan, nak minta maaf, nak beraya. Jadi dengan lidah kita ucapkan assalamualaikum, dengan tangan kita berjabat tangan, dengan muka kita senyum, dengan hati yang ikhlas. Itulah makna salam, di mana salam ini sangat penting. Semayang kita pun mula dengan takbir, itu hubungan dengan Allah. Solat itu bermula dengan takbir, disudahi dengan salam. Salam itu ialah hablum minan nas, hubungan kita sesama manusia. Kita jaga hubungan dengan Allah, Allahu Akbar. Kita jaga hubungan dengan manusia dan seluruh alam sekitar dengan assalamualaikum. Kiri kanan kita doakan, mudah-mudahan semua yang ada kiri kanan kita ni dalam jagaan Allah dan hidup aman, tenteram, harmoni, sejahtera untuk semua. Wallahualam.
1: Baik, kepada semua pendengar Radio Malaysia Sekadar FM, kita break seketika sebelum kita sambung semula dalam topik kita hari ini, sunnah menyebarkan salam. InsyaAllah kita break seketika, kita sambung selepas ini dalam Jom Ikut Sunnah.

0: Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.
1: Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama kami dalam Jom Ikut Sunnah. Alhamdulillah, mungkin yang baru saya dengarkan, terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa untuk anda sharekan kepada rakan-rakan anda di live Facebook kami Kedah FM, insyaAllah. Dan hari ini kita nak kongsikan topik berkaitan dengan sunnah menyebarkan salam. Dan kita nak bersama lagi dengan Ustaz Zamri, yang mana kita nak terus untuk ke pusingan yang kedua, Ustaz. Apakah dalil daripada hadis yang menunjukkan galakkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyebarkan salam ni? Baik.
2: Berkenaan dengan dalil, Nabi SAW pernah tanya sahabat, ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Kamu nak tahu tak, saya nak bagi tahu ni. Ada satu amalan, kata Nabi, kalau kamu amalkan amalan ini, kamu akan hidup saling berkasih sayang. Sahabat kata, ya, nak tahu, kongsikan dengan kami. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sebut amalan tersebut ialah afshus salam bainakum, sebarkan salam. Kita jaga orang, orang jaga kita, kita tak cari pasal dengan orang, orang tak cari pasal dengan kita. Hiduplah aman, tenteram, hiduplah dengan kesejahteraan, keselamatan. Sebarkan salam. Paling mudah jumpa orang, tegur siapalah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Afshus salam bainakum tahabbu. Kamu saling bertegur sapa, memberi salam, menjawab salam, pasti mesra lah. Kamu akan saling kasih mengasihi. Jadi hukum bagi salam ni sunat. Jawab salam tu wajib. Dan kalau boleh, kita jawab salam lebih panjang daripada orang bagi salam. Orang bagi salam kat kita, kita jawab lebih. Contoh, orang bagi salam assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau orang bagi salam assalamualaikum warahmatullahi, kita jawab salam waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dia bagi salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawab panjang lagi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh, tambah sikit lagi. Jadi itu dalil, sebarkan salam sesama kamu, pasti kamu akan berkasih sayang. Kemudian ayat Quran dalam surah An-Nisa ayat 86, Allah Subhanahu wa taala berfirman, idza huyyitum bitahiyatin, apabila orang menghormati kamu. Orang bagi salam tu makna orang hormat kita lah. Apabila kamu mendapat satu penghormatan, orang tegur kamu, orang bagi salam kat kamu, fahayyu, maka wajiblah kamu hormat dia balik dengan menjawab salam, responlah. Kamu jawablah salam dia tu, wajib. Bi ahsana minha, Allah Ta'ala kata, kalau boleh jawab lebih elok daripada dia. Lebih manis daripada dia. Mungkin dia bagi salam serius, assalamualaikum. Kita jawab waalaikumsalam, kita senyum. Dia bagi salam cengeng, kita jawab salam dengan senyum. Bi ahsana minha ni, kita jawab dengan lebih baik. Ahsan ni better lah, buat lebih baik, lebih panjang, lebih manis, lebih ikhlas jawapan kita. Au rudduha, atau setidak-tidaknya dia bagi salam pendek, kita jawab pun pendek. Sama panjang dengan salam yang diberi. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba, sesungguhnya Allah, setiap sesuatu Allah membilang. Berapa pahala orang bagi salam, berapa pahala orang jawab salam. Orang bagi salam ni dia senyum berapa peratus, orang jawab salam ni senyum, oh kira habis. Keikhlasan orang yang beri salam, keikhlasan orang yang jawab salam. Hasiba, Tuhan ni dia juru audit lah. Dia kira habis siapa dapat pahala lebih, siapa dapat pahala kurang. Maka kita beramallah dengan ayat An-Nisa ayat 86 tadi. Bila orang hormat kita, kita berbalas hormat. Berdosa kalau orang bagi salam kita tak jawab ni. Tanggungjawab orang Islam sesama Islam ada lima, kata Nabi. Salah satunya, bila orang bagi salam, jawablah. Jawab salam. Bila dia sakit, kita ziarah kan. Bila dia kenuri, dia jemput kita, kita pi. Bila dia bersin, kita doakan. Bila dia mati, kita pi semayang jenazah dan hantar dia sampai ke kubur. Itu antara tanggungjawab sosial lah kemasyarakatan, supaya kita tak hidup seorang diri, belagak, sombong, sampai tak mau orang tegur kita pun kita tak balas, teruklah dah kita tak tegur orang, orang tegur kita tu kira terima kasihlah. Bersalaman, memberi salam, orang duk sebut apa S tu kan. Senyum, salam, sentuh. Sapa apa lagi kan, sentiasa amalkan. InsyaAllah.
1: Baik, kepada semua pendengar Radio Malaysia Sakit FM, kita berehat seketika dan sebenarnya kita sambung semula untuk sesi yang terakhir nanti insyaAllah. Jadi kepada anda semua, jangan ke mana-mana, kita akan sambung selepas ini dalam Jom Ikut Sunnah.

0: mendekatkan diri kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian. Ikuti rancangan Jom Ikut Sunnah bersama Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim, Mudir Ma'had Taujih Islami dan Fellow Zamalah Dakwah Yadim Negeri Kedah. Setiap minggu mengupas pelbagai amalan sunnah yang mudah diamalkan tetapi besar ganjarannya daripada adab harian, ibadah sehinggalah panduan hidup seorang Muslim yang berlandaskan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lepaskan peluang untuk menambah ilmu, memperbaiki amalan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jom ikut sunnah setiap Jumaat pukul 12.15 minit tengah hari hanya di Kedah FM.
1: Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan lagi dan juga menonton kami dekat Facebook dan juga di frekuensi kami 97.5 dan juga yang dengarkan kami di RTM Klik dalam rancangan Jom Ikut Sunnah. Alhamdulillah, kita dah terus ke segmen yang terakhir di minit-minit yang terakhir ni bersama dengan Ustaz Zamri. Tadi pun kita dah tahu dah di segmen yang pertama, segmen kedua dan juga ilmu yang dah dikongsikan sangat banyak. Dan untuk ketika ini juga kita nak bersama juga bersama Ustaz Zamri berkaitan dengan topik sama juga, iaitu sunnah menyebarkan salam. Jadi untuk pusing yang ketiga ni, bagaimanakah amalan memberi salam dapat mengeratkan hubungan silaturahim dalam masyarakat ni, Ustaz?
2: Baik. Ya. Terima kasih, soalan yang baik daripada DJ Zul. Salam ini dapat mengeratkan kasih sayang seperti mana yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan kita memberi salam, menjawab salam, maka bermulalah komunikasi. Jadi tidak adalah masam muka sebab kita bukan sekadar memberi dan menjawab. Kita diajar dalam sunnah bermanis muka, bertanya khabar. Bahkan kalau lama tak jumpa ni, kita sunat berpelukan. Lalu jumpa selalu tak payahlah. Jumpa selalu berjabat tangan cukup lah. Kalau lama tak jumpa, contoh qudum min

0: tak jumpa, maka sunat kita berpelukan. Yeah. Kemudian kalau Nabi itu, Nabi sahabat cium dari Nabi. Mm-hmm. Kadang Nabi cium dari sahabat. Tapi nak cium ni dia kena sama tinggi lah. Kalau orang tu rendah je nak lompat lah. Orang tinggi lah cium mu. Dari orang rendah kan. Orang rendah tu kena lapik kerusi ya. Jadi sunat berpelukan ni ada tuan-tuan kita yang nanti balik haji kan.
1: Yeah.
0: Kita sambut di airport ke di KLIA tu. Sunat berpelukan dan cium dari. Ya, mungkin anak cium tangan Tok Wan, Tok Wan cium dari cucu. Itu adalah sunnah Nabi. Jadi suasana tu kira syok lah. Kalau bergaduh, mana boleh buat.
1: Betul.
0: Ya, jumpa pun beralih, mata tak tengok dah. Telefon pun tak angkat, WhatsApp tak balas. Ini tunjuk ajar Nabi. Dan sebenarnya salam ini pidato sulung Nabi. Nabi sampai Madinah, orang minta Nabi bagi sepatah dua kataan, Nabi utamakan salam. Nabi kata, ayuhannas afshus salam, wahai sekalian manusia. Sebab ada berbilang bangsa di Madinah. Wahai semua, sebarkan salam. Wa at'imut ta'am, siapa ada duit lebih bajamu makan. Maksudnya Nabi bagi tahu, aku akan jadi pemimpin di Madinah ni, aku akan pastikan rakyat selamat, makanan cukup. Kemudian Nabi tambah lagi yang ketiga, ziarah menziarahi, silul arham, silaturrahim, wasallu bin lail wan nasu niyam, dan semayanglah di tengah malam ketika orang sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam, kamu akan dapat masuk syurga dengan selamat. Dan salam ini juga, manusia pertama diajar salam ialah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam, Abul Bashar, bapa kita sebagai manusia, bapa manusia, ilmu pertama yang Allah bagi dekat dia ilmu salam. Sebelum tu Allah Ta'ala bentuk dia dengan replika tanah, macam-macam warna tanah, sifat tanah, keras, lembut, wangi, masam, semua ada, ada macam-macam tanah ada, ada. Tinggi Nabi Adam 60 hasta. 60 ke 90? 90 hasta tinggi, lebar 60. Besar dan tinggi tu. Kemudian Allah Ta'ala masukkan roh dan dia bersin, dia ucap alhamdulillah. Kemudian para malaikat menjawab, ya rahmukallah ya Adam, semoga Allah merahmati kamu wahai Adam. Lepas itu Allah ajak dia hampi dekat malaikat, di hujung sana ada malaikat, mereka sedang duduk, kau beri salam kepada mereka. Itulah ilmu pertama yang Nabi Adam dapat. Macam mana nak bagi salam? Assalamualaikum. Nanti kau dengar, istami' jayidan, hang dengar elok-elok bagaimana orang jawab salam. Dengar malaikat nak jawab macam mana. Nabi Adam pun pilah jalan-jalan-jalan, hujung sana ada malaikat. Wahum nafarun julus, sekumpulan malaikat yang senang duduk. Nabi salam pun bagi salam, assalamualaikum. Dan dia dengar elok-elok macam mana cara. Dia tak tahu lagi cara nak jawab. Malaikat menjawab, waalaikumussalam warahmatullah. Di situ Nabi kata, fazaduhu warahmatullah. Malaikat jawab dan malaikat tambah warahmatullah. Jawab lebih panjang tu lebih baik. Maka Nabi Adam dapat ilmu, orang sikit bagi salam kat yang ramai. Aku seorang ni pun malaikat ramai. Yang berdiri bagi salam kepada yang duduk. Bagi salam pendek, jawabnya lebih panjang. Itu ada dalam buku yang saya tulis, 40 hadis Nabi Muhammad bercerita mendidik umat di Taman Kisah. Nabi Adam orang pertama mengamalkan salam. Nabi Muhammad sampai Madinah pun pidato sulung, Nabi tekankan salam. Dengan memberi salam, menjawab salam, mengamalkan sunnah ini, kita akan hidup dengan aman, harmoni, sejahtera. InsyaAllah.
2: Alhamdulillah. Baik, itu ilmu yang telah disampaikan oleh bahagia Ustaz Al-Fadil Ustaz Zamri Hashim, iaitu Mudir Mahat Taujih Islamik dan Fellow Zamalah Da'wah Yadim Negeri Kedah, yang mana telah berkongsikan dan juga kongsikan ilmu berkaitan dengan topik kita hari ini, iaitu sunnah menyebarkan salam. InsyaAllah, semoga ilmu yang dikongsikan menjadi manfaat, juga menjadi pintu kefahaman serta mendorong kita untuk lebih teliti dan istiqamah dalam mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, merendahkan ilmu yang sahih. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan pada pukul 12.15 minit tengah hari di Facebook dan juga di frekuensi kami 97.5. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam Jekut Sunnah minggu hadapan. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera.
3: Ingin mendekatkan diri kepada sunnah Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan seharian, ikuti rancangan Jom Ikut Sunnah bersama Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim, Mudir Ma'had Tauji Islami dan Fellow

0: 97.5 Tuhan jagakan dia dari Motif Band. Dan masih lagi bersama dengan Putri di Kedai FM.
1: Jom interaktif 102 agar kita rancak serata rata.
0: Yap, terima kasih yang mendengarkan Putri di ketika ini. Yang mendengarkan melalui RTM Klik pun terima kasih banyak-banyak. Okey, dan Putri nak ingatkan anda untuk penyertaan Bintang Kecil. Kita akan tutup penyertaan pada esok hari, iaitu 27 hari bulan 6 2026. Yang mana adik-adik yang masih lagi berminat kan nak jadi penyanyi satu hari nanti, manalah tahu ini orang kata titik permulaan kita kan. Ha, hantar video nyanyian tu, boleh scan QR code yang tertera di poster tu. Kalau nak cari poster tu dekat mana, Putri? Buka saja dekat Kedai FM punya social media. Boleh buka dekat Instagram untuk memudahkan. Nah, scroll-scroll bawah sikit, jumpa poster tu kan. Tengok kat situ ada QR code. Scan QR code tu. Lepas tu isi maklumat details anda dekat situ. Dan juga jangan lupa untuk mak-mak ayah record video anak-anak nyanyi. Ha, bukti anak-anak kita ni pandai nyanyi, slay gitu kan. Gen Z, Gen Alpha ni kan sedap betul suaranya. Jadi hantar dekat situ, dekat Google Form tu kan. Lepas tu tunggu akan dipanggil nanti. Okey, kalau tak tahu, tak faham apa, dekat QR code tu, dekat poster tu ada kita punya penerbit rancangan, kita punya contact number. Boleh WhatsApp saja untuk tanya apa-apa. Okey, jom kita nak dengar lagu ini sekejap lagi. Dan lagu ini, apapun terus setiap bersama dengan Putri sampai pukul 2 Kedai FM.

Bermula 25 Jun 2026, Just Go diperluas ke 3 lokasi baru di utara semenanjung Malaysia, iaitu Plaza Tol Jitra, Plaza Tol Lunas dan Plaza Tol Kubang Semang. Dengan penambahan ini, Just Go kini tersedia di 12 Plaza Tol termasuk jajaran sedia ada hutan kampung hingga Sungai Dua. Selepas ini, anda hanya download daftar dan drive guna Just Go. Layari justgo.com.my untuk maklumat lanjut.

0: Kakak Kedah FM di ketika ini. Anda sekarang masih lagi bersama dengan Puteri di Kedah FM.
1: Jom interaktif 12 agar kita rancak serata-rata.
0: Baiklah, sekarang ni Puteri akan siarkan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Kedah Darul Aman. Bagi daerah Kota Star, Kebang Pasu, Pokok Senar 1.24 minit tengah hari. Daerah Pendang, Kuala Muda, Yan, Padang Terap, Sek, Bulim, Bandar Baru. Puncak Gunung Jerai 1.23 minit tengah hari. Daerah Baling 1.22 minit tengah hari. Dan daerah Langkawi 1.26 minit tengah hari. Dan hari ni hari Jumaat. Seperti biasa, abang-abang kita kan, suami di rumah tu kena solat Jumaat. Jadi hati-hati bawa kereta, bawa kenderaan, bawa motosikal pergi ke masjid untuk solat Jumaat tu. Hati-hati tau, parking betul-betul ya abang-abang sekalian. Jangan parking tepi-tepi jalan yang membahayakan kenderaan ataupun pemandu lain yang tengah bawa kereta, bawa kenderaan ketika itu tau. Banyak kali sering terjadi ni, kes-kes parking tak kena gaya ni kan, bahaya betul. Ok abang-abang, parking elok-elok, ok? Terus setiap bersama dengan Puteri sampai pukul 2 petang. Sekejap lagi Kedah FM.

0: Terima kasih yang mendengarkan Putri di ketika ini 97.5. Hai bestie, ada sekarang bersama dengan Putri di Kedah FM.
1: Jom interaktif 12 agar kita rancak serata-rata.
0: Dan hari ini merupakan hari Ashura, iaitu 10 Muharram, yang mana hari ini mengingatkan kita tentang kesabaran Allah dengan pelbagai peristiwa penting dalam sejarah para Nabi. Okey, dan Bucu nak ucapkan tahniah kepada semua umat Islam yang berpuasa hari ini, dan sama-sama kita memperbanyakkan doa, istighfar, selawat dan membaca Al-Quran serta bersedekah, especially dalam hari Jumaat hari ini. Lepas tu hari Ashura lagi, betapa indahnya, betapa banyak nya pahala hari ini kan. Dan seperti biasa, hari ini hari Jumaat, kejap lagi kita akan siarkan khutbah Jumaat secara langsung menerusi Nasional FM. Okey, apa-apa pun, terus setia bersama dengan Putri sampai pukul 2 petang, sekejap lagi Kedah FM.

0: 88.5, anda yang sedang mendengarkan kami dari daerah Kulim dan Bandar Baru. Anda masih lagi bersama dengan Putri di Kedai FM.
1: Jom interaktif 102 agar kita rancak serata rata.
0: Terima kasih tau sebab dengarkan Putri walaupun di mana saja anda berada. Okey, dan sekarang ni kita nak sama-sama mengikuti siaran langsung khutbah Jumaat menerusi Nasional FM bersama dengan rakan setugas Arif dari Masjid Negara Kuala Lumpur. Jom kita sama-sama
2: diam, dan ketika itu imam sedang berkhutbah, maka sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lara, iaitu melakukan perkara yang sia-sia. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi apa kata, sekiranya kita dapat meninggalkan sejenak gadget kita, telefon bimbit kita, untuk mendengarkan khutbah Jumaat yang bakal disampaikan, kerana banyak peringatan daripada ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim yang boleh kita hayati. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 204 yang bermaksud, dan apabila Al-Quran itu dibacakan, maka dengarlah akan dia serta diamlah dengan sebulat-bulat ingatan untuk mendengarnya, supaya kamu beroleh rahmat. Baik, saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kalau tadi saya kongsikan berkenaan besarnya amalan bersedekah, kita jangan lupa untuk kita berdoa dan juga berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita ke ruang Dewan Solat Utama Masjid Negara sekali lagi untuk mendengarkan laungan azan yang kedua dan mendengarkan khutbah Jumaat pada hari ini.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.

الحمد لله، الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الأمن والأمان، وجعلهما من أعظم النعم التي تستقيم بها الحياة، وتطمئن بها القلوب، وتؤدى بها العبادات. نحمده سبحانه ونشكره على فضله وإحسانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. ويقول جل وعلا: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Taala dengan kita melaksanakan segala perintahnya. Pada masa yang sama, kita menjauhi segala larangan dan tegahannya. Orang yang bertakwa sentiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Taala dengan berusaha memelihara kesejahteraan diri, keluarga, masyarakat dan negara. Sidang Jumaat yang dimuliakan, ada satu nikmat yang kita nikmati setiap hari tetapi jarang kita sedari nilainya. Apakah nikmat tersebut? Nikmat itu ialah nikmat keamanan. Kita boleh keluar bekerja dengan tenang. Anak-anak kita boleh pergi ke sekolah dengan selamat. Kita boleh berkumpul di masjid tanpa rasa takut. Kita boleh pulang ke rumah dan bertemu dengan keluarga kita dengan keadaan aman. Semua ini kelihatan biasa sahaja kerana kita menikmatinya setiap hari. Namun, bagi mereka yang hidup dalam suasana peperangan, bencana dan ketidaktentuan, keamanan ini merupakan satu nikmat yang sangat mahal harganya. Allah SWT mengingatkan kita melalui firman-Nya yang telah saya bacakan di awal khutbah tadi, surah Quraisy ayat 3 hingga 4 yang berbau maksud, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini yang telah memberi mereka makanan untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka daripada ketakutan. Kita perhatikan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menghimpunkan dua nikmat terbesar dalam kehidupan manusia, iaitu pertama rezeki dan kedua keamanan. Tanpa rezeki, manusia akan kelaparan, akan menderita. Manakala tanpa keamanan, manusia tidak akan dapat menikmati kehidupan ini dengan selamat, dengan sejahtera. Sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, keamanan apabila masyarakat itu saling hormat menghormati, bantu membantu di antara satu sama lain. Dan keamanan juga apabila kita dapat beribadah tanpa rasa takut. Oleh kerana itulah keamanan ini perlu kita syukuri, perlu kita pelihara. Kita mensyukuri nikmat keamanan bukan sekadar dengan ucapan, tetapi dengan tindakan, dengan kita menjaga perpaduan, dengan kita menghormati undang-undang, dan dengan kita mengutamakan keselamatan diri dan orang lain, termasuklah kita mengelakkan perkara-perkara ataupun perbuatan yang boleh mengundang mudarat kepada masyarakat. Firman Allah Subhanahu wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi wala tulqu bi aydikum ila tahluka, yang membawa maksud, dan janganlah kamu mencampakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Ayat ini mengingatkan kita agar tidak mengambil mudah ataupun sambil lewa soal keselamatan. Islam menolak sikap cuai, sambil lewa dan mendedahkan diri kepada bahaya. Setiap langkah berhati-hati yang kita ambil
adalah sebahagian daripada tuntutan agama. Mematuhi peraturan keselamatan bukanlah tanda kita takut, tetapi tanda kita menghargai nyawa yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan, hari ini kita hidup dalam dunia yang penuh dengan cabaran, penuh dengan ketidaktentuan, sama ada konflik, peperangan dan bencana yang berlaku di pelbagai tempat mengingatkan kita bahawa keamanan bukan sesuatu yang boleh diambil mudah. Dalam negara kita sendiri, keamanan dan kesejahteraan tidak akan dapat kita pelihara jika masih wujud lagi dalam diri kita sikap mementingkan diri sendiri, mengabaikan peraturan dan memandang ringan tanggungjawab bersama. Negara yang aman bukan dibina oleh pasukan keselamatan semata-mata, bahkan ia dibina oleh rakyat-rakyat yang berdisiplin, yang bertanggungjawab dan saling menghormati, yang mana setiap daripada kita ada peranan, ada tanggungjawabnya. Ibu bapa menjaga keluarga, guru pula mendidik generasi, manakala pemimpin pula melaksanakan amanah, dan kita rakyat memelihara keharmonian serta keselamatan bersama. Maka bersempena dengan Hari Kesedaran Keselamatan Maritim yang disambut pada bulan Jun ini, marilah sama-sama kita menghargai pengorbanan semua pihak yang bertugas menjaga keselamatan dan kedaulatan negara, termasuklah para petugas di perairan negara yang sentiasa bersiap siaga melindungi nyawa dan memelihara keamanan tanah air kita, di mana pengorbanan mereka ini mengingatkan kita bahawa keamanan yang kita nikmati pada hari ini tidak datang dengan sendiri. Sebaliknya, dipelihara melalui amanah, disiplin dan rasa tanggungjawab bersama. Sebagai pengajaran daripada khutbah pada tengah hari ini, marilah sama-sama kita mengambil beberapa iktibar penting. Yang pertama, keamanan ialah nikmat besar yang dikurniakan oleh Allah SWT dan wajib disyukuri. Mensyukuri nikmat keamanan, hendaklah kita terjemahkan dengan sikap kita yang bertanggungjawab, berdisiplin dan mematuhi peraturan. Yang kedua, menjaga keselamatan diri, keluarga dan masyarakat ialah tanggungjawab bersama. Yang terakhir, yang ketiga, menghargai jasa pasukan keselamatan dan petugas barisan hadapan merupakan sebahagian daripada usaha memelihara kesejahteraan negara. Ingatlah sama-sama, keamanan ini bukan sekadar tanggungjawab pihak tertentu. Ia merupakan amanah yang kita pikul secara bersama. Jika kita mahu anak-anak yang mewarisi negara kita dalam keadaan aman, maka kitalah yang perlu memelihara keamanan itu mulai saat ini, mulai hari ini. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikri al-hakim wa taqabbala minni wa minkum wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

Sedia? 1, 2, 3, nyanyi. Bintang Kecil 2026 kini mencari bakat-bakat cilik yang hebat. Caranya mudah, hantar video nyanyian berdurasi 2 minit ke bintangkecilfinal@gmail.com dan scan kod QR yang disediakan. Sila hantar video pada 13 hingga 27 Jun 2026. Hanya peserta yang layak akan dipanggil untuk uji bakat pada 6 Julai 2026 di Kedah FM. Ayuh adik-adik, pentas menanti

0: 107.5. Terima kasih yang mendengarkan Puteri di ketika ini. Anda sekarang bersama dengan Puteri yang bagi anda vibe paling sweet di Kedai FM.
1: Jom interaktif 102 agar kita rancak serata rata.
0: Ha, sweet sweet juga, manis manis juga. Tapi jam menunjukkan nak dekat dah pukul 2 tu kan. Jadi segmen Puteri sampai pukul 2 sajalah. Daripada pukul 10 tadi sampai 2 petang ini. Terima kasih banyak-banyak dah temankan Puteri tau. Dah temankan Puteri on air dekat konti sorang-sorang ni. Selain daripada Encik Farhan temankan Puteri tadi kan. Okey, Puteri nak undur diri dulu. Kita jumpa esok di jam yang sama. Hari Sabtu jam 10 pagi sampai 2 petang. Okey, Puteri akan temankan anda esok. Kita sembang-sembang. Nak tahu kita nak sembang apa esok? Tunggu esok. Okey? Janji, okey? Kita jumpa esok. Jadi Puteri tinggalkan anda dengan lagu Aku Yang Berdosa Syahir, Kedai FM, Mesra Harmony. Bye-bye. Assalamualaikum.

0: Haris On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
1: 105.7 seluruh Langkawi.

Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Semoga dalam keadaan sihat-sihat sejahtera. Terima kasih memilih Kedai FM sebagai pilihan nombor satu di hati anda semua. Rasa macam lain je seorang misi hari ni kan. Tu dia kita berada pada hari Jumaat hari ni, penghulu segala hari, 26 Jun 2026 saja kita nak masuk ke Julai dah, no, lepas tu Ogos. Dah nak sambut bulan hari kebangsaan, tak lama je lagi kan. Apapun, terima kasih untuk anda semua yang sentiasa setia mendengar Kedai FM pilihan nombor 1 di utara. Menemani misi Relax 26 Hestia Layan. Terima kasih tu ucap kepada Putri, Putri yang telah menemani anda dalam interaktif 10-2 misi sama tugas hingga bila misi hingga 6 petang nanti. Relax 26 Hestia Layan. Lagu semangat untuk apa semua, Kedai FM terbaik.

Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihatkah? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk

0: kat mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam sehari.
2: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

0: Sedih, suka dan duka. Kongsikan hitam putih kehidupan anda dalam bingkisan Buatmu setiap Isnin 10 malam hingga 11 malam di Kedah FM.
1: Kedah FM 97.5 pilihan terbaik di utara ketika ini. Masih lagi menemani misi perlawanan bola sepak World Cup malam tadi kan, macam saya mungkin tak best je malam tadi kan. Sebab kita harapkan, tapi itulah Netherlands, Tunisia and Netherlands tu mesti rasa menang 4-1 ke 4-0 besar lagi lah. Sebab negara lain pun menang besar juga dengan Tunisia, dan Tunisia pun tak ada arah dah. Sebab dah ketua pasukan pun dah frah dah pun semua. Mungkin Netherlands menurunkan pemain simpanan, dan juga seperti juga berlaku pada USA yang tiba-tiba terbuat sebenarnya Turki 3-2. Again, mungkin pasukan-pasukan cuba ambil jalan mudah untuk merehatkan pemain-pemain utama kerana mereka dah menjadi juara kumpulan. Tiada persaingan, dan itu dia, tak merugikan sebab mereka dah jadi juara kumpulan tu. Sebab mereka biarkan walaupun seperti Jerman tiba-tiba tewas pada Ecuador. Ramai kata Jerman menang 2-0, habis-habis kurang 1-0, macam Messi cakap semalam 2-0 Jerman menang. Tapi tewas malam, dan Ivory Coast menang dengan Curaçao 2-0. Itu Messi jangka, tapi itulah semuanya bola tu bulat kan. Paraguay dengan Australia bergelut awal pukul 10 pagi tadi bergelut untuk menempahkan slot ke peringkat 16 dan peringkat kalah mati lah. Jadi tengok Australia melayakkan diri, Paraguay menentukan lah mungkin dalam pemilihan tiga pasukan yang berada tangga ketiga yang terbaik yang akan dipilih mungkin kemahiran. Tapi persaingan daripada Bosnia, sebab Bosnia 4 mata juga dan kru lain. Dan juga perlawanan malam ni Norway, Perancis, Senegal, Iraq, Cape Verde bersama dengan Arab Saudi, Uruguay dengan Spanyol. Itu perlawanan tumpuan Norway, France dan juga Uruguay, Spain. Itu yang ramai nak saksikan apapun. Terima kasih untuk anda semua, terus setia di Kedah FM 97.5 pilihan terbaik di utara. Ini dia, ku menunggu untuk anda, Kedah FM.

Kedai FM 97.5 pilihan terbaik di utara 3.10 minit petang ketika ini. Selamat petang tuan dan semua. Dalam pilihan bersama misi petakan lagu-lagu pilihan pendengar kita di mengkausi tuan dan semua yang mendengar ketika ini. Dan yang terus menemani misi Redax 26 hashtag layan. Jom. Ada yang kerja kau ke Jumaat ni. Allah, baliklah pergi tengok wayang. Gemak apa ke wayang lah ni. Macam-macam gemak Melayu best lah ni. Kita yang tak ambil tahu, Google lah tengok. Baik, Mojad Hafiz Jika Zenaka Zamri Haris dalam diam.

Kedai FM 97.5 pilihan terbaik di utara 3.25 minit petang ketika ini. Mana destinasi nak pergi? Ada kata kan nak cari jodoh sebab apa nak dapatkan tarikh. Hari ni tarikh 26, hari bulan 6 2026. Cantik hari ni 26, ada yang kata baby yang lahir di Pahang. Pahang 06 ke? Dia kata dapat IC tu cantik eh. 260626 kan? 260626. Oh, kadang macam tu tahun depan kena rancang, mesti kena buat 2707. Macam tu lah, 2707 kan, macam mana 2707 2707 2707. Oh, kena dah ikat pinang kan. Okay, baik. Itulah pula menyentuh kan. Kalau masa Kedah itu 2022 tak ada 2022 ke apa. Pening. Okay, baik. Jangan macam sekutu pengasa kurang-kurang sahara. Betul ada Mega Kedah FM.

Kedah FM 97.5 pilihan terbaik di utara 3.39 3.40 minit petang ketika ini. Terima kasih mendengar Kedah FM dan tahniahlah untuk pasukan-pasukan yang telah pun melayakkan diri ke peringkat 16. Kalau mati dah dia panggil kan, kalau mati pula. Okay, yang melayak ke peringkat seterusnya kita tengok. Okay, untuk pasukan-pasukan layak, Mexico juga, Afrika Selatan layak di saat akhir, dan Switzerland, Canada, Brazil, Morocco. Brazil juara kemudahan. Brazil akan bertemu dengan akan bertemu di persinggahan seterusnya, akan bertemu dengan Jepun katanya. Satu-satu yang itulah baru nak layak Jepun ni, sebab naik juara ke, kena dawang dengan juara kemudahan. Germany juga, Ivory Coast, Netherlands, Jepun, dan juga Egypt, Mesir, Iran. Mesir, Iran tak tentu lagi, belum tentu lagi. G, kemudian G, H, I, J, K, L, belum lagi ada kursi yang Colombia. Colombia, Nabi, Colombia dah tempahkan tiket dalam grup A. Colombia telah tempahkan tiket di peringkat seterusnya. Begitu juga Argentina, Perancis, Norway dah tentukanlah tiket seterusnya. Dan ini hanya perlawanan untuk peringkat jadual saja bagi kumpulan I untuk malam ni. Juga masih lagi penentuan Uruguay, juga Cape Verde masih lagi ada ruang antara dua pasukan ini untuk melangkah ke peringkat seterusnya. Baik, jom data mengudip kenangan untuk anda. Kedah FM.

Kedah FM 97.5 pilihan terbaik di utara. Terima kasih. Dan masih lagi setiap ingat ke waktu ini tu dia gerimis mengundang kan. Ha, kalau hujan-hujan, hujan ke? Kalau semalam tu tengok mendung, hujan, mendung, hujan, panas, mendung, hujan, panas. Malam pun ada kuasa hujan, ada kuasa tak hujan. Yang betul lah. Orang kata alhamdulillah lah, walaupun kita kata dijangka ke fenomena El Nino tu, tapi ada juga lah hujan, taburan hujan di negeri Kedah ni. Baik, untuk tersebut jangan pergi mana-mana. Terus kita boleh dengan lagu seterusnya untuk anda semua. Terus setiap di Kedah FM 97.5 terbaik di utara.

0: muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.
1: Terima kasih kerana mendengar Radio Malaysia Kedah FM.

Itu dia Blend Hijab Rindu. Terima kasih untuk semua masih lagi setia di Gerai FM 97.5 pilihan terbaik di utara 4 dan 7. Minit petang ketika ini. Dan terima kasih lagi mesti nak ucapkan, tak kira di mana anda berada, terima kasih mendengar Kedah FM. Dan jangan lupa RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Anda boleh menonton melalui RTM Kedah, juga MyTV. Dah kan ada TV yang ada Smart TV, boleh tengok dah. TV OK, TV Sukan pun semua. Bola malam ni ada lagi. Kemudian yang seterusnya akan menentukan dalam pusingan 16 terbaik. Pusingan kalau mati malam ni bermula pukul 3 pagi, awal sejam lagi. Norway, Perancis, Senegal, Iraq. Dan juga pukul 8 pagi tu Spain lah menjadi tumpuan. Dan malam ni Norway dengan France. Jadi mana satu pilihan anda? Ada kata ni pelengkap jadual saja, pelengkap, hanya pelengkap jadual saja. Mungkin mereka mungkin yang akan membarisi pemain-pemain yang orang kata kedua lah, pemain simpanan ni, untuk orang kata mengumpul cap lah dalam perlawanan tersebut. Baik, jom Aziz Julia Kedah FM.

0: Terima kasih kerana mendengar Radio Malaysia Kedah FM.
1: Sedia 1, 2, 3 nyanyi. Bintang Kecil 2026 kini mencari bakat-bakat cilik yang hebat. Caranya mudah, hantar video nyanyian berdurasi 2 minit ke bintangkecilfinal@gmail.com dan scan kod QR yang disediakan. Sila hantar video pada 13 hingga 27 Jun 2026. Hanya peserta yang layak akan dipanggil untuk uji bakat pada 6 Julai 2026 di Kedah FM. Ayuh adik-adik, pentas menanti anda.
2: Muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.
3: Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihatkah? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat, badan rasa letih, lesu. Apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk 2

0: kat mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasar raya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Kedai FM 97.5 pilihan terbaik di Utara Mesir kongsikan pandangan waktu solat dia fardu asar bagi seluruh kawasan di negeri Kedah untuk hari ini. Daerah Kota Setagung Palsu Pokok Sena waktu asar 4.50 minit petang. Pendang Kuda Muda Yan waktu asar 4.49 minit petang. Padang Terap Sik waktu surat muda asar 4.49 minit petang. Seluruh daerah Bading waktu asar 4.48 minit petang. Kulim Bandar Baru waktu asar 4.49 minit petang. Seluruh Pulau Langkawi waktu asar 4.52 minit petang. Dan juga Puncak Gunung Jerah waktu solat fardu asar 4.49 minit petang. Teruskan kita di Kedai FM 97.5 terbaik di Utara.

Muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.

0: Terima kasih untuk semua masri setia di Kedai FM 97.2, pilihan terbaik di utara, tepat pukul 4.29 minit petang ketika ini. Terima kasih mendengar Kedai FM di 97.5, tak kira di mana anda berada, tepat 4.30 minit petang. Kita akan bersama dengan rakan penjampai seterusnya untuk berita tempatan Kedah FM. Dan terus menemani misi Relax 26 hashtag layan. Jangan pergi mana-mana, hingga 6 petang nanti misi akan terus menemani anda semua di Kedah FM. Hati-hati memandu dan terus setia di Kedah FM, tepat 4.30 minit petang. Berita Kedah FM.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama dengan saya Muhammad Zulkifli bin Haji Cik Ros, sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Universiti Teknologi Mara UiTM Cawangan Kedah melonggarkan syarat pendaftaran kepada pelajar yang kurang berkemampuan. Bakal mahasiswa terlibat kini dibenarkan mendaftar masuk ke UiTM tersebut tanpa perlu membayar yuran pendaftaran. Rektor UiTM Cawangan Kedah, Profesor Madya Dr. Mahazir Ismail menegaskan kebajikan pendidikan khususnya kepada Bumi Putra sentiasa menjadi keutamaan pihak universiti. Menurut beliau, pelajar yang berdepan dengan kekangan kewangan diberikan tempoh sehingga pertengahan Disember ini bagi menyelesaikan baki yuran pengajian mereka. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan bantuan kepada dua pelajar menerusi program Ziarah Kasih 2.0 di Padang Serai. Hadir sama Timbalan Rektor Hal Ehwal Pelajar UiTM Cawangan Kedah Yang Mulia Tunku Nasril Tunku Abaidah. Lebih 400 pelajar baru dijangka mendaftar pada sesi kemasukan di UiTM Cawangan Kedah kali ini. Lembaga Zakat Negeri Kedah dan Pertubuhan Keselamatan Sosial terus memperkukuh kerjasama strategik menerusi perbincangan teknikal bagi mengintegrasikan sistem MySynergy Perkeso dengan sistem pengurusan data LZNK. Perbincangan itu memberi tumpuan kepada aspek teknikal integrasi data bagi memperkemaskan perkongsian maklumat sekaligus meningkatkan kecekapan penyampaian bantuan serta perkhidmatan kepada golongan yang memerlukan. Menurut LZNK, perbincangan itu merupakan langkah penting ke arah mewujudkan sistem integrasi data yang lebih sistematik, cekap dan berkesan selain memperkukuh koordinasi antara kedua-dua agensi dalam pengurusan maklumat penerima bantuan. Inisiatif berkenaan selaras dengan pelaksanaan program sosial sinergi Perkeso yang berperanan sebagai platform keselamatan sosial yang berkomprehensif, sistematik dan holistik. Melalui kerjasama dengan rakan strategik termasuk sisi zakat, program itu dijangka mampu meluaskan akses perlindungan sosial serta memastikan bantuan disalurkan dengan lebih tepat kepada golongan sasar. LZNK turut merakamkan penghargaan kepada Perkeso atas komitmen yang diberikan dalam menjayakan usaha tersebut dan berharap jalinan kerjasama strategik antara kedua-dua pihak akan terus diperkasakan demi memperkukuh pengurusan data, meningkatkan kebersamaan penyampaian perkhidmatan serta menyumbang kepada kesejahteraan masyarakat di negara ini. Sebuah motor lori yang membawa muatan kayu getah disita oleh Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia Kedah selepas dikesan melakukan beberapa kesalahan dalam operasi kenderaan perdagangan di kilometer 4 Jalan Jabi. Hasil pemeriksaan mendapati kenderaan terbabit menggunakan lesen kenderaan motor LKM yang telah tamat tempoh, tidak memiliki perlindungan insuran yang sah serta gagal menjalani pemeriksaan berkala Puspakom seperti ditetapkan. Selain itu, muatan kayu getah yang dibawa didapati tidak diikat dengan selamat sekaligus berpotensi mengundang risiko kemalangan dan mengancam keselamatan pengguna jalan raya. Menurut pemandu, mereka dipercayai bertindak berdasarkan maklumat yang disalurkan oleh individu yang dikenali sebagai Tonto yang mendakwa tiada operasi pemerkosaan GBG dijalankan di kawasan berkenaan. Namun maklumat itu ternyata tidak tepat apabila kenderaan tersebut berjaya dikesan dan ditahan anggota penguat kuasa. GBG Kedah menegaskan pihaknya akan terus memperhebat operasi penguasaan terhadap kenderaan perdagangan serta mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana pihak yang melanggar peraturan jalan raya atau cuba mengelak tindakan penguasaan demi memastikan tahap keselamatan pengguna jalan raya sentiasa terpelihara. Mahasiswari saran memanfaatkan sepenuhnya tempoh pengajian di universiti untuk membina sahsiah unggul, meningkatkan kompetensi diri serta mengasah kemahiran kepimpinan sebagai persediaan menghadapi cabaran masa depan. Ahli Lembaga Pengarah Universiti Utara Malaysia, Muhammad Kizri Abu Kasim berkata, ketika merasmikan penutupan program mahasiswa negara IPT at UUM Siri 1 2026 di UUM. Program selama dua hari itu menghimpunkan 137 mahasiswa tahun pertama dan dianjurkan oleh Pusat Kecemerlangan dan Kepimpinan Pelajar UUM dengan kerjasama Majlis Pengetua UUM serta Majlis Presiden JKPS RS UUM bagi membentuk jati diri, memperkukuh kemahiran insaniah dan memupuk semangat kenegaraan. Sepanjang program peserta mengikuti pelbagai pengisian berteraskan kepimpinan, kenegaraan dan pembentukan sahsiah, mahasiswa perlu menghayati nilai-nilai Malaysia Madani bagi melahirkan graduan yang bukan sahaja cemerlang dalam akademik, malah memiliki integriti, daya kepimpinan dan semangat patriotisme yang tinggi. Program itu diharap menjadi platform berterusan dalam melahirkan mahasiswa berdaya tahan, berjiwa patriotik dan berintegriti selaras dengan aspirasi Malaysia Madani serta agenda pembangunan negara. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

Kedai FM, selama ini terima kasih untuk semua Mas Lee Siti di 97.5 pilihan terbaik di utara Masjid Jamaatul Surat Wadah Ansar bagi daerah Kota Setau, Kuang Palsu, Pokok Senar dan juga kawasan lain yang sama waktu dengannya tepat pukul 4.50 minit petang nanti. Terus setia di Kedai FM, menemani misi, relax, 26, hashtag layan hingga nak petang nanti. Kedai FM.

akan ada laluan keluar untuk segala masalah. Kedah FM.

0: mencatat peningkatan ketara dalam kedudukan daya saing global apabila melonjak ke tangga ke-15 dunia tahun ini berbanding kedudukan ke-34 pada 2024. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, peningkatan itu merupakan antara paling cemerlang berbanding negara lain selepas Malaysia memperbaiki kedudukan ke tangga ke-23 pada 2025. Pencapaian tersebut hasil kerjasama pelbagai pihak termasuk kementerian, jabatan kerajaan, penjawat awam, sektor swasta serta rakyat.
1: Kita daripada pihak kerajaan, jabatan, rakyat, swasta, petani, nelayan mesti terus tingkatkan usaha kita. Dalam Islam ini rumusan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu itqan fil amal. Maknanya jangan kita mudah puas hati. Semua orang mesti fikir apa kaedah dan cara untuk perbaiki. Itu yang penting.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata pembangunan perumahan sewa mampu milik untuk penjawat awam di atas tanah milik kerajaan akan dipercepat. Ini bagi membantu mengurangkan beban kenaikan kadar sewa khususnya di bandar-bandar utama. Langkah itu susulan maklum balas diterima daripada penjawat awam di beberapa negeri berhubung peningkatan kos sewa yang menjejaskan perbelanjaan isi rumah.
1: Jadi kita telah melaksanakan ya di Johor Bahru, tanah kerajaan di Kuala Lumpur, tanah yang milik kerajaan sama ada untuk custom atau polis, sebaik saja ada ruang kita akan bangunkan perumahan untuk pejabat awam dengan sewa yang murah supaya dia dapat sewa dengan kadar yang murah, jadi tidak membebankan keluarga.
0: Mengulas mengenai pilihan raya negeri PRN Johor, Datuk Seri Anwar mengingatkan semua parti yang bertanding menjalankan kempen secara sopan dan berakhlak selaras dengan semangat demokrasi yang matang. Pertandingan tiga penjuru atau melibatkan lebih banyak calon merupakan lumrah dalam sistem demokrasi. Namun ia tidak seharusnya mencetuskan budaya politik yang melampaui batas. Setakat ini, sebanyak 593 borang pencalonan bagi PRN Johor terjual. Hanya 133 bakal calon mengesahkan penyertaan mereka dengan menjelaskan bayaran deposit. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya, Datuk Seri Ramlan Harun, menjangkakan jumlah itu akan terus meningkat. Bakal calon masih mempunyai tempoh sehingga proses penamaan bermula pagi esok untuk melengkapkan urusan. Beliau turut memberi jaminan semua 56 pusat penamaan calon berada dalam tahap siap siaga. Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, dipilih tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi sambutan tahun ini. Jelasnya, pemilihan tema itu menggambarkan visi kerajaan untuk membentuk sebuah negara maju, inklusif dan harmoni. Kesejahteraan yang ingin dicapai bukan hanya untuk golongan tertentu, sebaliknya perlu dinikmati seluruh rakyat Malaysia. Budi diesel dijangka tidak memberi kesan ketara terhadap kadar inflasi negara, sebaliknya membantu mengekalkan kestabilan harga menerusi pelaksanaan lebih bersasar. Demikian menurut pengarah dan penganalisis strategi pelaburan dan ekonomi IPPFA Sdn Bhd Muhammad Siddiq Jantan. Katanya langkah itu dapat mengurangkan risiko kenaikan kos dipindahkan kepada pengguna sekaligus membantu mengawal perbelanjaan pengangkutan serta menghadkan peningkatan harga barangan.
2: Yang kedua, ketika harga minyak global berada paras yang tinggi sejak beberapa bulan yang lalu, subsidi bersasar membantu mengurangkan tekanan terhadap fiskal kerajaan dengan memastikan hanya penerima yang layak menikmati subsidi. Pada masa yang sama, pelaksanaan harga diesel bersubsidi turut memberi kelebihan kepada pengguna yang layak kerana mereka tidak lagi terdedah sepenuhnya kepada turun naik harga pasaran.
0: Muhammad Siddiq Jantan. Sementara itu, pengguna menyifatkan penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 merupakan langkah proaktif mengurangkan beban kos sara hidup. Ikuti reaksi pengguna Muhammad Syauki Muhammad Fauzi dan Muhammad Ilhami Mat Tajuddin.
3: Harap-harapnya dengan apa subsidi yang telah diberikan lebih banyak oleh kerajaan ini dapat apa ni merendahkan sedikitlah harga-harga barangan penggunaan maikan ni bagus. Pasal apa, satunya dapat menghalang ketirisan lah rasanya apa daripada orang yang tak selayaknya dapat subsidi
4: kurang sikit beban. Sebelumnya ni banyak panggil lebih, lepas tu jangan pola dengan turun tu orang kata tak terasa sangat lah. Sebab kita ni pun dah pick up ni jadi barang untuk transport industri, Jadi bila kita selalu pakai dia untuk mudahkan kita punya raja kan. Kita nak macam dengan event macam ni, nak bawa lori mungkin tak sesuai. Macam kan kita pakai pickup ni, bila dapat satu je murah tu, orang kata apa, membantu.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Jurulatih Jepun Hajime Moriyasu berharap kejayaan pasukannya di Piala Dunia dapat menjadi inspirasi kepada negara-negara Asia lain. Jepun mengesahkan tempat kepusingan 32 terbaik selepas seri 1-1 dengan Sweden dan bakal berdepan Brazil pada pusingan seterusnya. Ketika ditanya sama ada kejayaan pasukannya bukan sahaja untuk Jepun tetapi juga mewakili seluruh Asia, Moriyasu berkata mereka berbangga membawa nama negara dan benua itu di pentas dunia. Dalam pada itu, pengendali Sweden Graham Potter berkata pasukan kendaliannya akan tetap dianggap sebagai pasukan bukan pilihan tidak kira siapa lawan mereka selepas berjaya melangkah ke pusingan kalah mati Piala Dunia. Sweden mara sebagai salah satu pasukan tempat ketiga terbaik. Lawan mereka seterusnya serta lokasi perlawanan masih belum dipastikan. Namun Perancis, Norway dan Jerman antara pasukan yang berpotensi menjadi lawan Sweden. 6 perlawanan terakhir peringkat kumpulan akan berlangsung esok bermula 3 pagi. Norway bertemu Perancis manakala Senegal berdepan Iraq dalam aksi kumpulan I. Kumpulan H pula menyaksikan Cabo Verde menentang Arab Saudi dan Uruguay melawan Spanyol bermula 8 pagi. Akhir sekali aksi dalam kumpulan G yang menampilkan New Zealand bertemu Belgium manakala Mesir menentang Iran bermula 11 pagi.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, pergerakan kapal melalui Selat Hormuz meningkat ketara apabila sebanyak 78 kapal melalui laluan strategi itu, jumlah harian tertinggi sejak konflik Amerika Syarikat Israel dengan Iran tercetus. S&P Global memaklumkan jumlah tersebut mewakili pemulihan kepada kira-kira 57% daripada purata trafik harian sebelum konflik. Menurut firma itu, ia memberi petunjuk awal bahawa keadaan operasi perkapalan mula kembali normal. Bagaimanapun, tahap pemulihan itu masih belum dapat dipastikan berikutan beberapa perjanjian penting masih memerlukan penyelarasan serta penguatkuasaan yang berkesan. Presiden China Xi Jinping mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Bangladesh Tariq Rahman di Beijing yang bertujuan menyatakan komitmen meningkatkan hubungan dua hala ke tahap lebih tinggi. Xi berkata China bersedia menyokong Tariq dalam mentadbir negara serta memimpin Bangladesh mencapai kejayaan baharu dalam pembangunan negara. China juga menawarkan kerjasama tadbir urus air serta komunikasi dasar dengan Bangladesh susulan kebimbangan terhadap keselamatan sumber air berikutan projek empangan besar di Tibet. Sementara itu, kedutaan China di Venezuela menggerakkan serta menyelaras institusi dan perusahaan China yang beroperasi di negara itu bagi membantu operasi menyelamat susulan dua gempa bumi kuat melanda Venezuela. Dua gempa bumi berturut-turut berukuran 7.2 dan 7.5 magnitude mengakibatkan kemusnahan besar di negeri La Guaira serta kerosakan teruk di seluruh kawasan metropolitan Caracas. Menteri Kesihatan Venezuela, Carlos Alvarado memaklumkan sekurang-kurangnya 235 orang terkorban manakala lebih 4,300 lagi cedera akibat bencana itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

pembinaan rumah penjawat awam dipercepat, kurangkan kadar sewa. PRN Johor SPR sahkan 593 borang percalonan terjual. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: 97.5
1: 90.5
0: 88.5
1: 105.7
0: dan 105.1.

Kedai FM 97.5 pilihan terbaik di utara. Terima kasih kerana masih lagi setia ke waktu ini. Terbaik di utara. Okey, terima kasih Angah, kita terus mendengar Kedai FM. Dalam perjalanan nak ke mana untuk kerja ke? Dia kata standby 16 jam. Tu dia 16 jam standby. Okey, baik. Dan ramai juga kata Arab Saudi masih lagi berpeluang. Sebenarnya betul. Mesti tadi Arab Saudi masih berpeluang. Dan tak mudahlah Cabo Verde ataupun sebutannya Cape Verde ni nak menang dengan memang bukan mudah lah menang dengan Arab Saudi, sebab Arab Saudi masih lagi ada ruang, sebab ketika ni Spain 4 mata, Uruguay 2 mata, Cape Verde 2 mata dan Arab Saudi 1 mata. Jika Arab Saudi menang, Arab Saudi akan dapat 4 mata. Mungkin Uruguay akan kalah dengan Spain. Spain takkan nak seri ikut kan. Entahlah, tak tahu, suka juga. Itu mungkin ada perancangan nak bagi. Yeah, suka juga. Masih ada peluang lah. Masih lagi peluang terbuka lagi. Kalau kan Uruguay kalah 2 mata, Cape Verde kalah, Arab Saudi akan pergi dengan Spain. Itu dia. Dan sembang bola esok 3 petang. Sembang bola dunia. Sembang bola Piala Dunia 2026. Kita ada tetamu juga. Esok 2 orang lagi tetamu kita akan bersama dalam sukan at Kedai FM 3.15 petang esok. Kita sembang lagi mengenai bola sepak Piala Dunia 2026. Baik, terus dia. Ada Puteri Solehah ni, Ikhlas Cintamu.

0: ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan trend yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.
2: Terima kasih kerana mendengar Radio Malaysia.

0: bersedia? Satu, dua, tiga, lari. Bintang Kecil 2026 kini mencari bakat-bakat cilik yang hebat. Caranya mudah, hantar video nyanyian berdurasi 2 minit ke bintangkecilfinal@gmail.com dan scan kod QR yang disediakan. Sila hantar video pada 13 hingga 27 Jun 2026. Hanya peserta yang layak akan dipanggil untuk uji bakat pada 6 Julai 2026 di Kedah FM. Ayuh adik-adik, pentas menanti anda.
1: Terima kasih kerana mendengar Radio Malaysia Kedah FM.
2: Kedah FM 97.5 terbaik di utara itu dia uji bakat. Dia minta kecil hati yang hantarlah video kan. Kalau boleh tu yang perfect kan, nyanyi. Lepas tu yang mana yang terpilih akan dipanggil untuk datang ke auditorium Kedah FM untuk nyanyi pada 6 Julai nanti. Okey, baik. Dapat pukul 5.45 minit petang. Bis on air menanti anda. Kisah apa pula lagi? Masih lagi nasi lemak ke Ani. Menteri nasi lemak ke Izzah. Ini ke Ani lah. Okey, baik. Jangan ke mana-mana terus. Menemani misi. Apa misi? Sebab ada apa? Esok, jangan lupa esok Sukan yang kena FM nanti ada 3.15 menit petang terbitan video saya Smota. Esok kita ada tetamu jemputan kita dua orang untuk sembang bola Piala Dunia 2026. Ada lagi esok kena FM.
3: Uji bakat bintang Piramli kini bermula 15 hingga 27 Jun 2026. Syarat-syarat penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Rakam video nyanyian anda, nyanyikan sebarang lagu-lagu P. Ramlee. Video hendaklah berdurasi 2 hingga 3 minit dan hantarkan ke email bintangpiramli2026kedahfm@gmail.com. Peserta yang layak akan dihubungi. Bintang P. Ramlee 2026, di mana aku cari ganti serupa denganmu.
4: Muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada. Biz On Air.
0: Assalamualaikum dan selamat petang. Terima kasih untuk anda yang setia bersama dengan kami di Kedah FM. Dan untuk petang ini, Biz On Air kembali lagi bersama dengan anda. Jadi untuk minggu ini, kita akan bersama dengan Izulaika atau lebih mesra dengan panggilan Ika, iaitu peniaga nasi lemak yang mendapat resepi warisan dari ibunya bagi perniagaan nasi lemak Kak Ani.
5: Kalau disebutkan bab cabaran sepanjang berniaga ni, dah semestinya faktor cuaca pun dengan keadaan tempat tu. Kalau hujan, saya memang basah lah ha. Kalau berniaga kat situ dengan tempat yang tepi bendangnya, bawah pokoknya, kalau hujan lebat memang basah lah ha. Tu salah satu faktor lah. Sampai kerai ni, insyaAllah lah, kalau hujan apa segala tu kan, saya tetap berniaga kot macam biasa. Faktor cabaran kedua tu, sudah semestinya harga bahan mentah apa ha. Kan harga bahan mentah saat naik, saat turun. Saya usahakan juga, sebab bila kita dah sampai kat tempat berniaga ni, takkan kita tak mau jual kan ha. Saya cuba jugalah usaha kita berniaga tak nasi dalam bonet kereta.

0: memperkayakan minda, membina jati diri. Perkongsian ilmu yang padat, tepat dan bermanfaat untuk semua lapisan masyarakat. Pokok Ilmu di Kedai FM setiap hari Jumaat pukul 6.15 petang.
1: Sedia 1, 2, 3 nyanyi. Bintang Kecil 2026 kini mencari bakat-bakat cilik yang hebat. Caranya mudah, hantar video nyanyian berdurasi 2 minit ke bintangkecilfinal@gmail.com dan scan kod QR yang disediakan. Sila hantar video pada 13 hingga 27 Jun 2026. Hanya peserta yang layak akan dipanggil untuk uji bakat pada 6 Julai 2026 di Kedah FM. Ayuh adik-adik, pentas

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Anda sedang bersama dengan Yad YAT yang amat terbaik tentunya di Kedai FM. Santai 12 hashtag damaikan jiwa bersama dengan Yad. Alhamdulillah hari ini edisi 26626. Oh cantik tarikh hari ini kan. Semoga siapa-siapa yang mungkin melangsungkan perkahwinan ke hari ini, akad nikah ke, simpan tarikh ini baik-baik kan. Kita doakan yang terbaik untuk anda semua yang lahir pula hari ini kan. Cukup cantik nombor kad pengenalan ni nanti kan, 260626. Cantik sangat. Okey, kepada anda semua macam biasalah, hari ini kita ada Pokok Ilmu 6.15 minit petang. Terus stay bersama dengan Yad sampailah pukul 12 tengah malam nanti tau. Dan banyak sebenarnya yang nak kongsikan dengan anda. Okey, terus setia bersama dengan Yad di Kedai FM. Kita layan dulu lagu yang pertama di jam ini. Kita buka jam anda di Alam Fana Cintamu. Akif Rusli, Afiq Syazwan, Kedai FM. Assalamualaikum.

Gaungkan ilmu yang ringkas dan padat. Jangan ke mana-mana. Pocket Ilmu menanti anda di Kedai FM. Kupasan ilmiah, mudah difahami, sesuai untuk semua. Jumaat ini, 6:15 petang di Kedai FM.

memperkayakan minda, membina jati diri. Perkongsian ilmu yang padat, tepat dan bermanfaat untuk semua lapisan masyarakat. Pokok Ilmu di Kedai FM setiap hari Jumaat pukul 6.

0: Maukan ilmu yang ringkas dan padat? Jangan ke mana-mana. Pocket Ilmu menanti anda di Kedai FM. Kupasan ilmiah, mudah difahami, sesuai untuk semua. Jumaat ini, 6.15 minit petang di Kedai FM.
1: Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Hari ini kita diberikan kesempatan bersama lagi di hari yang cukup istimewa, 26.6.2026. Cantik tarikh hari ini, di edisi Jumaat yang cukup istimewa pada hari ini. Alhamdulillah, tentunya di Pokok Ilmu, sebuah rancangan yang mengupas topik agama yang ringkas, padat dan tentunya juga tidak lain tidak bukan bersama dengan Yadi Konti hari ini yang berbahagia, Profesor Dr. Syukri Ahmad. Assalamualaikum, Prof.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sihat, Prof?
2: Alhamdulillah. Sihat ya?
1: Sihat, alhamdulillah. Dan hari ini hari Jumaat cukup indah ya, Prof. Macam biasalah pertemuan kita setiap hari Jumaat 6.15 petang untuk kita mengupaskan topik-topik yang menariklah untuk kita kongsikan bersama, insyaAllah. Dan tentunya tajuk hari ini cukup istimewa, bukan saja tarikh Masihi, betul-betul tarikh Masihi lah yang cantik, 260626, tarikh hijrah kita juga cukup istimewa. Itu hari ini 10 Muharram, hari Ashura, dan tajuk kita pilih hari ini adalah 10 Muharram hari Ashura, kelebihan dan sejarah di sebaliknya, insya-Allah. Tentunya kepada anda semua yang bersama dengan kita sedang bersiaran langsung juga di Radio Malaysia Kedah FM, anda boleh tinggalkan soalan di sana ataupun boleh call kita nanti 0477176048, 0477130037, atau boleh tinggalkan pesanan anda di WhatsApp kita 0115686300. Kita dengan tajuk kita hari ini, Prof, 10 Muharram hari Ashura, kelebihan dan sejarah. Silakan, Prof.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillahilladzi nazala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil-'alamin nadhira. Anzala kitabahu hidayatan lil-'alamin rahmatan lil-mu'minin wa shifaan lima fi sudurina ajma'in. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ta'al lana hikmataka wanshur 'alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. La hawla wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'adzim. Alhamdulillah, ayatnya. Sihat ya?
1: Sihat, alhamdulillah.
2: Tuan-tuan dan puan-puan sedang mendengar sekalian, mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada kita ini kekuatan, sihat walafiat, ditambahkan iman, diberikan penambahan rezeki, dijauhkan daripada segala musibah dan ujian dan bala bencana. Ya, kita mulakan dengan suatu rasa kegembiraan ya, pada hari ini adalah hari 10 Muharram. Kemarin 9 Muharram.
1: Ya.
2: Dia ada hubungan di antara kemarin dengan hari ini. Kemarin dipanggil Yaumut Tasu'a, iaitu hari yang ke-9. Ada juga penyataan hadis mengatakan bahawa hari yang ke-9 juga baik untuk kita berpuasa sunat. Dan hari ini hari yang ke-10 Muharram, Ashura. Ashura ni dipanggil dari perkataan Ashir, kan Ashir itu bermakna yang ke-10. Jadi yang ke-10 ni bermaksud hari yang baik, dan ada special hari ini kerana dia mempunyai sejarah yang tersendiri yang mungkin kita nak kupas sikit sebanyaklah. 10 Muharram ini dia berada dalam bulan Muharram. Ada 4 bulan yang dianggap sebagai bulan-bulan yang dihormati, bulan-bulan penting dari sudut pandang Islam. Kata Allah Subhanahu wa taala sendiri pun menyatakan bahawa 4 bulan ini bulan yang perlu dihormati, perlu yang diberikan tumpuan dan dijauhi daripada perkara-perkara yang tidak elok lah, iaitulah Zulhijjah, Zulqa'idah, Zulhijjah, Muharram dan Rejab. 4 bulan ini penting ya, ya. Kebetulan 10 Muharram, dia adalah satu hari yang istimewa. Istimewanya kat mana ya? Istimewa yang pertama ialah kalau hari ini siapa yang berpuasa ya, ya. Kelebihannya seolah-olah dia berpuasa, diampunkan dosanya setahun yang lalu. Kalau kita berpuasa pada 10 Zulhijjah, ataupun kan kita puasa pada hari Arafah kan, pada 9 Zulhijjah, kemudian kita puasa 9 Zulhijjah ke kita puasa tu, dia punya kelebihannya seperti kita diampunkan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Tapi kalau hari ini kita puasa, kelebihannya so Allah Ta'ala ampunkan dosa kita setahun yang lalu. Tapi dosa itu tentulah dosa-dosa yang kecil kan. Dosa-dosa yang besar itu perlukan kepada kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ini kita kena minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia ada sejarah tersendiri. Sebab ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berada di Madinah kan, Nabi tengok orang Yahudi berpuasa gitu. Maksudnya mungkin pagi tu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tengok orang Yahudi berpuasa, dan Nabi tanya apa sebab kamu berpuasa. Mereka sebut bahawa hari ini hari istimewa, hari yang agung, kerana hari ini Allah telah membebaskan Nabi Allah Musa daripada Fir'aun. Maka Nabi SAW sebut, kalau demikian maka kami lebih layak daripada kamu untuk berpuasa. Jadi kalau kita ambil nisbah pada pernyataan itu, bahawa jika hal-hal yang berkaitan dengan umat-umat yang terdahulu, ia kaitan dengan agama Islam ataupun kaitan dengan benda-benda Nabi SAW, para anbiya, sebenarnya kita bolehlah orang kata melaksanakan hal-hal tersebut selagi mana ibadat ataupun amalan-amalan itu tidak dinasahkan atau dibatalkan dalam agama kita. Jadi bukanlah sesuatu yang kita anggap bahawa jika dilakukan oleh Nabi-Nabi yang lain, maknanya kita tak boleh nak laksanakan langsung. Apatah lagi jika ia dilakukan oleh Nabi SAW sendiri. Jadi kelebihan Asyura itu pentinglah. Dia buat Asyura hari ni iat ya. Jadi kalau siapa yang berpuasa, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa-dosa kita iat ya. Apatah lagi kalau pada hari ini iat, kalau kita berpuasa, ada juga hadis Nabi SAW yang diriwayatkan daripada Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu. Dia kata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku dengar Nabi SAW bersabda, man wasa'a ala nafsi wa ahli yawma Ashura wasa'a Allahu alaihi sa'iri sanatihi. Barang siapa yang dia memperluaskan macam kita bagi makanan atau belanja kepada diri dia, kepada kaum keluarga dia pada hari Ashura, pada hari inilah, maka Allah Ta'ala akan meluaskan kepada dia rezeki dia pada tahun itu. Jadi walaupun hadis ini dianggap sebagai ulama kata hadis ini pada darjat hadis hasan, maknanya seperti disebut oleh Ibn Adil Bar dalam kitab Istizkar, hadis ini dikatakan hadis hasan. Maksudnya macam mana ya? Hari ini mungkin kita belanja kan, tapi berpuasa lah. Masa buka puasa tu, masa buka puasa tu kita belanja-belanja kepada ahli keluarga kita kan, dia punya kelebihan dia besar. Allah Ta'ala akan perluaskan rezeki untuk kita. Mudah-mudahan itu baik untuk kita fikir-fikirkan. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian, jadi kita sebut tadi bahawa kelebihan berpuasa pada hari Ashura ini disebutkan sebagai satu, Allah Ta'ala menghapuskan dosa setahun yang lalu. Jadi ada setengah pandangan ulama' lah, seperti yang disebut Imam Ghazali rahimahullah dalam kitab dia, ada panggil Mukashafatul Qulub. Dikatakan bahawa ada banyak asar. Asar ni maknanya pernyataan-pernyataan yang menunjukkan bahawa keutamaan hari Ashura ni, hari inilah. Apa dia? Di antaranya, Allah Subhanahu Wa Taala telah menerima taubat Nabi Adam AS. Jadi dikaitkan dengan hari Ashura itu. Allah Subhanahu Wa Taala telah pun memasukkan Nabi Adam ke dalam syurga. Dikatakan Nabi Allah Ibrahim diselamatkan daripada Namrud kan, peristiwa bakaran Nabi Allah Ibrahim oleh Namrud. Jadi Allah Taala selamatkan. Dan dikatakan juga bahawa Nabi Allah Musa AS dan pengikutnya diselamatkan daripada Fir'aun. Dan ada banyak lagi lah yang disebutkan dalam asar menunjukkan bahawa kelebihan hari ini. Dalam kitab I'anatul Talibin ada cerita berkenaan dengan hal yang sama. Dan so dikatakan bahawa Nabi Allah Isa diangkat ke langit pada 10 Muharram. Maknanya istimewanya hari yang disebut hari Ashura ini. Terutamanya ayatnya hari ini hari Jumaat. Maknanya istimewa lah.
1: Lagi
2: istimewa lah. Siapa yang puasa hari Khamis, puasa hari Jumaat, ada rajin pula puasa pada hari Sabtu. Dalam Islam ni ayatnya, keistimewaan hari selalunya diraikan dengan puasa. Bukan diraikan dengan banyaknya makan minum semata-mata, tak. Tapi puasa itu sebagai satu lambang keraian dalam Islam. Sebab tu bila kita ra'i 9 Zulhijjah, ya, yeah, ha, kita ra'ikan dengan puasa. Mai 10 Zulhijjah kita hari raya tu tak boleh makan lah. 11, 12, 13 tu tak boleh lah kita makan. Ha. Kemudian timbul satu persoalan, ya, mungkin orang tanya kat kita kan.
1: Ya. Yeah.
2: Kubur Ashura. Kubur Ashura ni apa pula kaitannya dengan hari Ashura ni? Sehingga orang tanya lagi tu kan.
1: Ya.
2: Dia dia adalah tradisi kita yang kita buat bubur Ashura ni. Dia ada dia ada dia ada sandaran tersendiri, ya. Dalam kitab Risalah Al-Musalsal Al-Amiriyah ada sebutkan hal ni. Dikatakan asal usul ni bersandarkan kepada yang dilakukan oleh Nabi Allah Nuh AS. Dia tak kuat kita ni. Tapi sekurang-kurangnya diambil kisah bahawa ketika mana Nabi Allah Nuh AS telah berlabuh kapal dia di Bukit Jabal Juri, Bukit Juri. Dan bila berlabuh kat situ, jadi masing-masing turun lah. Bila turun makanan tak banyak, maka dikumpul lah makanan-makanan yang sedia ada daripada pelbagai jenis lah. Kebanyakannya jenis-jenis bijirin ataupun jenis-jenis kacang-kacang lah. Itu dah cerita tu.
1: Yeah.
2: Kacang, kita kata kacang, kacang kuda, kacang dal, kacang-kacang-kacang itu dia ambil dibuat untuk makanan bagi yang ada. Jadi nisbah itu, walaupun dia tidaklah kuat sangat, cerita dia, dia ambil sebagai satu di antara asbab yang orang-orang kita ni bila dengar macam tu, maka dia katakan baiklah untuk dibuat kenduri kenara. Dan kita pun ambil nisbah kacang-kacang kita buat hari tu yang bersifat manis-manisan yang kita buat, dan kita pun makan-makan lah. Dan bila makan-makan itu, yatnya, kita tak buat hari macam hari ni. Janganlah orang buat pada hari ni kan. Dia buat pada hari lain kan. Jadi orang setengah orang kata, eh, hari ni hari puasa, tak buat apa makan-makan. Tak, dibuat hari ni, dimakan petangnya.
1: Buka puasa lagi.
2: Lazimnya, lazimnya dibuat pada hari-hari lain untuk kita meraihkan bersama. Salah ke nak dibuat? Tak salah. Pasal apa tak salah? Sebab dia bukan suatu amalan yang bersifat agama-agama yang dilarang oleh Islam. Kalau tak bolehlah agama, agama Hindu kan, satu kefahaman tu kita buat. Yang ni tak ada. Ini cuma nisbah pernah dibuat oleh Nabi Allah Nuh dikatakan. Kalaupun tidaklah tepat seperti yang diceritakan dalam kisah yang kaitan dengan Nabi Allah Nuh AS, maka kita buat ni iatnya bukan kita nak bergembira dalam bentuk yang tidak di syariatkan agama. Kan ada tarian-tarian, ini tak boleh lah. Ini kita buat dalam bentuk yang simple, ajak makan makanan dan sebagainya, maka dikira sebagai satu yang baik. Dalam kitab oleh tak silap saya, oleh Syekh Daud Al-Fatani, dalam kitab Jamul Fawaid wa Jarul Qalaid, ada cerita tentang bubur Ashura ni. Ulama kita dulu ni dia cerita dalam kitab tu. Jadi perbuatan yang dibuat kita sekarang ni bukan pakat raya-raya masing-masing. Dia ada, dia ada sandaran yang pernah diceritakan oleh ulama-ulama kita. Jadi makanan yang pertama dia anggap di muka bumi selepas daripada banjir besar tu ialah makanan macam ni lah. Kan? Dikatakan macam tu. Maka makanan tersebut, maka dia anggap baik. Bahkan dalam satu fatwa oleh Darul Iftah Al-Misriyah ni, fatwa oleh Jabatan Mufti di Mesir tu, dia kata hukum meluaskan makanan di hari Ashura itu sebenarnya adalah suatu yang sangat baik. Sangat baik. Jadi maknanya kalau hari ni orang buat makanan-makanan, sehari nak pergi buat kenduri untuk buka puasa, kan sangat baik. Dia dia kira sebagai merupakan satu sunnah nabawiyah yang agung. Kedudukannya mempunyai sanad yang sangat besar, yang sangat tinggi, dan diterima oleh imam-imam hadis, dan diperkuatkan oleh sejumlah besar hufaz hadis yang terkemuka dalam pelbagai negeri. Maknanya ayat orang buat kenduri hari ini dalam konteks makan petangnya, buka puasa tu, itu suatu benda yang baik. Maknanya pandangan ulama-ulama besar ni mengatakan ia satu kebaikan. Kemudian kita nak buat hari-hari yang lain, nak buat Ashura ke, dia bukan ada kaitan dengan Syiah apa semua. Sehingga orang kata hari ni, hari 10 Muharram, hari-hari Ashura ni kait dengan Syiah yang mereka itu berkabung di atas peristiwa pembunuhan Sayyidina Hussein kan, yang di Padang Karbala, yang mungkin kita nak cerita sikit sepenuhnya sekejap lagi lah. Dia tak betul lah, tak ada kaitan. Memang ada peristiwa itu yang menyedihkan, yang kita akan mungkin boleh kisahkan nanti pada pada
1: siri
2: kedua ni kalau ada kesempatan. Sikit sebanyak kita kita faham lah bahawa sebenarnya hari Ashura ini hari yang baik untuk kita terjemahkan sebagai seorang yang Muslim yang beriman dengan Allah, iaitu kita rajin berpuasa. Kan hari ini kita berpuasa, kelebihannya banyak. Kita rajin bagi makan orang kan. Kalau ya nak belanja-belanja siapa-siapa,
1: boleh je
2: kan. Maksudnya ia ada satu kebaikan, dan kebaikan tu sebenarnya manfaat tu kembali kepada kita. InsyaAllah lah kita akan cerita nanti kaitan dengan satu benda ayatnya. Nanti kita nak cerita tentang peristiwa Karbala. Mungkin ya tak tahu apa cerita ni peristiwa Karbala kan. Nanti kita akan cerita. Sebab lalunya kalau dikatakan Karbala, diikatkan dikait dengan kelompok Syiah lah. Nanti mungkin kita boleh sembang-sembang sedikit jika tidak ada soalan-soalan yang mungkin kita boleh jawab. Wallahualam.
1: Baiklah, itu tadi Muslim-Musliman bahagian pertama kita berkupas tentang hari ini berkaitan dengan 10 Muharram Hari Ashura, kelebihan dan sejarahnya. Alhamdulillah tadi yang bagian Prof dah pun kupaskan berkaitan sikit sejarah, sedikit mungkin kisah-kisah yang boleh kita dapatkan. Oh, kenapa sebenarnya Hari Ashura ni ada dalam kalender Islam kita kan, sebagai daripada kehidupan kita. Baiklah, kepada anda semua yang mungkin nak bertanyakan soalan, boleh tanyakan soalan kita dengan call kita 04-77-13037 atau 04-77-1608, ataupun boleh tinggalkan pesanan di WhatsApp kita 01-5668-6300. Kedai FM Breakfast Ketiga kembali selepas ini.

0: Baiklah, alhamdulillah kita kembali lagi dalam Pocket Almus, perancangan yang mengupas topik agama yang ringkas padat tentunya sampai di hati masyarakat. Tentunya bersama dengan Yad di Konti pada hari ini, yang berbagai Profesor Dr. Syukri Ahmad, yang berbagai Prof. Tadi kita dah kongsikan sikit lah berkaitan dengan 10 Muharram ni, sejarahnya dan kisah di sebalik 10 Muharram ini berada dalam kalender hidup kita. Tentunya saya nak kita nak meraihkan dahulu soalan yang ada di WhatsApp kita. Yang pertama adalah soalan daripada Najmuddin daripada Johor Bahru. Jauh mendengarkan kita. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum Prof dan DJ. Waalaikumsalam. Tadi berkaitan dengan puasa hari Ashura ni, dia katakan ada puasa, ada yang saya dengar puasa tak boleh puasa hari Jumaat. Macam mana tu? Sebab hari ni hari Jumaat kan. Mungkin dia nak puasa pun dia jadi takut dah. Kan ada mungkin dia dengar katanya ada puasa tak boleh puasa hari Jumaat. Mungkin hari Jumaat ni hari kita ke, hari untuk umat Islam meraihkan sebagainya. Itu yang pertama. Dan kita nak raihkan juga pemanggil kita di radio sekarang ni. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa tu?
1: Saya Kak
0: Indah
1: nak cakap
0: dengan
2: Prof.
0: Ya, silakan Kak
2: Indah. Silakan
1: Kak Indah. Assalamualaikum
2: Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya dulu ni ada satu kepercayaan membuat suara ni berkata boleh buat dalam bulan Muharram, bulan lain tak boleh buat. Ada orang kepercayaan tu tu yang saya tak boleh tanya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Ini tu ada soalan dia berkaitan dengan bubur Ashura juga. Katanya tak boleh buat di bulan-bulan lain. Mungkin ada sikit perkongsian kepada Prof. Silakan Prof.
2: Baik, terima kasih kepada dua soalan yang dikemukakan. Yang pertama daripada Najmuddin. Dia kata, adakah betul yang hari Jumaat kita tak boleh berpuasa? Kan? Sebenarnya itu pandangan yang salah lah. Dia bukan tak boleh berpuasa, cuma ulama kata makruh berpuasa pada hari Jumaat tanpa sebab. Tetapi yang kita nak puasa pada hari 10 Muharram ini, dia ada sebab dia. Sebab dia ialah kebetulan hari itu jatuh pada hari 10 Muharram. 10 Muharram, 5 hari Ashura. Tak ada salah lah. Tapi kalau nak bagi cantik, dikembarkan dengan hari yang sebelum. Jadi dikira keluar daripada makruhnya pandangan ulama kita Syafi'i ini kalau kita kembang dengan hari lain. Kalau kita puasa hari Khamis dan Jumaat atau Jumaat dengan Sabtu, maka dikira baiklah. Tetapi tidaklah menjadi haram untuk kita berpuasa pada hari Jumaat, kerana hari Jumaat ini dianggap sebagai Sayyidul Ayam, hari yang merupakan penghulu. Jadi hari itu hari kita, kalau bolehnya kita tidaklah berpuasa hari itu. Kalau bolehnya, kecuali kita kembangkan dengan hari lain, ataupun jika ada sebab-sebab tertentu. Katakanlah pada hari itu jatuh pada 9 hari bulan Zulhijjah, kita bolehlah puasa pada hari 9 tu. Walaupun hari itu adalah hari Jumaat. Tapi kalau cantiknya, kita kembanglah dengan hari Khamis. Sebab hari Khamis itu hari sunat berpuasa. Nabi SAW selalunya berpuasa pada hari Khamis. Jadi kalau kita lanjutkan dengan Jumaat tu, cantiklah. Macam hari ini kita kembangkan kemarin, atau kita kembangkan dengan hari esok. Tapi dia bukanlah menjadi satu pengharaman. Kecuali haram itu ialah pada hari Syak kan, ataupun hari Raya, ataupun 3 hari Tashrik. Keduanya Kak Indun ditanyakan, ada orang kata bubur Ashura ni tak boleh buat di bulan-bulan yang lain kecuali bulan Muharram. Itu pun satu pandangan yang tak betul lah kan. Tak ada kaitan pun bubur Ashura ni nak dikaitkan dengan bulan-bulan mana pun. Kita buat di bulan ini pun sebagai kita memperingati apa yang pernah disebutkan dalam asar kita, bahawa Nabi Allah Nuh alaihi salam merupakan orang yang buat pada hari Ashura, ketika mana dia berlabuh daripada kapal dia. Tapi tidaklah diikatkan dengan sebab tu. Sebab utama kita buat, kalau kita nak buat ubat Ashura apa sebagainya, sebab kita nak meraihkan untuk sahabat-sahabat kita, masyarakat kita, makan-makan kan seronok. Kan kadang-kadang di taman, saya duduk di taman kan, di tempat saya tu, kadang-kadang kita ambil hari Sabtu sama-sama kita main. Kita bukan selalu jumpa ya.
0: Betul.
2: Nak jumpa sekali-sekala pun susah, masing-masing kerja kan. Hari ni kita jumpa sekali, kita kaca-kaca ubat Ashura. Seronok buat ubat Ashura ni. Masa-masa orang ni buat main gula dan sebagainya. Lepas tu kita kacau sama-sama. Dia berbeza dengan kita buat makanan si lain. Dia punya bentuk dia. Macam orang buat dodoi kan. Kacau buat Ashura. Ada unsur-unsur semangat kejiranan itu wujud. Itulah sebenarnya yang besar. Macam kita sebut berkenaan dengan kenapa kita perlu bersalaman, ya. Kita bersalaman ni sebab kita nak ada perasaan mahabbah, kasih sayang sama kita. Ya, bayangkan beza tak antara kita jumpa dengan seseorang, kita bagi salam, kita tengok dia, dia tengok kita. Dengan seorang ni bagi salam.
0: Yeah.
2: Dengan seorang ni jumpa salam dengan kita.
0: Salam pula Allah.
2: Mana yang nampak lebih akrab?
0: Yang salam tu dia nak
2: rasa. Yang salamlah. Ha, jadi bersalaman itu menjadikan sebab Nabi kata bila kita jumpa, kita bersalaman, maka dosa akan keluar daripada celah-celah kat jari kita dalam salaman itu. Maknanya apa, Yat? Makna kelebihan untuk kita bersilaturahim. Berkasih sayang. Gitulah kita buat. Jadi kita adakan majlis bersama. Dalam majlis tersebut, tujuan kita adalah kita berkenalan, berjumpa-jumpa dan saling memberi makan. Orang disumbang sikit, orang disumbang sikit, kita bersonok-sonok. Maka keseronokan kita tu bukan seronok-seronok yang menyebabkan kita nak tinggal agama. Tak, kita nak bersonok dalam sudut memperkukuhkan hubungan tali silaturahim. Bukan saling nak mengatakan orang.
0: Bergosip pula.
2: Bergosip tak, dia benda kebaikan.
0: Yeah.
2: Itulah sebenarnya benda di sebalik kalau kita buat kenal-kenal yang kita buat begini. Dan tidaklah menjadi satu benda yang bid'ah, yang dianggap sebagai bid'ah dalalah. Memang dia merupakan bid'ah. Istilah bid'ah di mana kita buat benda yang tak dibuat oleh Nabi. Tapi dikira sebagai bid'ah hasanah, bid'ah yang baiklah. Sebab kita nak memperkuatkan tali silaturahim dan kita buat itu masih lagi di atas landasan syariah. Wallahualam.
0: Kita tadi menjawab persoalan, dua soalan kita. Mungkin Prof ada nak sebut sambungan sikit, silakan Prof.
2: Ya. Satu benda yang agak penting kita sebut 10 Zulhijjah, 10 Muharram ni. Dia teringat dengan peristiwa Karbala. Peristiwa Karbala ni dia satu peristiwa yang sangat penting. Dia menjadi titik pemisah di antara orang Islam, yang menjadi asbab lah orang kata di titik besar wujudnya dua kelompok dan disebut sebagai Syiah dan Sunni. Walaupun sebelum tu dah adalah beberapa fasa pertembungan-pertembungan. Peristiwa Karbala ni berlaku pada 10 Muharram lah. Di mana peristiwa ini berlaku di mana Sayyidina Husain, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah pun dibunuh. Dalam usia dia 56 tahun. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia ada dua orang cucu yang Nabi sangat sayang. Nabi sebut mereka ni sebagai Sayyid. Al-Hasan wal-Husain.

0: penghulu para pemuda pula, pemuda ahli syurga. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sayang kepada dua-dua cucunya ini, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam namakan sebagai Sayyid. Sebab tu kita tengok kan, kalau kita tanya dia keturunan mana, keturunan Sayyid dan Sharifah. Ini dianggap sebagai keturunan daripada silsilah, mungkin daripada silsilah Sayyidina Hussein alaihi salam, ada juga daripada silsilah keturunan Sayyidina Hasan kan. Cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam dua orang ni, masa tak panjang kan. Masa Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, depa baru berusia 6 ke 7 tahun. Jadi kalau Sayyidina Hasan berusia sekitar 7 tahun atau ke 8 tahun, Sayyidina Hussein berusia ketika itu ialah 6 ke 7 tahun. Jadi Nabi sangat sayanglah. Jadi Nabi banyak menyebutkan bahawa inilah di antara buah hatiku yang memberi kesejukan kepada hatiku. Dua-dua beradik tadilah. Jadi Sayyidina Hasan ini dia orang penting. Ketika mana Sayyidina Ali meninggal dunia kerana dibunuh kan, dalam peristiwa yang sangat menyedihkan, maka umat Islam ni terpecah masa tu. Umat Islam ni haru biru sebab beberapa siri peperangan telah berlaku sebelum. Peperangan dipanggil peperangan Jamal pernah berlaku di antara peristiwa di antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Peristiwa itu bukan diciptakan oleh mereka, tapi itulah yang dikatakan fitnah berlaku, fitnah besar lah. Sebab kematian Sayyidina Osman Al-Affan. Kemudian berlaku pula peperangan dipanggil peperangan Siffin yang terjadi di antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah. Kemudian bila Sayyidina Ali telah dibunuh oleh seorang disebut sebagai seorang Khawarij, bila dia kena bunuh, maka umat Islam mengangkat Sayyidina Hasan sebagai orang kata khalifah menggantikan Sayyidina Ali. Tetapi di Damsyik, gubernur Damsyik itu nama Muawiyah, dia tidak mengiktiraf Sayyidina Hasan. Jadi keadaan umat Islam tu masih lagi cempera lah. Maknanya tidak ada di antara dua pihak ni tidak boleh bersatu. Maka Sayyidina Hasan kata untuk lebih kebaikan, tak apalah, dia serahkan jawatan itu kepada Sayyidina Muawiyah dan bersatulah umat Islam ketika itu. Sayyidina Muawiyah tu dia menjadi khalifah panjang lama masa dia, lebih kurang 20 tahun lah lebih itu. Kemudian bila dia nak mati, dia serahkan kepada anaknya Yazid. Jadi dalam tempoh selepas itu, maka Sayyidina Hasan telah meninggal dunia. Dia telah dibunuh, setengah rakyat mengatakan dia racun, wallahualam ceritanya. Tapi dia meninggal pada usia dia 47 tahun. Kita anggap muda lah.
1: Ya, betul kan? Muda.
0: 47 tahun. Jadi adik dia Hussein ni, Sayyidina Hussein ni tidak bersetuju di atas pelantikan Sayyidina Yazid ni, pelantikan Yazid ni. Sebab Yazid ni bukan orang baik sangat. Peribadinya tak begitu baik. Mungkin ijtihad Muawiyah tersendiri. Maka dia telah merasai perlu untuk mengambil tindakan untuk merampas baliklah kedudukan itu. Jadi dalam keadaan itu, pelantikan Yazid ni, orang-orang di Kufah yang pernah menjadi penyokong besar kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu telah mengutuskan surat minta supaya Sayyidina Hussein pergilah ke Lepah. Kita duduklah balik, kita kembalikan perjuangan kita untuk kita ambil baliklah hak yang sepatutnya. Macam itulah. Jadi Sayyidina Hussein bila dah ramai sangat minta pada dia, dia pun fikir-fikir, kita tak apalah kalau macam tu. Dia hantar dulu sepupu dia nama Muslim bin Aqil. Aqil ni pak menakan Sayyidina Hussein. Muslim bin Aqil ni sepupu lah. Dia hantar dulu, betul ke tidak orang-orang Kufah ni memang menyokong kuat Sayyidina Hussein untuk kita ambil balik lah dia punya kedudukan ini. Sebab pelantikan Yazid tu tak betul. Sebab dulu janji sekadar Muawiyah je, sekarang ni boleh bagi ke anak pula,
1: anak pula.
0: Jadi tak betul lah. Di peristiwa itu berlaku macam tu. Bila dihantar kepada Muslim bin Aqil, maka Muslim bila dah sampai, nampak memang orang Kufah sokong sungguh. Akhirnya dihantar surat kepada Sayyidina Hussein yang ketiga itu berada di Mekah. Dia tak duduk di Madinah, dia pergi ke Mekah. Dan maklumat tentang Muslim bin Aqil kata memang patut mai cepat-cepat lah, orang Kufah memang sokong sangat. Tapi rupanya, pendek ceritanya, Muslim bin Aqil ni bila duduk di Kufah tu, dia Yazid ni dia telah hantar seorang gubernur baru nama Ubaidillah bin Ziyad dengan menggunakan satu cara pembohongan dan ni dia telah berjaya untuk menangkap dan membunuh Muslim bin Aqil, dan orang-orang Kufah berjaya ditakutkan. Dan benda ni tak sampai maklumat kepada

0: Sayyidina Hussein. Dia Hussein dia tak tahu, dia kata dah orang Kufah nak sokong dia, dia pergilah. Perjalanan pertengahan jalan tu dekat dengan Madinah tu, ramailah sahabat-sahabat besar ni menasihatkan Sayyidina Hussein, janganlah pergi, janganlah pergi, kita tak maulah apa-apa berlaku lagi tentang umat Islam, nanti akan berlaku apa-apa. Sayyidina Hussein kata, aku dah dikatakan orang Kufah dan nak bersujud, aku kena pilih juga. Perjalanan nak sampai ke Kufah itulah, di satu tempat nama Karbala, dia telah pun dihalang oleh Ubaidillah bin Ziyad ni dengan sejumlah tentera yang ada ni, dan itu dah berlaku, dan mereka telah memaksa Sayyidina Hussein ini untuk bai'ah kepada Yazid, kalau tidak mereka akan bunuh. Dan Sayyidina Hussein kata, beginilah, kalau dah keadaan macam ni, hantar aku balik pun tak apa, biarlah aku balik atau biarlah aku jumpa sekiranya Hussein, kan, untuk aku tunduk, supaya tunduk pada kamu lah. Dia nak supaya Abdillah ni minta hang tunduk kat aku, tunduk ni, jadi tunduk dalam bentuk kehinaan. Jadi Sayyidina Hussein kata, aku tidak akan lakukan sekali-sekali, dan kemudian di situlah telah dibunuh semua yang ada. Jadi ramailah yang menjadi pengikut-pengikut bersama dengan Sayyidina Hussein ni, semuanya ialah keluarga. Bukan ramai pun, satu lebih je, semua keluar, kaum keluarga, semuanya dibunuh kecuali kanak-kanak dan juga apa ni, wanita. Jadi cerita ni sedih. Itulah puncanya. Dan kenapa berlakunya Syiah? Jadi orang-orang Kufah ni, asal dia, mereka nak sokong Sayyidina Hussein. Tetapi mereka telah ditakuti dan takut, dan mereka telah pun mengkhianati Sayyidina Hussein. Mereka telah mengkhianati Muslimin Aqil. Muslimin Aqil kemudian di atas bukit, dia telah meraung menyatakan, kamu wahai orang-orang Kufah, kamulah yang bertanggungjawab benar ni. Kamu akan maksudnya punca kamulah yang berlaku begini-beginilah. Akhirnya Sayyidina Hussein telah meninggal dunia. Dan di atas rasa kesalah mereka itulah, rasa kami kenapalah tak keluar tolong ni, itu yang menyebabkan mereka telah memukul belakang mereka sebagainya, sebagai tanda macam orang kata meratapi. Kenapalah kamu buat macam ni. Tapi tak ada makna dah ketika itu. Kematian Sayyidina Hussein tu sangat sedih, berlaku pada 10 Muharram. Dan bagi orang Islam kita ni, kita melihat peristiwa ini dalam bentuk kesedihan, tapi tak sampailah kita meratap ataupun menyalahkan kesalahan dalam dinasti Umawi itu, sampai kita salahkan semua. Itu bukan cara Islam, bukan cara kita. Lepas tu dalam dinasti itu adalah Umar Abdul Aziz, seorang daripada Bani Umayyah, yang sebenarnya dianggap sebagai orang penting. Jadi cerita-cerita ni sebenarnya besar. Kita nak simpul begini, Yan, ya,
1: yeah,
0: bahawa semua yang berlaku itu adalah di bawah hikmah ilahiyah. Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Bagaimana mungkin kalau Sayyidina Hussein pergi sampai ke Kufah, mungkin akan berlaku lagi pertumbuhan demi pertumbuhan. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah pun membenarkan Sayyidina Hussein menjadi syahid, syuhada. Dan kedua-dua orang itu adalah orang-orang yang sangat dekat dan cintai oleh Nabi SAW. Sebab itu ayatnya, kita tak boleh tengok Sayyidina Hussein dan Hassan ini sebagai orang yang jauh daripada kita. Kita tak boleh kata ini nak bubuh nama Hussein tak boleh, nama Hassan tak boleh. Pasal apa? Ya, ini Syiah. Dah, jangan. Mereka ada Ahlul Bait, orang yang sangat dicintai Nabi. Dan kita mencintai Nabi, dan kita juga cinta sangat kepada keluarga Nabi SAW. Kita pun rasa sedih, ya, dan kita harap Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan mereka, dan tentulah mereka itu orang yang baik, sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kedua-dua mereka merupakan pemuda yang menjadi penghulu pemuda-pemuda di syurga. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala sangat memuliakan mereka. Wallahu a'lam.
1: Alhamdulillah, itu tadi untuk program kita Pocket Ilmu dengan tajuk kita 10 Muharram Hari Ashura, kelebihan dan sejarah. Tadi kita dah berbincang dah juga untuk bagian pertama berkaitan dengan kelebihannya juga, juga sedikit sejarah di sebalik kenapa kita berpuasa di 10 Muharram ini. Dan tentunya ada juga cerita di penghujung tadi berkaitan dengan mungkin sedikit sejarah juga yang berlaku kepada umat Islam kita, yang boleh kita ambil ketibar dan pandangan mungkin pada ayat kita nak apa pun, kita nak kena study betul-betul dulu. Yang dapat berita apa ke berita apa, kita kena betul-betul orang kata apa, perhalusi sebelum kita nak sebarkan ke kan. Zaman sekarang ni, zaman social media kan. Itu mungkin kita boleh ambil pendekatan bersama, insyaAllah. Dan tentunya kepada anda semua, terima kasih kepada yang bertanya soalan, yang bersama dengan kita daripada tadi, dan alhamdulillah yang bertanya kita. Saya tak sempat dan meraihkan semua soalan, tapi insyaAllah nanti ada masa, ada ketika kita akan berkongsi lagi, insyaAllah. Okay Almo, berjumpa lagi minggu depan insyaAllah di hari dan waktu yang sama dengan tajuk yang lebih menarik, insyaAllah, untuk kita kongsikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Kedai FM Mesra Harmoni, anda boleh streaming kami di mana-mana sahaja anda berada dengan muat turun aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Santai dan 12 hashtag damaikan jiwa bersama dengan Yat dalam ulang ini. Apa mak semua-semuanya sihat-sihat selalu di samping keluarga tercinta yang mungkin nak ready, nak orang kata apa, nak ready dekat meja makan ke ataupun nak pergi kedai nak buka puasa ke, semoga selamat lah hendaknya apa saja yang anda nak lakukan hari ini. Yang mungkin ada yang puasa kan, selamat berbuka puasa. Nanti akan sampai kepada anda waktu solat fardu maghrib, maksudnya waktu berbuka puasa lah untuk anda semua yang berpuasa. Okey, tadi kita selesai pokok ilmu bersama yang berkata Profesor Dr. Syukri Ahmad untuk kita bicara tentang 10 Muharram. Ini mungkin ada yang berpuasa macam yang kata tadi kan. Baik, di jam berikutnya ada lagi banyak-banyak perkongsian yang menarik menanti anda. Terus setia bersama dengan kami di Kedai FM Mesra Harmoni.

Fakta Menarik. Anai-anai menjadi lebih agresif apabila mendengar muzik. Ia boleh merosakkan dinding kayu dua kali ganda lebih pantas jika muzik yang kuat kerap dimainkan. Fakta Menarik itu tadi dibawakan untuk anda oleh Kedah FM.

0: Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap. Lain dari yang lain.
1: Ah, nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni. Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing. Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
0: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
1: Babas, rencah hidupku.
0: Babas.

0: been missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Jangan mudah tertipu. Sentiasa berwaspada dengan modus operandi skamer seperti panggilan yang mencurigakan. Sekiranya merasai sesuatu yang mencurigakan, sila semak dahulu melalui saluran rasmi pihak berkuasa. Ingat, jangan mudah terpedaya dan sentiasa berhati-hati untuk mengelakkan diri daripada menjadi mangsa skamer.

Sebulatnya The Fabulous Can. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, 7-8 minit malam. Bapak semua-semua-semuanya sihat-sihat selalu di samping keluarga tercinta hendaknya. Bapak semua, hari ini mungkin hari yang cukup istimewa untuk anda semua yang mungkin berpuasa kan. Semoga anda mungkin dalam perjalanan nak cari tempat makan ke, nak buka puasa ke kan. Semoga selamat sampai ke destinasi. Sedang memandu tu, terima kasih banyak-banyak kerana memilih Radio Malaysia Kedai FM sebagai radio nombor satu pilihan anda semua hari ini. Tentunya bersama dengan Yat YAT yang amat terbaik, akan memberikan yang terbaik untuk anda pada malam ini sehinggalah pukul 12.30 malam nanti. Dan alhamdulillah hari ini kita nak semang-semang santai sajalah. Tajuk yang kita nak borak-borak hari ini, sepanjang hari ini, adalah berkaitan dengan gaji pertama RM1 yang berharga, kenangan yang takkan padam. Nah, kalau anda semua kan, bila kita tunjuk ujung-ujung bulan ni, mungkin ada yang baru dapat gaji ke, ataupun yang pejabat awam yang mungkin pencin kan, masuk pencin tu kan, ataupun siapa-siapa sajalah di ujung bulan ni kan, duit masuk memang bunyi sangat merdu. Tapi malam ni kita bukan nak sembang pasal duit masuk tu tau, kita nak sembang tentang kita nak imbau balik gaji pertama dalam hidup kita dulu. Mungkin boleh ingat, boleh kongsikan dengan ayat, gaji pertama dulu kita buat apa kan. Gaji pertama dulu mungkin ada yang menyimpan, ada yang beli sesuatu. Semuanya boleh kongsikan dengan Yat. Okey, baik, untuk anda semua nanti akan sampaikan kepada anda panduan waktu solat fardu maghrib dan mungkin waktu berbuka puasa juga untuk anda semua yang berpuasa di 10 Muharram ini. Terus setia bersama dengan Yat di Kedai FM, Mesra Harmoni.

حي على الفلاح.

Kedai FM Mesra Harmoni 97.5, anda boleh dengarkan kami di mana-mana saja anda berada dengan muat turun aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Santai dan 12, hashtag damaikan jiwa. Teman-teman bersama dengan Yad, sedar-sedar kita pun berada di penghujung jam ini, jam kedua bersama dengan Yad. Tadi daripada pukul 6 tadi kan, dah jam pertama, masuk pukul 7 ni jam yang kedua, dan nak masuk jam 8 malam, dan ini maksudnya jam ketiga Yad bersiaran bersama dengan anda. Terima kasih kepada anda semua yang bersama dengan Yad daripada tadi lagi, yang mungkin sedang betul-betul selesai solat fardu maghrib tu. Terima kasih banyak-banyaklah kan, sebab mendahului segala-galanya dalam kehidupan anda. Itu insyaAllah kita buat yang terbaik untuk hidup kita, jaga agama, jaga Allah SWT, insyaAllah Allah mudahkan hidup selain urusan dunia dan akhirat kita, insyaAllah. Baik, nanti jumpa di jam berikutnya, banyak lagi yang nak kongsikan dengan anda. Tajuk kita nak borak-borak malam ini berkaitan dengan gaji pertama. Ingat tak lagi gaji pertama kita buat apa, setiap seringgit yang apa yang kita dapat tu, yang kali pertama kita dapat dari titik peluh kita tu, apa yang kita lakukan. Boleh kongsikan dengan Yad di konti ini, boleh call kita nanti 0477 1303 0477 1707 0 atau tinggalkan pesanan anda di WhatsApp kita 011-5668-6300. Terus setia bersama dengan kami di Kedai FM Mesra Harmoni.

Kedah FM Mesra Harmoni 97.5, anda boleh dengarkan kami di mana-mana saja anda berada dengan muat turun aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Santai 12 hashtag damaikan jiwa bersama dengan Yan. Alhamdulillah telah melepasi jam 8 malam, jam ketiga ia bersiaran bersama dengan anda hari dan ketika ini tanggal 26 2026. Cukup cantik hari ini kan, kita telah pun bersama dengan anda daripada pukul 6 tadi sampailah ke saat ini. Terima kasih kepada anda semua yang bersama dengan Yan. Untuk maklumat juga, kita tengah bersiaran juga sekarang ini di TikTok kita, boleh tengok Yan ni. Siapa punya suara ni kan nak dengar kan, sambil-sambil nak menonton tu boleh tengok kita di TikTok kita. Yang ada di sini yang nak raikan G Abadi. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat malam. Terima kasih banyak-banyak yang baru masuk bersama dengan Yat di sini. Terima kasih. Tajuk kita yang kita nak sembang-sembang malam ini, pembuka malam ini untuk anda semua di Santai 612 hashtag ramaikan jiwa. Tentunya kita punya tajuk istimewa kita, gaji pertama apa yang kita buat. Mungkin boleh kongsikan dengan Yat, gaji hampa-hampa buat apa, gaji pertama berapa ringgit nak dikongsikan. Boleh juga kongsikan dengan Yat malam ini. Terima kasih yang bersama dengan Yat daripada tadi sehinggalah ke saat ini. Dan tentunya di jam ini banyak lagi lagu-lagu menarik dan perkongsian-perkongsian yang Yat nak kongsikan dengan anda. Terus setia bersama dengan Yat sehinggalah ke pukul 12:30 malam. Kekal bersama Yat ke FM Mesra Harmoni.

Memori sekuntum rindu spoon teman berteman bersama dengan Yat 8.23 minit malam. Terima kasih kepada anda semua yang teman Yat daripada pukul 6 tadi sampailah ke saat ini. Hari ini Yat bersiaran. Yat juga bersiaran di TikTok kita. Terima kasih kepada semua yang dah join. Terima kasih yang dah masuk tetek screen dan sebagainya. Terima kasih banyak-banyak tau teman berteman bersama dengan Yat. Malam ini cukup istimewa sebab kita nak berbicara tentang mengimbau gaji pertama kita. Kepada anda semua yang mungkin nak berkongsikan dengan Yat kan. Kalau kita ingat lagi bertahun-tahun dulu ataupun mungkin baru je, baru semalam ke, baru tadi ke kan, detik yang paling kita tunggu-tunggu lepas sebulan kita bekerja ataupun orang kata apa, gaji pertama lah dengan peluh-peluhnya kita tu, itulah jerih peluh yang kita lakukan itu adalah untuk mendapatkan gaji kita kan. Bila dapat je SMS gaji anda telah dikreditkan, rasa dah ya Allah macam cabutan bertuah pula kan, senyum sampai ke telinga. Alhamdulillah, ini kita dah sembang santai je lah, nak pusing ke belakang sedikit, mengimbau kembali memori gaji pertama kita, ke mana perginya duit tu, adakah kita habiskan untuk beli barang idaman ataupun mungkin belanja keluarga di kampung. Anda boleh hantarkan pandangan anda juga di nombor kita 0477130307 0477170608 ataupun tinggalkan saja pesanan anda di WhatsApp kita 0115686300. Ya, voice note pun boleh tau. Terus stream bersama dengan Yat di Kedai FM. Layan dulu dalam diam Mojang Hafizin Akal Zamri Harif, Kedai FM, Mesra Harmon.

Kerevan Mesra Harmoni 97.5. Anda boleh dengarkan kami di mana-mana sahaja anda berada dengan muat turun aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Santai 12 hashtag damaikan jiwa. Sekarang ini 8.36 minit malam. Terima kasih kepada anda semua yang masuk bersama dengannya di TikTok ni, yang nak raikan kepada sahabat-sahabat kita. Kita ada Ijang, kita ada Cik Saadiah. Oh, tu dia Cik Saadiah kita pun ada kan. Terima kasih banyak-banyak kerana bersama dengan Yat hari ini di TikTok kita. Yang nak raikan juga kawan-kawan kita, sahabat-sahabat pendengar kita di WhatsApp kita. Ni yang nak bacakan. Salam DJ Yat dan selamat bersiaran di petang Jumaat. Duk dekat dapur ni buat jodoh. Ha, sekejap lagi apa ni, dari Mak Teh Tun Kampung Tuba. Tu dia Mak Teh Tun Kampung Tuba, setia bersama dengan Yan. Ini pula yang nak bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaman malam DJ bertugas, DJ Yan. Ha, semoga dipermudahkan segala urusan untuk malam ini. Kak Hapsah dari Desa Kedah Naga Lilit, selamat malam untuk semua saudara-saudara dan sahabat-sahabat yang berpuasa untuk hari ini. Selamat berbuka puasa untuk semua yang berpuasa. Terima kasih DJ Yan. Ha, lagu-lagu best pilihan hati di Kedah FM. Terima kasih banyak-banyak. Okey, kepada anda semua yang nak bersama dengan Ya, boleh juga tinggalkan pesanan-pesanan anda di ke WhatsApp kita. Nanti Ya akan bagi nombor WhatsApp kita. Melalui call kita nantilah, kita sembang-sembang santai sahaja. Okey, terima kasih untuk anda semua yang bersama dengan Ya. Sekarang ini Ya nak sampaikan pula panduan waktu solat fardu Isyak bagi seluruh negeri Kedah hari ini. Bagi daerah Kota Star, Kumpasu pukul 7.37 minit malam. Bagi daerah Kota Star, Kumpasu pukul 8.53 minit malam. Bagi daerah Pendang, Kuala Muda, Yan, 8.52 minit malam. Bagi daerah Padang Terap, Stik, 8.52 minit malam. Bagi daerah Baling, 8.50 minit malam. Bagi daerah Kulim, Badar Baru, 8.50 minit malam. Bagi daerah Langkawi, 8.56 minit malam. Dan Puncak Gunung Jerai, 8.56 minit malam.

0: terbaik di utara. Mana, mana lagi, mana lagi cun tapi tak macam ni. Semuanya di Kedah FM.
1: Kedah FM Mesra Harmoni 97.5, anda mendengarkan kami di mana-mana saja anda berada dengan mahu turun aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Santai 12 hashtag damaikan jiwa. Sedar tak sedar kan, kita telah pun berada di penghujung jam 8 malam. Bermakna nanti ia akan berehat seketika untuk beri laluan. Kita akan terbang seketika ke angkasa puri untuk utama 9 malam. Untuk kita ingatlah berita-berita yang sahih, lagi tepat, santai untuk anda semua. Terima kasih kepada semua teman-teman pada pukul 6 tadi. Sampailah ke saat ini, terus setia bersama dengan Yat. Sampailah pukul 12.30 malam nanti. Okey, banyak benda yang Yat kongsikan dengan anda. Jangan risau, balik daripada tu nanti akan sepuri kita akan ada jam 9 malam sampai pukul 10 malam nanti. Kita ada Music Express Kenanganku. Kita nak masuk mesin masa, nak balik ke masa lalu, nak dengan lagu-lagu yang mengimbau kenangan bersama. Terus setia bersama dengan Yat di Kedah FM. Nanti Yat akan kongsikan lebih menarik untuk anda semua. Okey, Kedah FM, Mesra Harmoni.

0: Semua ahli parlimen sama ada kerajaan mahupun pembangkang diseru memberi sokongan bagi menjayakan reformasi pemisahan kuasa antara peguam negara dengan pendakwa raya. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, sokongan tanpa mengira blok politik terhadap pindaan rang undang-undang RUU berkaitan dilihat penting demi memperkukuh institusi perundangan negara.
1: Ini merupakan satu usaha reformasi besar yang mana pihak kerajaan dan Jemaah Menteri committed untuk melaksanakannya. Sesi libat urus serta dapatan daripada jawatankuasa pilihan khas telah dipertimbang dan insya-Allah dalam masa yang tidak terlalu lama, dalam masa insya-Allah dalam sidang parlimen ini, pihak kerajaan sedia untuk membawa untuk dibahas dan diluluskan.
0: Dato' Fahmi yang juga jurucakap Kerajaan Madani berkata demikian dalam sidang media mingguan hari ini. Dalam sidang media yang sama, Dato' Fahmi memaklumkan mesyuarat jawatankuasa kabinet mengenai isu pekerja asing akan diadakan seawal minggu depan bagi meneliti isu pengambilan pekerja asing termasuk dalam sektor makanan dan minuman.
1: Jemaah Menteri telah memutuskan supaya mesyuarat jawatankuasa kabinet dipengerusikan oleh Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi bagi memastikan isu-isu akan dapat diuruskan dan diselesaikan insya-Allah.
0: Katanya mesyuarat berkenaan bertujuan memastikan isu berkaitan pekerja asing dapat diuruskan dengan lebih berkesan termasuk mengambil kira keperluan industri serta penyelarasan antara agensi. Dalam pada itu, Datuk Fahmi memberitahu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan Kementerian Dalam Negeri meneliti dapatan mesyuarat penyelarasan khas berhubung isu pelarian Rohingya sebelum sebarang keputusan dibuat.
1: Sekiranya ia berkaitan sama ada pendaftaran ataupun perkara-perkara berkaitan, ya, maka perlu diselaraskan di antara pelbagai agensi dan termasuk pihak-pihak berkuasa tempatan dari segi penguasaan.
0: Beliau berkata hasil perbincangan terdahulu telah dibentangkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari ini. Namun setakat ini kerajaan masih belum membuat sebarang keputusan berhubung perkara berkenaan. Hari bekerja hybrid HBH akan menjadi norma baru dalam perkhidmatan awam bermula 1 Ogos ini. Ia menggantikan pengaturan bekerja dari rumah BDR. Jabatan Perkhidmatan Awam JPA memaklumkan penjawat awam dibenarkan bekerja dari rumah atau lokasi alternatif sehingga 2 hari seminggu dengan kelulusan ketua jabatan. Manakala baki hari perlu hadir ke pejabat mengikut keperluan perkhidmatan. Negeri yang cuti hujung minggu pada Ahad, Isnin dan Jumaat ditetapkan sebagai hari wajib hadir ke pejabat. Bagi Kedah, Kelantan dan Terengganu pula, hari wajib hadir ialah Ahad dan Khamis. Sementara itu, JPA menjelaskan perkhidmatan kaunter serta sektor kritikal seperti keselamatan, pertahanan, pendidikan, kesihatan dan mahkamah akan terus beroperasi seperti biasa. Menurut JPA, pelaksanaan HBH merupakan sebahagian agenda reformasi bagi memodenkan perkhidmatan awam dengan garis panduan pelaksanaannya akan diumumkan dalam masa terdekat. Pemerkasaan aspek keselamatan dikenal pasti antara faktor utama menyumbang kepada peningkatan kedudukan Malaysia dalam Indeks Keamanan Global GPI 2026. Berdasarkan laporan Institut Ekonomi dan Keamanan IEP, Malaysia naik satu anak tangga ke kedudukan ke-12 dunia berbanding tahun lalu. Pakar Undang-Undang Perlembagaan dan Pentadbiran Dr. Iqmal Hisham Mattah berkata, penubuhan Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS turut membantu memperkukuh kawalan di pintu masuk negara.
2: Negara kita boleh membendung masalah dari segi penyelurupan, kedatangan parti dan juga dalam bahasa yang sama juga kita harus menambah baik sistem keselamatan kita, kawalan sempadan, perairan, darat, udara, okay? Dan dalam masa yang sama juga dalam aspek keselamatan kita harus memperkasakan penguatkuasaan dan juga dari segi apa yang kita katakan sebagai the enforcement of the law itu.
0: Tambahnya, kebebasan kehakiman dan reformasi institusi perturut dilihat menyumbang kepada peningkatan itu. Kedudukan Malaysia dalam GPI turut memberi keyakinan kepada ekspatriat dan warga asing untuk tinggal, bekerja serta melanjutkan pengajian di Malaysia.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus. saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Saingan peringkat kumpulan diteruskan awal pagi esok dengan aksi terakhir kumpulan G, H dan I yang bakal menentukan pasukan mara kapusingan 32 terbaik. Dimulakan dengan perlawanan kumpulan I pada pukul 3 pagi. Naib juara dunia Perancis dijadual bertemu Norway, manakala Senegal melawan Iraq. Pada pukul 8 pagi, aksi kumpulan H pula menyaksikan Spanyol menentang Uruguay, sementara Arab Saudi berdepan Cape Verde. Akhir sekali, aksi dalam kumpulan G, Belgium bertemu New Zealand, manakala Iran berdepan Mesir pada pukul 11 pagi. Sementara itu, Iran berazam mengharumkan nama negaranya pada aksi penentuan menentang Mesir dengan peluang kepusingan kalah mati masih terbuka. Ketua jurulatih Iran, Amir Galinoy berkata pasukannya kekal fokus terhadap perlawanan penting itu walaupun berdepan pelbagai cabaran termasuk isu perjalanan dan tekanan luar padang. Skuad tim Melli berjaya mencatat dua keputusan seri menentang Belgium dan New Zealand sekaligus memberi peluang tipis untuk muncul juara kumpulan G. Perlawanan Iran menentang Mesir dijangka menjadi penentu nasib kedua-dua pasukan. Beralih ke gelanggang tenis, legenda tenis Amerika Syarikat Serena Williams bakal membuat kemunculan semula dalam acara perseorangan Wimbledon selepas hampir 4 tahun. Williams, 44 tahun yang menerima tiket wildcard, dijadual berdepan pemain Australia Maya Joyn pada pusingan pertama. Juara 23 gelaran Grand Slam itu sebelum ini hanya kembali beraksi dalam acara bergu di Queen's Club dan terbuka Berlin awal bulan ini. Sekiranya menang, Williams dijangka bertemu pilihan ke-29 dari Filipina, Alexandra Ila, pada pusingan kedua sebelum berpotensi menentang juara bertahan Iga Swiatek di pusingan ketiga.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, anggota Perjanjian Komprehensif dan Progresif bagi Perkongsian Trans-Pasifik menyambut baik perjanjian terbaru antara Amerika Syarikat dengan Iran termasuk pembukaan semula Selat Hormuz bagi memulihkan pelayaran bebas dan selamat. Dalam satu kenyataan yang dikeluarkan bersama menteri-menteri, blok perdagangan itu memperakui kepentingan perdagangan bahan tenaga termasuk minyak mentah, produk petroleum seperti diesel, gas asli, produk petrokimia dan baja. Selain menyatakan komitmen untuk terus memperkukuh pasaran bebas dan terbuka berasaskan sektor berkenaan. Dalam perkembangan berbeza, Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA akan memulakan pemeriksaan ke atas kemudahan nuklear Iran. Ketua Pengarah IAEA Rafael Mariano Grossi berkata, perbincangan awal mengenainya telah diadakan dan berharap dapat memulakan proses itu dalam masa terdekat. Bagaimanapun, Tehran memberi bayangan beberapa kemudahan nuklear utama negara itu akan terus ditutup kepada pemeriksa antarabangsa sehingga perjanjian muktamad dengan Washington dimeterai termasuk sekatan ekonomi terhadap Tehran ditarik balik. Jerman kini menjadi antara hub transit utama bagi penyeludupan ketamin haram di Eropah, menduduki tangga kedua selepas Belanda selain menunjukkan peringkatan penggunaan dadah tersebut. Menerusi laporan agensi berita Jerman, ia berdasarkan data yang diperoleh menerusi laporan dadah dunia oleh Pejabat Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Sebahagian besar ketamin yang memasuki pasaran haram di Eropah disyaki dilencongkan daripada saluran sah di India. Ribut tropika Mekala melanda selatan Taiwan mengakibatkan banjir di beberapa kawasan. Hujan dijangka berterusan sekurang-kurangnya hingga minggu hadapan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, isu pekerja asing mesyuarat jawatan kuasa kabinet minggu depan. Hari bekerja hybrid, norma baru penjawat awam mulai 1 Ogos. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Kenanganku mengimbau satu kisah dalam lagu dalam Music Express tanpa henti. Selama 45 minit menemani anda setiap hari Jumaat 19 minit malam. Kenanganku hanya di

105.7, 105.7, 105.1, 88.5, 90.5.

Kenanganku mengimbau satu kisah dalam lagu dalam Music Express tanpa henti. Selama 45 minit menemani anda setiap hari Jumaat 19 minit malam. Kenanganku hanya di

Kerai FM Mesra Harmoni 97.5, anda boleh dengarkan kami di mana-mana sahaja anda berada dengan muat turun aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Santai dan 12, hashtag damaikan jiwa. Assalamualaikum, selamat malam. Ya, ucapkan kepada anda semua yang mendengarkan kita di mana sahaja anda berada, sama ada di rumah ke, di dalam kereta ke, ataupun di mana-mana sahaja anda berada. Semoga perjalanan kehidupan anda di malam ini dipermudahkan oleh Allah SWT. Dan untuk maklumat anda juga, kita bersiaran secara langsung sekarang ini di TikTok Radio Malaysia Kedai FM. Boleh pergi tengok lah Yat kat dalam tu kan. Mungkin nak tengok muka Yat ke, nak sembang-sembang dengan Yat ke, boleh juga nanti, okey. Dan untuk jam ini kita ada tajuk ataupun kita nak bicara-bicara kafe santai kita, iaitu gaji pertama anda buat apa dengan Yat, dengan Yat pula dah, jangan buat dengan Yat, buat apa dengannya lah. Okey, gaji pertama anda, anda buat apa dengan gaji anda, boleh kongsikan dengan Yat. Call kita 0477130037 ataupun 0477167608, ataupun boleh tinggalkan pesanan anda di WhatsApp kita 0115686300. Banyak yang Yat akan baca nanti. Ni pun dah ada dah yang dekat TikTok kita ni, dah komen-komen laju-laju dah kan. Ha, nanti Yat akan bacakan bersama dengan anda. Okey. Ha, dan untuk di jam ini kita nak layan lagu-lagu seperti

Mentari muncul lagi. Tapi untuk jam ini, ia buka lagu kiriman ataupun beat yang di-request sebenarnya oleh Aisyah Zofia. Kita dengarkan Wani Hasrita, Menahan Rindu, KFM Mesra Harmoni.

0: mengingat terjadi daripada spy dia, teman-teman bersama dengan Yan Santana 12 hashtag damaikan jiwa. Sekarang ini 10.17 minit malam, teman-teman bersama Yan sampai pukul 12.30 malam nanti. Topik kita santai-santai malam ini, gaji pertama anda, anda buat apa? Di talian sekarang ini, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, DJ ya.
0: Ya, Pak Mat itu.
1: Ya, Pak Mat Pulau Langkawi.
0: Ya, Pak Mat Langkawi, sihat Pak Mat?
1: Sihat, Alhamdulillah.
0: Macam mana cuaca Langkawi hari ini, okey kah?
1: Cuaca Langkawi ini, hari ini tak hujan apa. Hari ini dia panas, panas lilik lah. Orang kedah kata panas lilik.
0: Itu dia hangat lah.
1: Oh, dia hangat-hangat. Tapi kemarin hujan lah. Jijayak, kemarin hujan turun juga kemarin.
0: Baik-baik, Pak Mat, Pak Mat. Ya. Yeah. Kita sembang-sembang sikit lah. Malam ni berkaitan dengan gaji pertama Pak Mat lah. Kalau Pak Mat ingat lah dulu kan. Ataupun bila-bila yang Pak Mat ni. Apa benda Pak Mat pertama Pak Mat buat dengan gaji Pak Mat?
1: Gaji pertama saya simpan. Jijayak.
0: Simpan.
1: Simpan lah.
0: Ya, ya, itu kira yang pertama tu kira nak orang kata buah mula tu simpan dululah.
1: Buat apa buah mula tu simpan dululah. JJ ya.
0: Maksud yang kalau gaji yang berikut yang tu guna macam biasalah.
1: apa guna macam biasalah.
0: Baik, itu daripada Pak Mat lah. Okey Pak Mat, terima kasih juga kongsikan dengan kita. Mungkin Pak Mat dah lah dah tembus talian ni kan. Bolehlah cerita sikit ataupun ada ucapan ke Pak Mat nak sampaikan, silakan Pak Mat.
1: Saya nak buat ucapan pada ibu saya yang berada di kampung Sungai Mati Tobiak. Pada adik-adik saya yang berada di Jitra semualah. Lepas tu pada JJ Yat bertugas malam ni pada pukul 12.30 malam nanti balik berhati jalan raya.
0: Terima kasih.
1: Pada Cik Mah Tunjang, Kak Rizda Sarawak, Kak Leha Tanjung Bahara. Lepas tu Syarifah Tasik Keluruk. Lepas tu pada Adik Zul Ali Tanjung Musang. Lepas tu pada Pak Loman Bukit Kuang. Lepas tu Kak Bek Langkawi. Lepas tu pada Sarjan Misai. Ha? Sarjan Misai ni lama lah. JJ Yap di mana, tak tahu.
0: Tu lah, tak call lah masuk dah kan.
1: Tu lah, kita nak dengar suara tapi langsung tak dengar suara.
0: Tak apa, nanti kalau ditemu Thailand ni kita angkat lah insyaAllah.
1: JJ Yap, lepas tu nak cakap satu lagu lah.
0: Lagu apa tu?
1: Lagu Gugurnya Cinta, kumpulan Laksamana.
0: Gugurnya Bunga Cinta ke?
1: Ya.
0: Ya, Laksamana nanti ia akan putarkan selepas ni. Okey, ya. Terima kasih Pak Mat.
1: Terima kasih ya. Panggilan.
0: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Itu dia tadi Pak Mat kita daripada Langkawi, cerita tentang gaji pertama dia. Ni yang nak bacakan juga kiriman-kiriman di TikTok kita ni yang sedang bersiaran ni. Ni daripada Cik Basiyah. Dulu masa kerja gaji bagi kat mak dulu. Ke dalam kenangan arwah mak semua tu dia. Ini yang dikongsikan juga oleh rakan-rakan kita di TikTok kita. Kepada anda semua yang nak juga kongsikan dengan kita, boleh masuk ke TikTok kita, nanti kita sembang-sembang di sana juga. Okey. Banyak lagi yang nak kongsikan dengan anda. Kita layan dulu lagu-lagu menarik di Kedai FM Mesra Harmoni.
2: Lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedai

0: kira pagi, petang atau malam.
1: Di sini aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
2: Mana, mana lagi tune tapi tak macam ni.
0: Semuanya di Kedah FM.

Itu dia tadi. Ah, lagu-lagu yang menarik itu lagu-lagu kiriman daripada teman-teman kita di WhatsApp ataupun di TikTok kita Kedai FM Mesra Harmoni 107.5. Anda boleh dengarkan kami di mana-mana saja anda berada dengan waktu turun aplikasi RTM Klik. Apa khabar semua? Semoga semuanya sihat-sihat selalu. Okey. Tadi kita dah buka sebenarnya ruangan cinta cerita-cerita kita ini di orang kata apa, di titik kita juga. Ramai yang dah bagikan komen-komen anda dengan tajuk kita, gaji pertama anda buat apa dengannya. Tadi yang nak baca Catherine, yang nak baca ada satu kiriman awal tadi tak sempat yang nak baca. Ini dia Sat, yang nak baca untuk kiriman daripada Ida Idamayuti. Ha, zaman mula kerja gaji pertama beli cincin. Ha, mak ayah kata beli sesuatu untuk diri dan masa depan tu dia. Itu dia. Dikatakan oleh Ida kan. Baik-baik. Kepada anda semua yang bersama dengan Yat, boleh terus hantarkan pesanan-pesanan anda. Ha, boleh juga komen-komen kita gaji pertama anda, share lah dengan Yat. Hantar voice note kita. Kalau call kata kerja, call tak dapat pun macam mana ni? Tak apa, boleh hantar WhatsApp kita ke nombor kita, nombor WhatsApp kita 011-5668-6300. Terus stream bersama dengan Yat di Kedai FM. Layan dulu Taman Astakona / Kedai FM Mesra Harmoni.

Selatan dan Malaysia Estate damaikan jiwa tu dia. Tersalah putar. Tapi tak apalah, minta maaf banyak-banyak dah. Okay, baik. Sebab terlalu orang kata excited lah dengan apa semua ni yang di TikTok kita ni. Berkongsi-kongsikan dengan Yat banyak benda, banyak perkara yang Yat kongsikan dengan Yat ni. Tentang cerita kita gaji pertama, buat apa dengannya. Yat nak raikan komen-komen daripada sahabat-sahabat kita di TikTok kita. Ini lah, gaji pertama bagi kat keluarga, happy kan. Beli je apa yang kita nak tu dia. Ini daripada sahabat-sahabat kita juga di TikTok kita tadi. Yan ada baca, katanya beli je apa yang dihajati baru puas hati. Tu dia. Ha, apa yang dihajati tu? Adakah barang gemas ke ataupun telefon bimbit ke apakah? Bolehkah kongsikan dengan Yan juga. Okey, sebab malam ni kita nak bicara tentang gaji pertama anda, buat apa dengan. Terima kasih kepada anda semua yang bersama dengan Yan di Cafe Santai ini. Santai-santai dengan Yan. Terima kasih banyak-banyak. Tahu sebab apa? Sebab anda semua ada kongsikan cerita-cerita anda berkaitan dengan gaji pertama. Tadi macam Pak Mat tadi kita cerita, gaji pertama dia simpan. Gaji-gaji lain dia bayang lah. Tapi Yat suka yang nak baca ni. Ada satu tadi awal tadi waktu kita buka segmen Cafe Santai kita ni kan. Dia kata, kepada daripada bank dia datang, kepada bank dia kembali. Terus masuk-masuk gaji, bayar semua benda dah tak dan dah nak beli apa-apa tu dia. Atau abang kita lah yang kata kongsikan tadi. Betul juga kan, kadang-kadang kita kena bayar komitmen dululah kan, barulah boleh. Gaji habis dah DJ, muka kelabu tu dia abang Trium kita. Tapi tak apalah, apa sahaja gaji anda, apa sahaja kegunaan gaji anda kan, dari hari gaji pertama ke gaji keberapa ke, semoga keberkatan bersama dengan anda. Baiklah, untuk jam ini kita tinggalkan anda. Nanti sambung untuk jam berikutnya, di jam baru, jam yang terakhir bersama dengan kita. Layan dulu kota ini tak sama tanpamu. Nadi Basmalah, Kedai FM, Mesra Harmoni.

107.5, 105.7, 105.1, 88.5, 90.5, 90.5.

0: Boy.
1: Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa.
0: Dan Syok. Sam Boy dan Syok.
2: Kedah FM.

0: Suci dalam debu dari iklim, teman berteman bersama dengan Yad Santai 612 hashtag damaikan jiwa. Sedar tak sedar kan, sekarang pun telah bergerak ke 11.28 minit malam, nak masuk 11.29 dah pun, nak masuk 11.30 dah pun, ada setengah jam berlalu. Di jam yang terakhir ini ada baki 30 minit lagi, teman berteman bersama dengan Yad sampai lah pukul 12.30 malam nanti. Abang-abang semua, semoga semuanya sihat-sihat selalu di samping keluarga tercinta. Kita borak-borak hari ini berkaitan dengan gaji pertama anda, buat apa dengannya? Yad nak kongsikan dengan anda ini. Ini kiriman daripada Mak Lang Robiha dari Padang Hang. Assalamualaikum semua, nak kongsi pengalaman. Dapat gaji pertama masa tu penghujung tahun 80-an, baru habis SPM. Dapat kerja cuci pinggan kat restoran, gaji 100 sahaja. Dapat gaji bagi kat mak ayah 50, simpan untuk dia sendiri 50. Rasa seronok sangat dapat pegang 100 masa tu. Macam 1000 tahun 80-an. Tu dia. Yang menariknya lagi ni Mak Lang bagi separuh, 50%. 50% dekat mak dan ayah. Tu dia. Semoga dia berikan yang terbaik untuk Mak Lang juga. Ni yang nak raikan juga sahabat-sahabat kita daripada orang kata apa ni, di TikTok kita ni juga, yang bersama dengan Yad kat sini. Kita ada Ibra Angels. 30 minit lagi tutup kedai, sambung GBH. Tu dia, nanti kita sambung kat sana sampai lah pukul 6 pagi. So 6 pagi tengah balik kedai FM tau. Ni daripada Hasliza. Assalamualaikum, selamat malam DJ Yad, kedai FM, salam Jumaat. Waalaikumsalam Hasliza, terima kasih banyak-banyak untuk anda semua. Ni Syikin Abdullah, hai DJ Yad, kini salam kat DJ IQ. Tu dia DJ IQ. Ada juga ya bentuk DJ IQ esok. Jumpalah sembang-sembang dengan Yad malam ni. DJ IQ kita sembang esok. Okey. Ataupunlah Yad tak makan hati pun, tak ada apa lah, boleh je. Yad dengan DJ IQ baik noh. Kita kawan, best friend gitu. Baiklah. Untuk jam ini kita nak hibur-hiburkan anda lagi. Kita layan dulu lagu-lagu menarik yang menyusuk hati, menusuk kalbu. Kita layan Iris Awi, Kedai FM, Mesra Harmoni.
1: Kemas

Kira FM 1612 hashtag damaikan jiwa. Anda dengarkan kami di mana-mana saja anda berada dengan muat turun aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Satu dan 12 hashtag damaikan jiwa. Alhamdulillah, sedar tak sedar kan, telah pun berada di jam-jam terakhir yang bersama dengan anda kan. Dari minit ke minit, saat ke saat, rasa macam cepat je masa berlalu. Kita bicara tentang gaji pertama, gaji yang menjadi salah satu kegembiraan untuk kita. Kadang-kadang gaji itu ataupun rezeki yang diberikan itu kadang-kadang mungkin sedikit pada orang lain, tetapi cukup bermakna untuk kita. Dan terutamanya tadi Yap baca, rakan-rakan kita banyak berkongsi perkara pertama yang dibuat dengan gaji itu, memberi kepada keluarga, terutama ayah dan ibu. Itu dia, kadang-kadang dengan membahagiakan keluarga kita, kita juga boleh bahagia sebab mereka juga adalah

macam separuh jiwa kita pergi. Dan kata-kata terakhir untuk Yad, terima kasih untuk anda semua. Kita layan dulu yang terakhir ini untuk anda, Separuh Jiwaku Pergi, dari Anang, Kedai FM. Selamat malam. Assalamualaikum. Kedai FM Mesra Harmoni. Bye-bye.

0: Kamu tahu ni apa hal?
1: Ha? Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa yang menerima semangat tu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

Diam-diam jatuh cinta memberikan hiburan untuk nasional geng buruh hantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar nasional FM terkini di mana jua anda berada. Kita ucap terima kasih untuk Aizat. Aizan, terima kasih banyak-banyak 4 jam yang lalu bersama dengan semua pendengar Nasional FM melalui lagu-lagu pilihan bersama 2.0 8 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah detik masanya ramai yang tertunggu-tunggu, segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu, untuk pertemuan hari Sabtu 27 Jun 2026 11 Muharram 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Seperti biasa saya mendoakan semuanya. Mendoakan semuanya berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jaga kesihatan, jaga makan. Bukan untuk diri saya tetapi untuk diri anda juga. Diri anda dan juga keluarga anda. Anda sihat, anda boleh keluar mencari rezeki. Anda sihat, anda boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik, dengan lebih sempurna. Anda sihat juga boleh beribadah dengan lebih baik. Yang tak sihat seperti biasa makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera ya. Pendengar-pendengar Nasional FM di seluruh negara, anda sedang mendengarkan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, di semua frekuensi-frekuensi yang ada di seluruh negara, termasuklah di Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, seantero dunia menerusi RTM Klik. Juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Ada yang bertanya dengan saya, kenapa tiba-tiba Melaka FM jadi Nasional FM? Kenapa Negeri FM jadi Nasional FM? Kenapa Terengganu FM jadi Nasional FM? Saya cakap memang begitu. Kerana kami di RTM akan memastikan RTM akan bersiaran 24 jam untuk bersama-sama dengan anda. Ber-24 jam itu dengan penyampainya. Tepat 12 malam, RTM Negeri akan menjadi Nasional FM. Dari kami juga di RTM. Itu sebab istimewanya RTM mempunyai 34 stesen radio yang bersiaran di seluruh negara, di seantero dunia. Kerana kami mahu memastikan segala maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar sahaja yang kami sampaikan untuk anda, serta hiburan-hiburan yang terbaik sepanjang 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Hiburan yang terbaik itu bermulanya di mana? Di RTM. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng buruh hantu, geng-geng saya, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu, di manakah anda semua? Laporkan diri anda bersama-sama dengan saya di Facebook rasmi, di Instagram, di live TikTok seketika nanti. Saya tahu ramai yang tengah memulakan tugas, yang sedang bekerja pada waktu ini sama macam saya. Tapi jangan risau, kita akan teman berteman sampai pukul 6 pagi. Bertemankan dengan saya tau. Janji dengan saya, jangan ubah frekuensi anda. Terus kekal setia. Kerana lagu-lagu terbaik bakal mengiringi tengah malam anda sampai pukul 6 pagi. Jadi, dah bersiap sedia belum? Selain daripada lagu-lagu terbaik, saya juga akan memberikan informasi-informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja. Ramai yang menantikan perlawanan Piala Dunia seterusnya, peringkat kumpulan I pula, pertemuan antara Norway dan juga Perancis pukul 3 pagi nanti. Juga satu lagi perlawanan dalam kumpulan I, Senegal akan menentang Iraq. Hari ini ada 6 perlawanan pukul 8 pagi. Ini pun antara perlawanan yang menarik. Cape Verde akan menentang Saudi Arabia ataupun Arab Saudi. Uruguay bertemu dengan Spain. Uruguay perlu menang. Dalam kumpulan G pula, New Zealand akan bertemu dengan Belgium pukul 11 pagi nanti. Mesir akan bertemu dengan Iran. Peminat-peminat bola sepak Piala Dunia, sambil-sambil menunggu perlawanan seterusnya, anda bertemankan dengan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Geng Buruh Hantu.

0: Piala Dunia.
1: Lamine menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.

Jin Bara dengan Laila. Kasihnya Laila. Di manakah Laila? Laila tengah lipat baju. Ada juga insan yang bernama Laila tengah bekerja pada waktu ini. Ada juga insan yang bernama Laila tengah basuh pinggan ni bang. Okey. 12:29 minit tengah malam. Masih lagi malam, masih muda. Lelek-lelek, tenang-tenang lah. Ada yang nak tidur, alah. Kenapa? Badan penat bang. Okey, kalau badan penat silakan berehat. Tidurlah. Pergilah beradu. Mudah-mudahan dibuat mimpi yang indah. Tapi saya percaya ramai yang takkan boleh tidur punya. Takkan boleh tidur sebab menunggu lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Buruh Hantu 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dan untuk hari ini bertemankan dengan pemilik suara ini ya, Dan Alif Zai Alif. Baik, ribu petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Baling terutamanya, Kulim dan juga Bandar Baru di seluruh negeri Pulau Pinang, lagi di mana di Perak, di Larut Matang dan juga Selama, serta Hulu Perak, di Kelantan, di jajahan Pasir Mas, Jeli dan juga Tanah Merah, Sabah di pedalaman, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Keningau dan juga Tambunan, Pantai Barat di Sandakan, Tongok dan juga Kudat, termasuk di Kota Marudu sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Namun begitu, ada juga kawasan yang dilanda banjir semalam kan. Apabila hujan tak berhenti, kawasan itu dilanda banjir dan seramai 516 mereka yang terjejas banjir masih lagi berlindung di pusat pemindahan sementara PPS akibat banjir di Selangor dan juga di Perak setakat malam ini. Di Selangor, jumlah mereka yang terjejas ditempatkan di pusat pemindahan sementara di PPS Sekolah Kebangsaan SKRTB Bukit Canggang menurun kepada 406 individu daripada 194 keluarga setakat pukul 12 malam ini. Dan sementara itu di Perak, jumlah mereka yang masih lagi terjejas banjir yang direkodkan di 2 PPS adalah seramai 110 orang daripada 31 keluarga. Kita doakan mereka yang terjejas dengan banjir akan terus diberi kesihatan dan juga semangat dikala menghadapi ujian kan. Tak ada siapa yang nak rumahnya kena banjir, tak ada siapa. Tapi ini adalah ujian dan kekuatan itu perlu datang dari semangat anda. Kita doakan mereka, sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita, mungkin ada saudara mara kita, adik-beradik kita yang terjejas banjir. Kita terus doakan mereka terus diberikan kekuatannya. Baik, Cik Burger dan juga rakan-rakan, Napi, Saril, Jali, Joa, Ujang, Ajib dari Kelab Sawit Johor, Lisa Su, kita ada Elbiana, Rosil Yana dari Saratok, Bumi Kejalang, Sarawak, Nenek Ani, Muhammad Yusof, Terengganu, Ramlah Din, Ita Chot, siapa lagi? Ismail dari Kecemasan Hospital. Oh, dia dekat hospital ni, HSNZ, untuk layan lagu-lagu terbaik. Dia kata dengan kawannya Azwar, Rozial dan juga Yuzi. Okay, salam geng-geng dekat hospital tu. Bekerjalah dengan penuh semangat ya. Janet Zai, kita ada Abang JJ Gemasa, UPS dari Kuala Terengganu, Abdul Jalil Tahir, Ila and Request, dia kata terbang bersama dengan GBH, Jamaah Aloha juga ada, Marsa Salih, ada Syah Putera Mesin Johor, Zai Zurani dari Temeloh, Ramli Lee, Razak Balangi, Virginia Vanessa, juga ada Juha Semizi Abdullah dari Puchong, Nida Wahida dari Senai Johor, Anok Felda dari MSCSM Section 10 Taman Selaman Bangi masih lagi tengah bekerja. Okey, itu yang berada di Facebook. Di Laktitau ada Puteri Lilin Ibra Angles antara yang terawal melaporkan diri Lembah Kelang pada Raya. Rosita ataupun Ita dari Greek, terima kasih banyak-banyak. Pak Tam dari Ipoh hadir. Mawar juga ada. H dari Pekan, Pahang, Untiana, Miss Kayoi, terima kasihlah banyak-banyak yang hadir. Ramai yang tertunggu-tunggu kan Nasional Game Buruh Hantu. Tu Ayah ada Firasa, Nonat Nas dari Sekudai Johor, Intan Abdul Kadir, ada Syahrun, ada Muhammad Nur, ada Ana Antun dari Kudat, Azhar Muhammad Salam dari Arau Perlis. Itu antara yang terawal hadir yang sempat saya udarkan namanya. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Hiburannya agak rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil, dengan hashtagnya Saharu Mawar dan juga apa dia, Teruntuk Cinta Hati. Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia. Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di

kumpulan Crystal bersama dengan lagunya Memikat Hati. Ada yang tertawan hatinya. Ada yang katanya baru jatuh cinta ni bang. Kita jadi angau tu, iyalah. Jatuh cinta memang angau. Tapi hati-hati dengan percintaan ya. Sebab dia ada dua perkara je. Jatuh cinta yang boleh buatkan anda angau dan juga perpisahan yang boleh membuatkan jiwa anda separuh gila tau. Wah, jadi jangan main-main tau. 12.46 minit tengah malam. Oh ya, yeah, hari ini hari Sabtu 27 Jun 2026. Apa yang penting dekat selatan tanah air? Apa yang paling penting? Di Johor terutamanya. Hari ini adalah hari penamaan calon bagi PRN Negeri Johor kan. Jadi untuk dasar itu sebenarnya Suruhanjaya Pilihan Raya SPR giat melakukan persiapan bagi memastikan proses penamaan calon bagi Pilihan Raya Negeri PRN Johor untuk hari ini berjalan dengan lancar ya. Jadi terdapat beberapa kerja-kerja akhir juga telah pun disiapkan melibatkan aspek teknikal sedang dilaksanakan ataupun sudah pun dilaksanakan oleh petugas di lokasi. Jadi pegawai pengurus ROPPC Dewan Undangan Negeri Dun Perling terutamanya menyatakan di Dewan Juri Intan Nazatul Shimah Muhammad menyatakan susur atur keperluan di premis berkenaan termasuklah simulasi akhir bersama agensi-agensi terlibat telah pun selesai dilaksanakan. Jadi kepada bakal-bakal calon bersiap sedia untuk anda semua, jangan lupa jangan lewat ke pusat penamaan calon. Kepada penyokong-penyokong juga kita nasihatkan jaga tata tertib, jaga adab, jaga disiplin. Tak payah nak cari gaduh ataupun melakukan provokasi-provokasi yang boleh mencetuskan perbalahan di antara anda semua. Negara kita negara yang demokrasi. Jadi tak perlu gaduh-gaduh lah . Dalam politik ni saya tengok dekat media sosial ramai yang berpolitik. Berpolitik cara bagus tu tak apa, cara yang positif. Tetapi cara memaki hamun, memfitnah itu bukan cara kita. Cara kita adalah bersaing dengan sihat. Sebab itu negara kita negara yang demokrasi. Sakura Pink melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Cik Mas, Rosida Abu Bakar, ada Suzy, Juhani, Kori, Pampapan, Remy 78, DJ Rahmat pun, Abang Lori, Pampapan, Salim Jaafar, Abang Lori, I love you, Abang Lori pun, Pampapan, mantap, Pengawal Api, Lady Heda, Lin GK, katanya dalam perjalanan ke Manjung, ada Fazrin Abdul Rahman, Abang Buas Komik, Abang Bas, Pampapan, mantap, Abang Bas, Zainab Zakaria, Nasi Lemak, Simpang 3, ada Didi Sheila, ada Hai, ada Razak Balangi, Ita Chod Boy dari Broadway Rawang, mantap. Nisa Jerantut, Ramrama Putih, Nurul Huda dari JB, Azhar Muhammad Manja, Zarina Ina, Azima 59 dari Perlis, ada Syaz KHS, Ita Iris, ada Fitri Kopi O pun hadir, Mawar, ada Ati Azuriati, Ina, Ida Chomel, Alifa Imani. Oh mantap, Ayu juga memberikan salam. Mak Cho Koma, mantap Mak Cho. Haris dari Dato' On, Cik Zah, Fiza Riza, Jumain Kromo. Ramai lagi dah yang tak henti-henti terus melaporkan diri bersama dengan saya. Lanon Felda juga ada, SMZ Dins dari PCB Kota Baru, mantap. Semuanya melaporkan diri. Spero dari Pekan Pahang, Faro Abang Lori, pang-pang-pang, kasih hon lah . Li Taiko juga terus bersama-sama. Jom terus layan lagi. Ini dia lagu ciptaan Man Kidal, lirik oleh Nasha, kumpulan Amok dengan Dalam Semak. Hati-hati ya.

0: Piala Dunia. Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM. Sentiasa

ciptaan Izo Ekspedisi dari kumpulan Ekspedisi Hairan bin Ajaib. Hairan bin Ajaib, saya pun hairan. Ramai yang tak boleh nak tidur lagi. Kenapa, kenapa? Sebab layan game berhantu bang. Macam tu lah. Itu yang mantapnya tu. 1.5 minit pagi waktu ini kita berada di jam yang kedua untuk Nasional Game Berhantu. Pertemuan hari Sabtu yang berbahagia, 27 Jun 2026. Baik, ini pula reaksi pemilik kenderaan diesel lah, yang persendirian lah terutamanya. Pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak mula menikmati diesel pada harga RM2.15 seliter menerusi fasa akses awal program Budi Madani Diesel yang bermulanya hari ini di seluruh semenanjung Malaysia. Jadi pelaksanaan itu sebenarnya menjadikan persediaan sebelum subsidi diesel bersasar dilaksanakan sepenuhnya mulai 1 Julai. Jadi menerusi program berkenaan, pembelian diesel pada harga subsidi dibuat menggunakan MyCar. Jadi ramailah yang menyifatkan, kata orang tu, penurunan harga diesel sebagai langkah yang mampu mengurangkan, kata orang tu, kos operasi khususnya bagi mereka yang bergantung kepada kenderaan diesel. Jadi pengurangan harga diesel ini sebenarnya sememangnya berbaloi dah, dan kos pengangkutan menjadi lebih rendah, dan ianya sangat membantu terutamanya peniaga-peniaga kecil ataupun mereka yang mempunyai kenderaan diesel yang menggunakannya setiap hari. Alhamdulillah, syukur dengan apa yang kita ada. Yang paling penting kita bersyukur saja dengan apa yang kita ada. Baik, CK Yap, dia kata hadir. CK Yap 99, Nur Isa. Kita ada Sumaihat, ada H, ada Khairul Anwar, Cik Puan, Jamal dari Kedah, Kecik Aurora, Ati 80, Suteratai, Ruzita Uji, Zabedah Yaya, Mak Bedah, Kak Mim, Mrs. Vario tengah bertugas pada waktu ini. Ken salam kawan-kawan saya di sana ya, Vario. Semut Bujang, ada Joe, ada Azam. Ramai lagi, ramai lagi yang melaporkan diri baru on TikTok ya. Saya dah lama dah on dekat TikTok tu. Sampai hati. Zainah dah salam dari Perlis. Perlis ya. Harum manis dah habiskan dekat Perlis. Nur Atika Bakar. Kita ada Jeb AJ dari Sibu melaporkan diri juga bersama dengan saya. Dad Red, Fazia G, Cik Alin, dia kata enjoy. Lisan Dio dari Tasik Kesuma Beranang, Hasna Hasrani, Aini Ishak dari Johor, Cik Zamani, Cik Awang, Nodiana Nodin dari Miri Sarawak. Okey, siapa lagi? Astani Patola, Nazri Yahya, Cik Dad Mamu. Dia kata salam dari Highway Utara Selatan menuju ke JB bersama sahabat GBH, Amy Kelly, Dr. Ezri dan EG Rejab. Okey, selamat sampai ke destinasi anda. Mudah-mudahan jangan laju-laju tau. Maira Musahid juga terus bersama-sama. Okey, jom saya nak tujukan lagu ini sebenarnya kepada pengantin-pengantin se-Malaysia lah. Sebab hari ini hari Sabtu, hari yang berbahagia, 27 Jun. Ramai pengantin-pengantin ataupun ramai di seluruh negara kita menjadikan tarikh hari ini sebagai satu tarikh keramat untuk mereka melangsungkan perkahwinan, menamatkan zaman bujangnya. Dari Nasional FM juga, dari rakyat Malaysia, saya mewakili mengucapkan selamat pengantin baru kepada semua pengantin-pengantin. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menyempurnakanlah kebahagiaan anda berdua dan menjadikan pernikahan anda itu sebagai satu ibadah kepadanya. Selamat pengantin baru, selamat melayari rumah tangga. Mudah-mudahan rumah tangga itu kekal sampai ke jannah. Ada yang baru lepas berinai. Saya nampak dalam mangkuk ajaib tu. Pengantin-pengantin baru lepas berinai. Okey. Lagu untuk pengantin se-Malaysia. Ini dah Joget Malam Berinai. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa dihadapi.

0: Udit Narayan dan juga Alka Yanik menerusi lagu ciptaan Nadim Sharafan diri oleh Samir Zindagi Banggai Hotum. Lagu dalam filem Kasur. Filem ni tahun 2002 tak silap saya. 1.26 minit pagi waktu ini. Baik, bagi kepada pembayar duty yang masih dalam proses menyesuaikan diri dengan pelaksanaan sistem taksir sendiri duty stamp kan. Jadi Lembaga Hasil Dalam Negeri melanjutkan tempoh pelaksanaan program khas pengakuan sukarelawan duty stamp 2026 selama 6 bulan bermulanya 1 Julai nanti hingga 31 Disember depan. Jadi Lembaga Hasil Dalam Negeri juga memaklumkan pelanjutan itu sebenarnya bertujuan menggalakkan pematuhan penyeteman secara sukarela di samping memberikan ruang kepada pembayar duty yang masih lagi dalam proses menyesuaikan diri sebenarnya dengan pelaksanaan sistem taksir sendiri duty stamp. Jadi inisiatif tersebut juga dijangka mengurangkan ketidakpatuhan terhadap peruntukan di bawah Akta Stamp 1949 dan juga meningkatkan tahap pematuhan secara berterusan. Ya. Jadi kita dah lanjutkan kan, Lembaga Hasil Dalam Negeri dah lanjutkan, jangan ada alasan lagi okay, kepada pembayar duty yang masih lagi dalam proses untuk menyesuaikan diri. Ramai yang tertunggu bola sepak. Ada yang tertanya, saya dah bagi tahu tadi dah. Bang, pukul 3 pagi lawan apa? Ada dalam grup I. Ada dua perlawanan dalam grup I. Kita akan siarkan di saluran TV OK dan juga di saluran sukan RTM ya. Perlawanan antara Norway menentang Perancis pukul 3 pagi. Juga dalam grup I, Senegal akan menentang Iraq juga pukul 3 pagi nanti. Tapi ramai yang nak tengok perlawanan antara Perancis dan juga Norway kan. Tapi yang paling best apa dia? Cape Verde akan turun menentang Arab Saudi. Ini masing-masing nak menang ni. Juga Uruguay yang perlu menang. Menang bertemu dengan Spain nanti pukul 8 pagi. Dia ada 6 perlawanan secara keseluruhannya untuk hari ini. New Zealand pukul 11 pagi nanti akan turun menentang Belgium. Juga pukul 11 pagi satu lagi perlawanan Egypt dan juga Iran. Kesemuanya kami bawakan dari RTM. RTM teman setia anda. Aid Hartanah bagian dalam hadir. Mantap bagian dalam eh. Zul kapan meniaga burger? Katanya setiap hari mendengarkan GBH. Biar betul Zul. Zul biar betul Zul. Kalau betul burger banjir satu untuk saya. Amy Bob Parker ada dari Parker. Yus OMC terus terjaga terus dari tidur dengan suara berhantu. Oi. Mat Big Ho Chef Mi dari Brunei. Kita ada siapa lagi? Khairul Azli, Nizam, Zana Nila, Faizal, Rukiah 65, Sang Rubinan Empire melaporkan diri. Ramai-ramai sebenarnya. Junaida Kamarin, kita ada siapa lagi? Adizam Syam Nurin, Jiwang Karat, Ida Khairi juga hadir dari Pasir Mas. Dulu-dulu UK, sekarang dah balik Pasir Mas. Sama balik ke kampung. Pasir Mas panas tau. Tak sama macam UK. Okay, so Amy Grab. Kita ada Berbatu Putih Izzah juga. Salizal Emilia, Miss Aurora, Hayati Ahmad, Fikri 92. Kita ada John Labu, Fankilia Izora, Putri Bongsu, Ombak Rindu. Dah lama tak layan GBH. Okay, Mizi 85, Mi Tepin. Ada Jaimi, ada Abun, Kurma Jingga. Siapa lagi? Ojas, Lara Sofi, Cik La, Indra Putra, Kiwani. Ramai-ramailah yang turut bersama-sama. Mutiara. Terus bersama Mutiara Delima. Mi Tepin katanya terus GBH. Luncur terus sampai pukul 6 pagi. Mai datang bang, saya kasih free. Biar betul nak belanja saya burger. Masih hapian, kita sambil kabar manis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, geng-geng buruh hantu semua di seluruh negara. Saya kita dah putarkan tadi kan. Saya dah putarkan lagu-lagu yang rancak kan. Pastinya waktu-waktu begini 1.30 minit pagi, sudah tentunya kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda. Ramai yang tertunggu-tunggu bang, lagu Menangis Tepi Bujuk Katil hari ini macam mana? Hari ini lagu-lagu Menangis Tepi Bujuk Katil semakin pagi, semakin padu, semakin mantap lagunya. Percayalah, yakinlah, semakin pagi semakin terimbau kenangan anda. Kenangan yang menghidupkan diri anda. Kenangan yang terus bersama dengan anda, memberikan anda satu pengajaran yang baik. Kenangan yang memberikan pengajaran dan juga pengalaman yang baik untuk anda. Baik untuk kita pada saat ini dan juga di masa akan datang. InsyaAllah kita belajar dari kenangan itu kan. Semua orang belajar dari kenangan. Kenangan berikan pengalaman. Dan pengalaman itulah cikgu yang terbaik sebenarnya. Kalau kita tak lalui pengalaman itu, kita tak tahu macam mana. Kita tak tahu bagaimana kita nak jadi lebih baik ataupun tidak.
1: Jadi kita ambil pengajaran lah, ambil pengajaran mengenai pengalaman. Walaupun pengalaman tu manis, bukan saja pengalaman pahit banyak kata orang tu banyak memberikan pengajaran untuk kita. Pengalaman manis pun ada banyak pengajaran. Sungguh. Macam Ida Khairi kan, pengalaman tinggal di UK macam mana kan, sekarang dah balik kampung macam mana, duduk di tempat orang, hujan batu negeri orang, hujan emas negeri orang, hujan batu negeri sendiri, lebih baik di negeri sendiri. Hashtagnya Seharum Mawar. Lagu yang pertama saya percaya ada kenangan melalui lagu ini. Lagu daripada Allah Yarham Acik Spin bersama dengan Siti Nordiana. Lagu pertama dalam menangis tepi bujuk katil dengan hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Resepi berkasih. Ingat, nak berkasih pun ada resepi tau. Bukan masak je ada resepi. Jadi terus layan Gemburu Hantu.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.

Lagu ciptaan Wan Zul, lirik ulisik Kumpulan Sierra. Nyanyian juga Kumpulan Sierra. Di Badai Asmara membawa kita ke 1.55 minit pagi. Oh, sekejap je dah nak, ni kata orang tu nak dekat pukul 2 dah eh. Hari ni rasa macam sekejap je masa berlalu kan. Nak memasuki jam yang ketiga nasional keberuan tu. Baik, hari ini juga 27 Jun 2026 penamaan calon untuk PRN Negeri Johor. Apapun pada saya lah jangkaan pertemuan beberapa penjuru pada pilihan raya Negeri Johor adalah lumrah dalam amalan demokrasi di Malaysia. Jadi bagi saya kena ingat selalulah kalau kita berkempen tu, berkempen dengan sopan sepanjang proses PRN berlangsung kan. Kita tak kisahlah pertembungan itu 3 penjuru ke 4 penjuru ke 6 penjuru ke, itu sebenarnya lumrah dalam amalan demokrasi. Jadi cuma biarlah kita berkempen tu sopan, jaga akhlak kita dan jangan lupa daratan, mengata sana, memfitnah, macam-macam fitnah yang boleh timbul semasa kempen pilihan raya. Bukan saja PRN, masa PRU pun sama, macam-macam fitnah yang boleh timbul oleh penyokong-penyokong. Kita tak kisah anda nak sokong parti mana, tak kisah pun kerana itu pilihan. Dalam Malaysia ni ada demokrasi. Demokrasi ni bagi bebas untuk anda pilih parti mana yang anda nak sokong. Tapi yang paling penting, jangan mengata, jangan mengutuk, jangan memfitnah dalam sepanjang kempen. Kita nak santuni masyarakat tu, santunilah dengan seikhlas hati eh? Lebih dekat, tidak mempamerkan sikap-sikap yang tak baik. Contohnya sikap apa dia? Sikap sombong. Itulah kita ingatkan untuk mereka yang sedang berkempen untuk PRN Negeri Johor. Dan selepas PRN Negeri Johor adalah satu lagi PRN, iaitu Negeri Sembilan pula eh? Masna Abdullah memberikan salam selamat pagi DJ Nasional FM katanya. Kamal juga selamat pagi untuk anda, melaporkan diri bersama dengan saya Zaidi JPM, katanya sedang menuju ke selatan. Renova, kita ada Rusdi, ada Fas Meter Sejati, Naitim Adi dari Pontian, Alin GBH dengan Nasi Ambangnya, ada Nuras, ada Isha Miana Rentap Official, Farif Hakimi, Nur Cahaya dari Perlis, Rashidi, kita siapa lagi, Jun ni, kita ada Boy Tobin, Kasut Dah Buruk juga hadir, Jamal No. 7, Azlan Nordin, Lavender Girl, Fiza Nordin dari Perlis, kita ada Farhan, Ros Nizam, Rita Razi, ada Am Gerik, kita ada Hazar, mantap. Tolonglah tipi-tipi like-nya, kasih laju, kalau dapat hari ini 1 juta pun cantik. Are You Sleeping hadir, Brother John, Brother John. Saya kalau insan yang bernama Ayu ni, kalau ni kan, saya selalu kata Are You Sleeping. Teringat lagu tu kan, Are You Sleeping, Are You Sleeping, Brother John. Okay, terima kasih yang hadir, pecinta 981 juga terus bersama-sama dari Teluk Intan. Pemandu-pemandu semula ya, jangan lupa terus berhati-hati di jalan raya. Jangan laju-laju. Ingat tu, kita kena ingat tanggungjawab. Bukan tanggungjawab pada keluarga saja. Di atas jalan raya pun kita bertanggungjawab memastikan keselamatan diri kita dan juga keselamatan pengguna-pengguna jalan raya yang lain. Saya ingatkan saja sebab anda sedang diperhatikan oleh pihak yang berkuasa, kerana pihak berkuasa tidak pernah tidur. 24 jam mereka ada sentiasa memerhatikan anda. Jadi jangan main-main ya, jangan cabar undang-undang negara. Nanti kalau dah kena saman, banyak saman, lepas tu salahkan penguatkuasa, padahal dia yang laju, dia yang tak ikut peraturan, dia yang memandu melanggar undang-undang. Okay, Normal Ahmad dari Macang hadir. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini, lagu ciptaan dan juga lirik Sari Amri. Gemersik suara Azim menerusi lagunya Pelamin Anganku Musnah. Kalau pelamin dan musnah macam mana? Ada yang kata buatlah pelamin baru bang. Ingat senang ke? Terus layan yang buruhan tu.

0: Garam Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam mini Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan Bola

kejutan isu graviti lirik oleh Sutra. Iwai dengan setiamu gugur di mata. Kalau dah gugur tu nak buat macam mana kan? Nama pempercintaan pastinya ada kegembiraan, ada tangisan, ada gembira, ada kesedihan. Semuanya perasaan itu kita rasa dalam sebuah percintaan. Pertemuan itu yang sangat-sangat indah, perpisahan yang menyiksakan jiwa. Tapi apapun perasaan yang kita rasa pada saat ini, terus bersyukur. Bersyukur pada Allah SWT. Apa saja keadaannya, terus berdoa lah ya. Oh, jangan pernah meremehkan sebuah doa tau. Jangan pernah meremehkan doa tau. Kerana Allah akan selalu mendengarkan setiap bisikan hati kita. Ada kalanya ketika kita merasa tidak ada yang mendengarkan, jadi teruskanlah berdoa. Dan percayalah bahawa Allah itu selalu memberikan yang terbaik di waktu yang tepat. Betul. Tak percaya, terus berdoa. Mudah-mudahan doa anda akan diperkenankan oleh Allah SWT. InsyaAllah. 2.28 minit pagi waktu ini. Ramai yang dah bangun menunggu perlawanan bola sepak Piala Dunia. Kaki-kaki bola dekat pejabat pun cerita pasal bola. Dua perlawanan pukul 3 pagi nanti, kurang lebih setengah jam lagi. Sepak mula antara Norway bertemu dengan Perancis dan juga Senegal, dan akan turun melawan wakil Asia iaitu Iraq. Baik, hari bekerja hybrid. Ini penting untuk penjawat awam. Ini norma baru dalam perkhidmatan awam mulai 1 Ogos ini ya. Dan pelaksanaannya telah pun dipersetujui oleh semua jemaah menteri sebagai sebahagian daripada usaha memperkenalkan pengaturan kerja yang lebih fleksibel tanpa menjejaskan waktu bekerja. Jadi Jabatan Perkhidmatan Awam JPA telah pun memaklumkan bahawa hari bekerja hybrid itu akan menggantikan pengaturan bekerja dari rumah BDR konflik Asia Barat yang sedang berkuasa pada waktu ini. Dan menerusi pengaturan baru itu, penjawat awam dibenarkan bekerja sehingga 2 hari seminggu di rumah ataupun di lokasi alternatif yang diluluskan oleh ketua jabatan. Sedang selebihnya, mereka perlu hadir bertugas di pejabat mengikut keperluan perkhidmatan, kesesuaian fungsi dan juga syarat-syarat yang ditetapkan. Jadi bagi negeri yang menjadikan Ahad sebagai hari kelepasan mingguan, Isnin dan Jumaat ditetapkan sebagai hari wajib hadir ke pejabat. Sementara di Kedah, Kelantan dan juga Terengganu pula, hari wajib dari Ahad hingga Khamis. Jadi boleh bekerja dari rumah 2 hari kan. Tapi yang tak boleh, ada juga yang tak boleh tau, yang tak boleh bekerja dari rumah, terutamanya mereka yang berkhidmat di kaunter, sektor keselamatan, pertahanan, pendidikan, kesihatan, mahkamah. Tak boleh, itu tak boleh. Mana ada doktor bekerja dari rumah? Tak ada. Jurawat, saya hari ini bekerja dari rumah, jurawat, mana boleh? Sama juga dengan polis, mereka yang jadi tentera darat, laut maupun udara kan, tak boleh bekerja dari rumah. Ada sektor-sektor yang tertentu saja yang boleh bekerja dari rumah. Okay geng, semua okay? Ramai yang dah bersiap sedia nak tengok bola sepak. Tapi tak apa, mata tengok bola, telinga mendengarkan lagu-lagu terbaik menerusi nasional yang berhantu. Tokia, ada dari Langkawi Tokia. Ada Syah Izzuddin, Zainab Aida, Surina. Ini semua baru melaporkan diri. Nosirun Hazir dari Perlis. Ada juga Zuraini, Erina Imani, Hafiza, Ariana Yana, Norma Dayana, Mahfuzo Saipi, Azfa 81, Faizina Yayang. Ada siapa lagi? Azrina Mansur, DNSD, Mani dari Perlis, Jalina Muharam, Abang Mat Ampun, Abang Rico, Mastora, Botak Bahau, Ida Halim, Zaida, Bungala Kebangsaan, Azila MTJ, Adrian Amin. Oh, ramai. Mujib juga turut bersama-sama. Makin pagi makin ramai yang melaporkan diri. But SB, Abang Lori masuk. Pan-pan-pan. Saya suka tau pemandu-pemandu Malaysia ataupun pilot-pilot darat Malaysia ni. Mereka yang sedang memandu Grab, pemandu teksi, pemandu bas, abang-abang lori, kalau jumpa saya ataupun kalau melaporkan diri, pastinya bagi horn satu kali untuk saya. Boss Pack juga turut bersama-sama ya. Mujib katanya burger Bandar Baru Sentul. Okey, jom terus layan lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Allahyarham Datuk Adnan Abu Hassan, lirik oleh Luqman S, persembahan Zairani. Yang terpisah cuma jasadmu. Dia
Jadi anda dengan saya jangan berpisah tau. Berpisah sampai pukul 6 pagi nanti. Jadi terus teman berteman. Yun Alif, saya Alif di sini. Untuk Nasional Kemurahan tu di Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Mendariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu dan lirik ciptaan Azida NS, Madison dengan Tika dan Soal ini. Dia kata, ku masih lagi sendiri. Tapi anda tidak sendiri kan? Anda bertemu dengan saya dan saya juga tidak sendiri. Kerana jutaan rakyat Malaysia dan juga di seantero dunia sedang mendengarkan Nasional Game Berhantu. Terima kasih banyak-banyak untuk semua pendengar Nasional FM, geng-geng saya yang saya panggil geng-geng burung hantu, kerana terus menjadikan segmen ini sebagai segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dan mereka yang sedang memandu juga, yang sedang mendengarkan Nasional Game Burung Hantu, selamat sampai ke destinasi. Yang tengah bekerja, saya juga hiburkan anda. Yang tengah berniaga, terutamanya peniaga-peniaga burger se-Malaysia, toki-toki warung, pengusaha-pengusaha restoran yang sedang juga bersama-sama dengan Nasional Game Burung Hantu, kita layan lagu-lagu terbaik sambil menghiburkan anda juga, sambil menghiburkan pelanggan-pelanggan anda. Tepat jam 3 pagi waktu ini. Selamat pagi semua. Semuanya dah duduk depan TV dah. Ada yang kata, mata tengok bola bang, tapi telinga saya mendengarkan GBH. Itu yang kita nak tu. Dua-dua anda layan. Masing-masing duduk depan TV menonton perlawanan antara Norway menentang Perancis, dan juga satu lagi dalam kumpulan I ataupun grup I, Senegal akan turun menentang Iraq. Kedua-dua perlawanan kami bawakan di RTM melalui saluran TV OK dan juga saluran Sukan TV RTM. Jadi jangan lupa terus bersama-sama dengan RTM sepanjang Piala Dunia ini berlangsung. Penjaring termuda, kalau anda tahu siapa penjaring termuda untuk Piala Dunia, untuk rekod Pele dari Brazil pada usia 17 tahun 239 hari, merupakan penjaring termuda, dan gol itu sebenarnya dijaringkan dalam perlawanan separuh akhir menentang Perancis. Piala Dunia 1958 dan Pele juga telah membantu Brazil menjulang trofi Piala Dunia buat kali pertama, dan beliau juga telah pun menjadi simbol kehebatan dan juga permulaan legenda bola sepak dunia. Jadi satu lagi, cipta Ronaldo dari Portugal juga mencipta rekod dunia apabila menjaringkan gol untuk 6 edisi yang berbeza. 6 edisi yang berbeza, Ronaldo. Setakat ini juga Messi sedang mendahului dengan 5 gol, Mbappe dan juga Haaland masing-masing dengan 4 gol. Hanya ketinggalan 1 gol di belakang pendahulu penjaring terbanyak, iaitu Lionel Messi. Ronaldo baru-baru ni, perlawanan baru ni, 2 gol dijaringkan. Semuanya bintang-bintang bola sepak dunia. Puteri Seroja, selamat pagi geng. Kita ada GFMY, ada Aisyah, ada Farhan, Uncle Sam juga turut bersama-sama. Mantap. Bunga Mawar, Sofia Erin, katanya untuk Abang Ali yang kerja di Mas Cargo. Ada Nuri Syam 7937, Biskut Mayat, Aminah Budiman, Miss Lai, Kedai Murah, Kak Amy, ada Mat Yusri, Sabrio Rajman, Sitanggang, Mr. Awal, Carol, Anis juga ucap selamat pagi untuk saya. Okay, selamat pagi juga untuk anda. Surya Muhammad Yusof, Zam 67, ada siapa lagi? Aini 67, Malak Acik Yati, Adik Lakoste, Siti Khalija, Insan, Insan tenang. Okay, semuanya tenang-tenang, relax-relax. Adanya nak menangis lagi? Tak sabar nak menangis. Okeylah, Hasdi dari salam dari Brunei. Oh, mantap dengar di Brunei. Bakar Wali juga memberikan salam. Selamat pagi, semakin pagi semakin ramai, alhamdulillah, yang bersama-sama dengan saya di live TikTok. Bagi mereka yang ada akaun TikTok, jangan lupa meriahkan Nasional Game Berhantu dengan di live TikTok ya. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu dan lirik ciptaan Johari T, Ziana Zain dengan Bersama Akhirnya. Pak Su, Tanker Shell, KVDT juga turut hadir. Terus dengarkan Nasional Game Burhantu sambil tengok Bola Piala Dunia 2026. Luncur terus sampai pukul 6 pagi.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Mendariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.

nyanyian daripada kumpulan Still Heart dengan She's Gone, Dia Pergi. Dan apabila dia pergi, tentunya kesedihan akan terus melanda dalam hati kita. Dan sekuat mana pun kita, pasti kita pernah menangis. Pasti kita pernah menangis. Dan orang yang membuatkan kita menangis itu adalah orang yang paling kita sayangi, kan? 3.28 minit pagi. Keputusan semasa untuk perlawanan Piala Dunia sejak jam 3 pagi ini. Meskipun akan terus melanda dalam hati kita. Dan sekuat mana pun kita, pasti kita pernah menangis. Pasti kita pernah menangis. Dan orang yang membuatkan kita menangis itu adalah orang yang paling kita sayangi, kan? 3.28 minit pagi. Keputusan semasa untuk perlawanan Piala Dunia sejak jam 3 pagi ini. Meskipun penguasa Asgard merapatkan kedudukan 70% penguasaan kepada Perancis, satu lagi perlawanan antara Senegal dan juga Iraq ada gol juga di sana pada minit ke-27 waktu ini. Namun begitu, Senegal pada minit ke-4 menerusi Habib Diarra berjaya menjadikan gol awal, menjadikan Senegal 1, Iraq 0. Keputusan semasa untuk perlawanan Piala Dunia 2026 pada ketika ini. Ramai yang sedang layan bola sambil mendengarkan lagu-lagu terbaik. Katanya layan bola pun sambil menangis tepi bujuk katil limbang. Okey, Ajib 8189, selamat pagi semua. Ada Wangi juga melaporkan diri. Ada Aisyah Muhammad dari Terengganu. Siapa lagi? Zu, Umi, Suhaiza, Idaman, Rabaiyah, Adnan, Cik Mil. Siapa lagi? Muhammad Malkan dari Arena Armacap katanya. Okey, Dilan Kalaf, Salina Sarif, Hazri Zabaha, Yuswan Yusuf, Wan Spawi, Abang Lori, Pamapan, ada Ijam, ada Kak Ai, Azhar Sahak, Airi Chomeh, Fairuz Ahmad, Saiful, Lina Adam, Herwin, Kaki Ronda. Dalam perjalanan dari Kuantan ke Kelantan sambil layan lagu. Okey, Dapur Mio Riza juga terus bersama-sama baru melaporkan diri. Okey, waktu ini sampai pukul 4 pagi untuk setengah jam ini. Saya hentikan dahulu seperti biasa.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.

Lagu komposernya adalah Siso, Edwin dengan Cinta Si Camar Putih. 41 minit pagi waktu ini. Lagu ini menutup tirai koleksi 80-an. Cukup untuk kita imbau kenangan. Tapi seronok juga sesekali kita imbau kenangan kan. Saya duk sembang-sembang dengan geng-geng berhantu di Live TikTok. Kita teringat zaman-zaman kehidupan 70-an, 80-an, 90-an. Meskipun tidak senang, kita bukanlah orang yang susah, bukan orang yang senang. Tapi kehidupan kita rasa sangat-sangat bahagia kan. Terimbau kenangan-kenangan waktu zaman-zaman kita kecil-kecil dulu. Siang kita bergaduh dengan adik-beradik tu. Kita bergaduh kan, macam anjing dengan kucing lah. Selalu ibu dan ayah kita, awak ni macam anjing dengan kucing lah kalau dengan adik-beradik kan. Tapi malam kita boleh duduk bersama, kita boleh makan bersama-sama sambil berebut-rebut. Itu yang kenangan yang sukar untuk kita lupakan. Sukar untuk kita lupakan. Terasa macam nak kembali ke zaman itu kan. Dan satu lagi, dulu kalau kita nak tengok TV, nak tengok ataupun nak dengar radio, kena ada lesen tau. Dan lesen TV dan radio. Sambil-sambil tengok TV dekat rumah tu, saya ingat lagi waktu-waktu dulu, tengah tengok TV, ada orang datang, pegawai ya, untuk periksa lesen TV dan radio. Cepat-cepat kita sorokkan TV, sebab cepat-cepat kita sorokkan radio kita. Saya pun masih ingat lagi. Saya rasa ramai yang akan terimbau, akan teringat lesen TV dan radio tau, zaman-zaman dulu. Tapi saya tak sangka lah, bila saya dewasa, saya dapat bekerja di TV dan juga radio. Okay, keputusan separuh masa pertama antara Perancis dan juga Norway. Perancis 3, Norway 1. 3 gol ataupun hat-trick daripada Osame, Osmane dan Dembele pada minit ke-7, pada minit ke-20 dan juga minit ke-32, menjadikan Perancis 3 dan Telo Askat menjadikan untuk Norway pada minit ke-21. Itu antara perlawanan dalam grup I. Dan satu lagi perlawanan dalam grup I juga juga telah pun tamat separuh masa pertama. Senegal 1, Habib Diarra menjadikan menjadikan gol untuk Senegal. Irak pula 0. Perlawanan yang dikuasai ataupun perlawanan hampir seimbang antara Senegal dan juga Irak. Tetapi perlawanan yang saya jangkakan, perlawanan yang dikuasai oleh Perancis dengan penguasaan 62%, 38% untuk Norway. Manakala 14 percubaan oleh Perancis, 8 yang menepati sasaran, 4 dari Norway, 2 menepati sasaran. Okey, geng-geng bro hantu semua, okey. Strawberry coklat hadir. Terima kasih banyak-banyak. Ida Carey juga turut hadir. Dia kata kembali lagi. Ada siapa lagi? Pak Uda. Pak Uda Johan. Terima kasih Pak Uda. Alan Burger, Corner Geni Pulau Pinang. Hayati Arifin. Kita ada Syekh Mi, Abi Hashim, Mama Lita, Haji Gemok. Ada Nuri, Zulaika Azurin, Rose Mariam, Iskandar Han, Mak Tok, Trakas Jalanan. Ada Suratan Takdir, Ainur, Zajak Fakulat Terengganu, Bunga Larangan. Oi, mantap. Semakin pagi semakin mantap yang hadir. Yang masih kekal setia masih juga ramai. CH ataupun Hida hadir. Bad SB baru siap kerja. Ramai yang tengah bekerja pada waktu ini kan. Tapi jangan mengulang, itu yang paling penting. Ada Han yang juga turut hadir. Wajah kuning. Okay, jom terus sambung lagi Menangis Tepi Bujur Katil menerusi lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi nanti. Ini saya nak bawa anda waktu begini, seperti biasa terbang ke Bollywood seketika. Menerusi lagu ini, paduan suara Kumar Sanu dan juga Alkayanik, lagu ciptaan Himesh Rishamia, lagunya Terry Cunaria. Ini lagu dalam filem Hello Brothers. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.

exist dengan janji padamu. Ini lagu pada tahun 1993. Janji padamu kan. Kita rasa bahagia sangat. Bahagia sebab kita melihat orang yang kita cinta itu tersenyum je kan. Walaupun hanya boleh melihatnya dari jauh je. Lagu itu membawa kita ke 4.31 minit pagi waktu ini. Ramai juga yang dah bangun pagi, terutamanya mereka yang berada di Borneo, di Sabah, Sarawak, di Kepulauan Riau. Waktu subuh masa awal di sana. Jadi selamat pagi untuk anda yang baru berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Kita teman berteman sampai pukul 6 pagi. Sambil-sambil tengok bola sepak Piala Dunia pada ketika ini di saluran TV OK dan juga saluran sukan RTM. Okey, tak lama lagi kita nak memasuki bulan Julai. Lepas bulan Julai kita masuk bulan Ogos. Bulan Ogos adalah bulan kebangsaan ataupun bulan kemerdekaan untuk negara kita. Jadi apakah tema untuk Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia tahun 2026? Temanya adalah Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati ya. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Dan logo Malaysia Madani pula masih lagi dikekalkan sebagai logo rasmi sambutan pada tahun ini. Dan tema berkenaan sebenarnya mencerminkan aspirasi untuk membina sebuah negara yang maju, inklusif dan juga harmoni. Jadi fokus utama tema ini adalah untuk memastikan kesejahteraan bukan sahaja hanya dikecapi oleh golongan tertentu, tetapi untuk seluruh rakyat Malaysia. Jadi kena ingat baik-baik kalau ada orang tanya tema Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia tahun ini apa dia? Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Atuk Terakus, salam GBS hadir, mantap Atuk Terakus. Salam dari Papua. Terima kasihlah pendengar di Papua. Henry Hen, Abang Terakus dari Kuching hadir, mantap. Mai juga katanya salam tahajud. Ada juga Angah Ri, juga Abang Lori melaporkan diri. Rozana Rahim, Syarizal katanya dalam perjalanan nak ke Terengganu ni. Doakan kami, ya insyaAllah. Mudah-mudahan selamat sampai. Hema Sri Bunga juga turut bersama-sama. Mantap semua. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Akur, lirik oleh Atika. Gemesik suara Sonia menerusi lagunya Luruh Cintaku. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.

Stres dengan hati kian terluka membawa kita ke 5:33 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng berhantu. Selamat pagi pendengar Nasional FM. Tak kira di mana jua anda berada. Lagu itu tadi menutup tirai menangis di tepi pucuk katil. Okey, tamat perlawanan Perancis 4, Norway 1. Itu perlawanan dalam grup I. Satu lagi perlawanan dalam grup I juga, Senegal menang mudah membelasah Iraq dengan 5-0. Okey, jangan lupa pagi ini jam 8 pagi satu lagi perlawanan yang saya jangkakan menarik antara Cape Verde menentang Arab Saudi dan juga Uruguay akan turun menentang Spanyol jam 8 pagi. Dua lagi perlawanan akan kami bawakan secara langsungnya di TV OK dan juga saluran Sukan TV RTM. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Sabtu 27 Jun 2026, 11 Muharram 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu Palu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.50 pagi. Labuan 4.54 pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.22 pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.53. Kuala Terengganu, Terengganu 5.43. Kuantan Pahang 5.48. Kota Baru Kelantan 5.45. Johor Baru Johor 5.47. Bandar Raya Melaka 5.53. Seremban Negeri Sembilan, Shah Alam Selangor, Ipoh Perak juga 5.53 pagi. Johor Pulau Pinang 5.54. Alor Setar Kedah 5.52. Manakala Kangan Polis 5.51 pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Sama-sama kita doakan seperti biasa ibadah kita dan juga kebaikan yang kita lakukan akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Raudah juga akan menyusul seketika nanti seperti biasa 5.15 pagi. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Aizat Azam yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Nasir Aziz dengan tajuknya Fadilat Membaca Al-Fatihah. Fadilat Membaca Al-Fatihah, sangat-sangat besar fadilatnya. Jadi sama-sama kita dengarkan dan rakaman raudah di Masjid Riyadhus Solihin, Shah Alam Selangor. Jom sambil kita menunggu raudah 5.15 pagi, kita juga di jam yang terakhir kita layan lagu-lagu terbaik untuk anda, lagu-lagu yang dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Mudah-mudahan lagu itu dapat mendamaikan jiwa anda di jam yang terakhir untuk pertemuan hari Sabtu 27 Jun 2026 Nasional Game Buruh Hantu. Di jam yang terakhir saya mulakan dengan lagu ini, lagu daripada Black Hanifah dengan tajuknya Hijab Rindu. Terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

kekasih-kekasih, persembahan intim bersama dengan Dakmi membawa kita ke 5.38 minit pagi. Ramai yang menantikan perlawanan seterusnya Piala Dunia untuk 2026 Cape Verde mendatang Arab Saudi, tepat jam 8 pagi nanti. Juga satu lagi daripada kumpulan H, Uruguay akan turun menentang Spain juga pukul 8 pagi. Jadi jangan lupa terus tonton RTM. Kita semarakkan, kita sorak bersama-sama, bersama dengan RTM melalui saluran TV OK dan juga saluran sukan RTM. Buat geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kerana terus kekal dari jam 12 malam tadi sampai lagi saat ini. Kita mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan. Alhamdulillah ramai, ramai yang hadir. Di saat-saat akhir ini pun ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya, Sam DJ terutamanya, Rita Rozaya. Terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa masuknya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya, 5.53 minit pagi. Jadi bagi kawasan yang dah masuk waktu subuh, salam subuh untuk anda. Untuk pagi ni, senyum-senyum senadu. Hari Sabtu yang berbahagia. Janganlah ketat sangat muka tu. Saya tahu ramai yang dah lama tak tersenyum manis kan. Senyuman anda, cuba anda tengok dekat cermin. Senyuman anda sememangnya manis, diciptakan oleh Allah SWT. Jadi senyum-senyumlah selalu. Pagi ini kita berikan senyuman kepada keluarga kita, kepada ibu dan ayah, kepada adik-beradik kita, mungkin kepada kawan-kawan kita di tempat kerja, insyaAllah ya. Senyum-senyum selalu. Walaupun dugaan yang kita ada, walaupun hati kita tengah bersedih, kita senyum je selalu, supaya kita tutup kesedihan diri kita. Kadang-kadang bila kita tunjukkan kesedihan kita kepada orang lain, kesedihan itu pula jadi bahan bualan. Kesedihan itu menjadi ataupun dikata orang. Kita sedih dikata orang, kita gembira pun dikata orang. Jadi yang paling penting kita senyum-senyum, kita buat-buatlah gembira depan kawan-kawan kita, supaya kita dapat tutup segala kesedihan yang ada ya. Terima kasih geng-geng berhantu. Pukul 6 pagi nanti seperti biasa, untuk nasional hujung minggu, anda akan bertemankan dengan Hazel pula pagi nanti. Hazel akan bersama-sama dengan anda 6 pagi hingga 12 tengah hari juga. Pukul 6 pagi seperti biasa, saya kembalikan siaran RTM Negeri kepada kawan-kawan saya yang telah pun bersiap sedia di konti masing-masing dengan segmen masing-masing. Jadi dengarkan 34 stesen radio RTM secara keseluruhannya. Dua secara mainstream, dua di atas talian ataupun dalam talian. Kemana saja anda pergi, pastikan RTM terus menemani anda dengan lagu-lagu yang terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja. Geng-geng berhantu, terima kasih yang hadir melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook, di TikTok, Instagram dan juga apa jua media sosial Nasional FM. Jangan lupa follow, like dan juga kongsikan ya. Dan sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada, mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan apa dia? Malaysia Madani. Pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi. Bye-bye.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
1: Aktif now, 10. Aktif enam 10.
0: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda yang terus kekal bersama kami, tak kira di mana jua anda berada. Dengarkan juga secara online di rtm.gov.my. Dan hari ini 27 Jun 2026 termasuk waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Kedah Darul Aman sebentar tadi. Dan anda terus kekal bersama Zori Nova sehingga pukul 10 pagi. Ada perkongsian menarik untuk anda semua hari ini. Jadi untuk anda semua, jom dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM.
2: Aktif 6-10 #RancaPerbisa.
1: Tuhan aku

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti." Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: Berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
2: Aktif 6, 10. Aktif 6, 10.
1: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan Tak Kira Di Mana Jua Anda Berada. Yang sedang mandu ketika ini, memulakan perjalanan untuk hari ini bekerja, dan juga mungkin ada yang memulakan hari ini untuk e-hailing, nak pergi ke Pulau Pinang, nak hantar klien dan sebagainya. InsyaAllah saya doakan kepada anda semua selamat sampai ke destinasi dan juga bekerja sebaik-baiknya, juga terus kuat, bersemangat untuk terus mendapatkan rezeki yang halal, insyaAllah. Dan pagi ini pada pukul 6.45 minit pagi nanti, kita nak kongsikan untuk anda semua tajuk utama akhbar yang ni saya akan dapatkan daripada berita RTM nanti. Okey, jadi tuan-tuan semua, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik semuanya di Kedah FM.

0: Boy.
1: Dengarkanlah, di sepanjang malam aku berdoa.
0: Dan Syok.
2: Sam Boy dan Syok.
3: Kedah FM.

0: mungkin disebabkan trauma-trauma yang Puan hadapi dulu ada kena-mengena dengan situasi Jana sekarang. Sebab penyakit macam ni memang nampak normal, Puan. Tapi
1: Izzah nak cakap anak saya tak normal.
0: Bukan macam tu maksud saya.
1: Anak saya Jana normal. Tak ada kena-mengena dengan
2: dia. Tolonglah.
0: Ya, tapi pada pendapat saya...
1: Pendapat Cik Izzah berdasarkan cikgu sesi.
2: Dah.
3: Hidup kadang-kadang penat, minda serabut, emosi pun bercaru. Jom luangkan sedikit masa bersama Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Rancangan Bual Santai yang membawa perkongsian tentang emosi, motivasi dan cara melihat kehidupan dengan lebih positif dan tenang. Temui kami di Kedah FM setiap Ahad minggu keempat jam 12.15 tengah hari, kerana bila kita faham diri sendiri,

0: Pembangunan perumahan sewa mampu milik pejabat awam di atas tanah milik kerajaan akan dipercepat. Langkah tersebut bagi membantu mengurangkan beban kenaikan kadar sewa khusus di bandar-bandar utama. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menjelaskan penyegeraan inisiatif berkenaan merupakan sebahagian usaha meningkatkan kesejahteraan pejabat awam. Susulan maklum balas yang diterima beliau berhubung peningkatan kos sewa kediaman menjejaskan perbelanjaan isi rumah golongan tersebut.
1: Jadi kita telah melaksanakan ya di Johor Bahru, tanah kerajaan di Kuala Lumpur, tanah yang milik kerajaan sama ada tu custom atau polis, sebaik saja ada ruang kita akan bangunkan perumahan untuk pejabat awam dengan sewa yang murah supaya dia dapat sewa dengan kadar yang murah, jadi tidak membebankan keluarga.
0: Sempena dengan hari penamaan calon pilihan raya negeri Johor hari ini, Perdana Menteri mengingatkan semua parti yang bertanding menjalankan kempen secara berhemah selaras dengan semangat demokrasi yang matang. Beliau menegaskan pertandingan tiga penjuru atau melibatkan lebih banyak calon merupakan lumrah dalam sistem demokrasi. Namun perkara itu tidak seharusnya mencetuskan budaya politik yang melampaui batas.
1: Jangan sombong, jangan kata tolak orang itu, tolak dah. Kerjasama lah. Malaysia ni dah begini rupa. Ambil lah sikap yang sederhana sikit. Cuba layani, santuni sebanyak mungkin masyarakat kita.
0: Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan turut mengingatkan semua parti komponen mempamerkan prestasi yang baik ketika berkempen pada PRN Johor kali ini. Proses penamaan calon pilihan raya negeri Johor ke-16 bermula. Apa isu yang bakal diangkat sebaik gelanggang berkempen dibuka? Apa harapan pengundi? Apa pula jangkaan penganalisis? Laporan Anas Matnor.
2: Pensyarah Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Teknologi Malaysia UTM, Profesor Madya Dr. Muhammad Azhar Abdul Hamid berpandangan pengundi akan menilai kemampuan parti-parti yang bertanding menawarkan strategi dan pendekatan untuk membantu rakyat Johor.
3: Johor ini adalah gerbang ekonomi selatan yang dari segi KDNK-nya, dari segi projek-projek pembangunan yang latest kita dapat lihat, zon ekonomi khas Johor Singapura itu sangat penting sebenarnya, dan bukan hanya kepada Johor tetapi juga kepada negara. Dan di sinilah saya lihat bahawa bagaimana pengundi dia akan menilai parti-parti politik yang bertanding itu boleh menawarkan strategi pendekatan, bagaimana mereka boleh operationalisekan dasar-dasar yang penting untuk membangunkan Johor sebagai sebuah negeri yang maju.
2: PRN Johor juga bukan sekadar menentukan kerajaan negeri, malah jadi petunjuk awal terhadap kekuatan parti politik menjelang pilihan raya negeri lain selepas ini.
3: Di sinilah sebenarnya kalau mereka menang, so apakah kelebihan-kelebihan yang ada, dan mereka akan membuat apa ni refleksi dan intervention lah bagi mereka yang kalah. So bagaimana strategi persaingan kerjasama yang mereka akan lakukan untuk meraih sokongan yang lebih atau mandat yang lebih jitu lah daripada rakyat.
2: Apapun, kempen yang akan bermula diharapkan tidak dicemari dengan provokasi yang menyentuh isu kaum, agama dan institusi diraja atau 3R. Sebaliknya, menjadi medan mengemukakan idea serta dasar yang mampu membawa kemajuan kepada Johor. Siapa yang dipilih parti untuk bertanding, siapa yang bakal menyaksikan pertandingan satu lawan satu atau lebih, dan bagaimana isu-isu rakyat diterjemahkan dalam kempen akan mula terjawab sebaik penamaan calon selesai. Anas Maknor, RTM.
0: Sementara itu, Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil turut mengingatkan semua parti politik, jentera dan penyokong sepanjang PRN Johor perlu mengamalkan budaya berkempen secara sihat berasaskan fakta dan bukannya fitnah. Tegas beliau, amalan kempen yang sihat dapat memastikan proses demokrasi berjalan dengan penuh adab dan mematuhi undang-undang. Dato' Fahmi yang juga pengarah komunikasi PH berkata parti itu akan melaksanakan kempen secara seimbang di lapangan dan di platform digital sepanjang PRN Johor. Dalam perkembangan lain, 10 syarikat juara Bumiputera disasar menjelang 2028 dengan nilai perusahaan sekurang-kurangnya RM500 juta ringgit setiap satu. Dato' Fahmi berkata program kerjasama syarikat pelaburan berkaitan kerjaan itu akan membimbing syarikat Bumiputera berpotensi tinggi sehingga ia layak disenaraikan di Bursa Malaysia. Jelas beliau, syarikat berkaitan kerjaan dan Petronas akan menyumbang kira-kira RM50 bilion ringgit setahun bagi menyokong usaha tersebut. Subsidi bersasar Budi Madani Diesel. Budi Diesel diperluas kepada kenderaan persendirian milik syarikat bagi kategori pickup dan jeep. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata keputusan itu dibuat selepas kerajaan mengadakan beberapa sesi libat urus bersama pihak berkepentingan. Katanya pemilik berdaftar turut dibenar memindahkan kelayakan subsidi diesel kepada ahli keluarga terdekat tertakluk kepada syarat dan mekanisme yang akan diumum kemudian. Akses awal budi diesel bermula hari ini manakala pelaksanaan penuh mekanisme tersebut pada 1 Julai bagi mereka yang layak. Bermula 1 Ogos, hari bekerja hybrid HBH akan dilaksana bagi menggantikan pengaturan bekerja dari rumah BDR. Jabatan Perkhidmatan Awam JPA menerusi satu kenyataan memaklumkan garis panduan dan syarat pelaksanaan mengenainya akan dikeluarkan dalam masa terdekat. JPA menegaskan pelaksanaan HBH tidak akan menjejaskan penyampaian perkhidmatan penting kerajaan kepada rakyat termasuk perkhidmatan kaunter yang memerlukan kehadiran fizikal. Sistem pemantauan turut dilaksanakan bagi memastikan perkhidmatan kepada rakyat kekal pada tahap terbaik.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Perancis mengesahkan kedudukan selaku juara kumpulan I selepas menundukkan Norway 4-1 dalam aksi terakhir peringkat kumpulan. Perlawanan di Stadium Gillette Boston itu menyaksikan pemenang Ballon d'Or Ousmane Dembele mencipta antara hat-trick terpantas dalam sejarah Piala Dunia. Ketiga-tiga gol dijaringkan pada separuh masa pertama dengan tirai jaringan dibuka seawal minit ke-7. Désiré Doué melengkapkan kemenangan Le Bleu dengan menyumbat gol keempat pada masa kecederaan sekaligus memastikan anak buah Didier Deschamps menamatkan saingan peringkat kumpulan dengan mengumpul 9 mata maksimum. Dalam satu lagi aksi kumpulan I, Senegal muncul pasukan Afrika pertama menjaringkan 5 gol dalam satu perlawanan Piala Dunia selepas kemenangan bergaya 5-0 ke atas Iraq. Pape Gueye menjadi watak utama apabila meledak 2 gol dan kemenangan itu menghidupkan peluang Senegal untuk mara ke pusingan kala mati sebagai antara 8 pasukan tempat ketiga terbaik. Senegal kini memiliki perbezaan jaringan terbaik dalam kalangan pasukan yang mengumpul 3 mata. Iraq pula tersingkir tanpa sebarang mata. Selepas ini, Sepanyol akan menentang Uruguay manakala Arab Saudi menentang Cabo Verde. Kedua-dua aksi kumpulan H itu akan bermula serentak pukul 8 pagi nanti. Diikuti pertemuan antara Belgium dengan New Zealand dan Iran bertemu Mesir dalam kumpulan G dan sepak mula akan bermula pada pukul 11 pagi.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Tentera Amerika Syarikat melancarkan serangan udara ke atas tapak penyimpanan peluru berpandu dan drone milik Iran serta kedudukan radar pantai. Tindakan itu menyusul selepas Washington menuduh Tehran menyerang sebuah kapal kargo di Selat Hormuz. Menurut Parkas Pemerintahan Pusat Amerika, CENTCOM, serangan tersebut merupakan tindak balas terhadap pencerobohan tanpa asas tentera Iran ke atas perkapalan komersial yang disifatkan jelas melanggar syarat gencatan senjata. Gelombang haba ekstrim memaksa penutupan reaktor di loji nuklear tertua di Eropah. Syarikat Tenaga Expo mengesahkan loji nuklear Bezhnau di utara Switzerland telah menghentikan sementara operasi kedua-dua reaktornya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pembinaan rumah sewa mampu milik penjawat awam dipercepat. Budi diesel di Semenanjung bermula hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: sekali awak masak, rasanya hebat. Macam mana tu?
1: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.
2: Aktif 6.10 #rancah perbisa.
3: Nanti tambah bunyi sikit.

0: lebih dekat, lebih padu.
1: Dan sungguh sangat hanyalah sebuah mimpi.
0: Pecah FM. Hidupkan hari anda.
2: Malaysia,
0: untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
3: Aktif 6 10 Aktif 6 10.
0: Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan Zori Nova di Kedah FM yang sedang memandu ketika ini. Hati-hati memandu. Selamat pagi semua. Antara lagu-lagu menarik untuk pagi ini akan menghiburkan anda semua. Okey. Dan untuk pagi ini kita nak kongsikan untuk anda
2: Semasa
0: Kedah FM. Okey. Kalau tadi kita dah pergi dalam negara dan sekarang ini kita dah pergi keluar negara pula. Jadi untuk anda semua yang mungkin mencari-cari di mana kita nak dapatkan maklumat-maklumat yang terkini ini, boleh terus saja ke Facebook kami Berita RTM. Sebab apa? Di situ semuanya antara maklumat-maklumat yang sahih dan juga maklumat-maklumat yang terkini. Okey, jadi sekarang kita nak kongsikan untuk anda, lebih 50,000 orang dikhuatiri hilang selepas dua gempa bumi kuat berlaku dalam selang masa seminit pada Rabu lalu. Ini gempa bumi di Venezuela yang mana 920 orang terkorban, 17 negara gerakkan bantuan kemanusiaan. Okey, dan seterusnya menangguhkan usaha untuk memindahkan kira-kira 600 buah kapal dan 11,000 pelaut yang kini terperangkap di teluk akibat perang yang dicetuskan oleh AS dan Israel sejak 28 Februari lalu. Jadi serangan drone Iran, Trump kecam pelanggaran gejantan senjata. Okey. Dan seterusnya, isu migran petunjuk perasaan tuntut perlindungan hak asasi. Ini perlindungan pihak kuasa yang juga dituduh gagal campur tangan lebih awal sehingga mencetuskan ketakutan dalam kalangan komuniti migran. Okey, itu yang dapat kongsikan untuk anda semua. Jadi nak dapatkan maklumat lebih terperinci lagi, boleh terus saja ke Berita RTM sekarang. Jom dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM.

0: Lebih dekat, lebih padu. Dan sungguh sahaja hanyalah sebuah mimpi. Kejar FM. Hidupkan hari anda. Radio Malaysia Kedah FM. Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zorinova.
1: Aktif enam sepuluh. Aktif enam sepuluh.
0: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zorinova di Kedah FM. Dan pagi ini seperti yang dijanjikan tadi, kita nak bersama dengan rakan kita untuk
2: cuaca hari ini.
0: Jom kita nak bersama dengan Cik Rosli. Assalamualaikum Cik Rosli.
3: Waalaikumsalam.
0: Baik, Cik Rosli, macam mana untuk cuaca hari ini di negeri Kedah Darul Aman? Silakan.
3: Baik, terima kasih DJ Zul. Assalamualaikum dan selamat pagi para pendengar Indonesia Kedah FM semua ni. Baik, berikut disampaikan ramalan cuaca bagi negeri Kedah selama 2 jam bermula dari 8 pagi pada hari ini 27 Jun 2026. Bagi kawasan Kedah Utara, di sebelah pagi Malaysia meramalkan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai. Manakala di sebelah petang diramalkan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pendalaman, dan senja diramalkan hujan di beberapa tempat di kawasan pendalaman. Bagi kawasan Kedah Selatan pula, di sebelah pagi diramalkan tiada hujan, manakala di sebelah petang diramalkan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pendalaman, dan senja diramalkan hujan di beberapa tempat di kawasan pendalaman. Bagi suhu minimum 25 darjah Celsius, suhu maksimum 32 darjah Celsius. Keadaan angin dijangka bertiup di arah barat daya selaju 10 hingga 20 km sejam. Manakala keadaan laut pula berombak kecil setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Baik, sekiranya para pendengar ini mendapatkan maklumat cuaca terkini, anda boleh dapatkan di laman web rasmi Met Malaysia atau melalui aplikasi Met Cuaca dan media sosial rasmi Met Malaysia. Sekian dulu ramalan cuaca untuk hari ini. Teruskan mendengar Radio Malaysia Kedah FM Mesra Harmoni. Kembali pada DJ Zul. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Tak nak dengar kami? Janganlah begitu weh. Jadikanlah Kedah FM pilihan

Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.

0: Sentuhan Duha di Kedah FM. Kita bersama-sama Tuan Syekh Iqbal Hafiz Haji Azmi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Apa khabar sidang pendengar Radio Malaysia Kedah FM yang saya hormati sekalian. Ada satu kata-kata yang sangat bermakna daripada Alvin Toffler. Erti dia, orang yang paling rugi pada abad ini bukanlah mereka yang tidak tahu membaca, tetapi mereka yang tidak mahu belajar perkara baru, meninggalkan cara lama yang tidak berkesan dan mempelajari semula kemahiran yang diperlukan. Dalam Islam, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, budaya menuntut ilmu ini sebenarnya adalah sepanjang hayat. Dan ramai orang mengeluh gaji tak naik, kerjaya dia tak berkembang, atau hidup dia rasa macam statik je, tak ada perubahan apa. Kadang-kadang masalah ni bukanlah kerana kita tak bekerja keras, tetapi sebenarnya kerana kemahiran kita yang tidak bertambah, tuan-tuan. Islam galakkan kita sentiasa tambah ilmu. Tujuan dia apa? Supaya kita meningkatkan hidup, supaya kita meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam kerja kita. Kalaulah 5 tahun dulu, kita hanya tahu guna satu app saja, satu aplikasi saja. Hari ini, tuan-tuan, apa kata? Kita belajarlah teknologi baru. Kalau dulu kita hanya pandai bercakap, hari ini kenalah pandai menulis. Bukanlah menulis mengeja tu, maknanya menulis artikel, menulis jurnal, mungkin menulis tesis ataupun buat buku. Mungkin juga kita perlu asah skill kita berkomunikasi, pengucapan awam, mungkin kemahiran mengurus kewangan, ataupun menguasai bahasa-bahasa baru ke, bahasa-bahasa dunia yang penting ke, barulah ada peningkatan hidup. Barulah hidup tu macam ada makna sikit, tuan-tuan. Kalau tidak, kita duk tara tu sajalah. Islam suka kalau kita ada meningkatkan lagi kemahiran, kemahiran baru. Yang ini sesuai untuk semua peringkat. Tak kira orang kerja kerajaan ke, orang kerja swasta ke, atau bekerja sendiri. Ilmu tetaplah ilmu. Ingat, tuan-tuan dan puan sekalian, rezeki sering datang bersama nilai yang kita mampu berikan kepada orang lain. Semakin tinggi nilai ilmu, melalui ilmu dan kemahiran, semakin luaslah peluang yang Allah Subhanahu wa Taala akan bukakan kepada kita, sebagaimana firman Allah yang bermaksud, dan katakanlah, wahai Tuhanku, tambahkanlah kepada aku ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa kata kita jadikan setiap bulan sebagai sasaran untuk kita menguasai sekurang-kurangnya satu kemahiran baru. Mungkin kemahiran menggunakan kecerdasan buatan ataupun artificial intelligence, AI. Mungkin pengucapan awam, pengurusan masa, membaca Al-Quran dengan lebih baik, atau kemahiran yang dapat meningkatkan prestasi kerja dan kehidupan kita. Semoga pada pagi yang penuh barakah ini, kita menjadi insan yang sentiasa memperbaiki diri. Jangan hanya tambah usia, tetapi biarlah tambah ilmu, kemahiran dan amalan juga akan terus bertambah, tuan-tuan. Okey, tuan-tuan, dapat sesuatu? Alhamdulillah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sentuhan Duha di Radio Malaysia, Kedah FM.

0: Leicester. Di Maria is the spare man. And how Di Maria! Glorious goal!
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.